0: itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah

0: apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah, merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth, Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat

0: di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
0: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
2: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
0: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
6: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
5: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi

0: serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
1: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
0: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
2: Tuh, sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
0: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
2: bagaimana
0: Indonesia.
2: Nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
5: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti pendengar siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke Samarinda Pagi ya. Kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi-informasi lainnya, seperti salah satunya informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan Operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
0: Iya, selamat iya. Pagi. Semangat cerah ini Pak ya, kalau di Samarinda nih.
2: Iya, betul sekali Mbak Mita.
0: Iya, nah bagaimana Mita, dengan...
2: Selamat pagi, dan untuk hari ini di pekan terakhir bulan Juli ya, tetap waspada.
0: Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan laporan kebencanaan dari Pusdalop PPBD Provinsi Kalimantan Timur, Pak.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat pagi tentunya pada pagi hari ini. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Senin 27 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi sebaran titik hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemantauan satelit BMKG periode 26 Juli tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, terpantau sebanyak 172 titik panas yang tersebar di 9 kabupaten dan kota wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana kami sampaikan, untuk di wilayah Kabupaten Brau terdapat 65 titik, Kabupaten Balikpapan, Kota Balikpapan 2 titik, Kabupaten Kutai Barat 13 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 31 titik, Kabupaten Kutai Timur 44 titik, Kabupaten Mahakam Ulu 1 titik, Kabupaten Pasir 16 titik, dan Penajam Pasir Utara 0 titik. Untuk wilayah Kabupaten Brau yang masih menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, diikuti Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Sekarang pemantauan Fire Danger atau FDRS menunjukkan sebagian wilayah Kalimantan Timur berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan. Pendengar, kami informasikan untuk kejadian menonjol di wilayah Kalimantan Timur, yang pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu 25 Juli tahun 2026, untuk tim gabungan telah melaksanakan penanganan di hari kedua pada hari Minggu, penanganan kebakaran lahan di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Laporan yang telah kami terima sejak pukul 16.35 waktu Indonesia Tengah, untuk lahan yang terbakar mencapai 0,5 hektar, kondisi cuaca yang saat ini cerah, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan terkait. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan pemadaman bersama relawan MUPA Sigana Muara Badak dengan TNI Angkatan Laut Muara Badak, Pos Lanal, serta aparat setempat dengan pemanfaatan pasokan air dari hidran. Berkat kerjasama seluruh unsur, api berhasil diatasi dan situasi saat ini dinyatakan aman. Selanjutnya di Kabupaten Pasir, berdasarkan laporan telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu 26 Juli tahun 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan Jalan Poros Lori sampai dengan Laburan, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Pelengkong. Informasi yang diterima di kawasan Menara Api PT WIM atau BIM dan PT PPS mendapatkan adanya informasi titik asap di area perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Untuk itu tim fire dari PT BIM dan PT PPS segera menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Lahan yang terbakar merupakan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat dengan luasan dampak yang terbakar mencapai 1 hektar. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari puntung rokok atau pengguna jalan. Kemungkinan ada yang sengaja menyulut ilalang kering sehingga dengan kondisi angin yang kencang dan kondisi kering cepat merambat di kawasan tersebut. Kendala yang di lapangan untuk penanganan adanya bahan yang terbakar merupakan belukar dan ilalang yang cukup kering dan angin kencang serta lokasi sumber air yang relatif minim serta jauh dari titik api. Kondisi terkini apabila api telah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan terkendali. Tidak terdapat laporan korban jiwa maupun kerugian material. BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di situasi yang saat ini merupakan puncak kemarau di wilayah Kalimantan Timur dari bulan Juli hingga September mendatang. Mari bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, menjaga lingkungan tetap aman dari sumber api, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-7222. Demikian siaran radio siaga bencana dari Pustalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada, tetap siaga, dan jadilah pelopor keselamatan di lingkungan kita. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Mita.
0: Terima kasih Pak Muryono dari Pustalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk laporannya.
1: Informasi kebencanaan. Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik.
2: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Samarinda pagi ya. Ini diinformasikan pendengar dari PDAM Balikpapan atau Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, hari ini 27 Juli 2026 berdasarkan saluran WhatsApp channel PDAM Balikpapan akan melakukan perbaikan pipa transmisi di instalasi kilometer 8 dan ini akan mengakibatkan gangguan distribusi air atau mati air di wilayah sekitar ya. Dijadwalkan mulai pagi hari ini dengan estimasi penyelesaian selama 1x24 jam, dan yang terdampak untuk pengerjaan ini pendengar adalah sepanjang jalur kilometer 10 sampai dengan Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan MT Haryono, kawasan Rumah Sakit Umum, kemudian di Gunung Rambutan, Bonto Bulaeng, kemudian di Sungai Ampal, di Daya Panjaitan dan sekitarnya, perumahan Korpri maksud kami, kemudian RSS Damai 3, Komplek PGRI Damai 3, kemudian Perum PT Hermandiri, ada di Komplek Prusda, Komplek Bumi Sepinggan Baru, sampai ke wilayah Villa Damai Indah ya, Perumahan Wika, sepanjang Jalan Saripudin Yos, kemudian juga hampir merata di Perum Pelabuhan ya, di Gunung Guntur, Gunung Ampal, Sungai Ampal maksud kami, kemudian juga di kawasan Komplek Perumnas di Padat Karya, Jalan Telindung, dan Strat 1 sampai dengan Strat 6. Nah, ini dikatakan pelanggan akan terdampak ya akibat pengerjaan tersebut. Informasi kami kutip dari tribunkaltim.com. Untuk Anda pendengar yang juga memiliki aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur, sesaat lagi Anda bisa mengikuti sajian program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong tu sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: 97,6 FM
6: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada Halo RRI edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Zulfikar Ari di kesempatan pagi hari, dan juga rekan kami Andri akan menemani hingga pukul 10 nanti. Ya, mengawali di pekan awal ya di Senin hari ini. Kalau Anda mendengar atau pendengar menyoroti dari efektivitas bahkan kualitas pelayanan publik di Samarinda bahkan di Kalimantan Timur secara umum ya, bahkan sejumlah teknis di lapangan masih kerap ada tidak dikeluhkan warga, mulai dari aplikasi layanan administrasi pendudukan, antrian panjang di faskes atau fasilitas kesehatan, dan kelancaran distribusi air bersih. Ini menjadi hal persoalan yang sama di gaungkan ya di pendengar kami di Halo RRI, yang kala itu pendengar kami yang menginginkan Perumdam Tirta Kencana membuat airnya lebih bersih kembali. Dan sebagai pembayar pajak, masyarakat perlu tentu berhak mendapatkan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Lantas bagaimana dengan realita yang kita temukan saat ini dalam hal pengurusan perizinan atau mengakses layanan publik? Anda bisa berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line telepon kami 0811954476. Ya, hal menarik dari Direktorat Jenderal Undaraan Negara ya, atau DJB, atau Direktorat Jenderal Pajak, yang menerbitkan surat edaran tahun 2020 ini yang mengatur pedoman internal pengawasan perpajakan ya, termasuk pembangunan jejaring informasi dengan Babinsa maupun Babinkamtibnas. Muncul anggapan di masyarakat bahwa Babinsa dan Babinkamtibnas bakal ikut menyisir dan juga mengawasi wajib pajak hingga ke desa-desa. Ya, Direktorat Jenderal Pajak juga kemudian memberikan klarifikasi bahwasanya Babinsa maupun Babinkamtibnas bukan petugas pajak, mereka lebih tidak memiliki kewenangan pengawasan dan pemeriksaan penagihan maupun penegakan hukum. Dalam keterlibatan mereka hanya sebatas berkoordinasi kewilayahan, bahkan ada pendampingan bila diperlukan serta membantu jejaring informasi, bukan berarti untuk menagih atau memungut pajak. Nah, ini bisa Anda komentari di kesempatan pagi hari ini. Info menarik karena kita juga sebagai pembayar pajak ya, tentunya warga tentu berhak mendapatkan standar pelayanan yang cepat di layanan telepon interaktif kami. Nanti juga kita akan bersiaran sindikasi dengan studio produksi Long Bagun yang koordinator adalah Bung Imran, Muhammad Imran ya, kesempatan pagi hari ini nanti. Ya, dari banyaknya aspek dari mata publik tertuju dari efektivitas kualitas pelayanan publik saat ini, tentunya Anda bisa berkomentar bahwa pelayanan kita saat ini, apa di tengah efisiensi saat ini, pelayanan publik adalah, kita garis kembali bersama, adalah hak dasar ya sebagai warga negara yang merupakan cermin utama dari kinerja pemerintah. Lantas bagaimana dengan pengalaman Anda pribadi para pendengar dalam hal pelayanan instansi pemerintah daerah maupun pusat ya di wilayah Anda? Apakah makin cepat, makin ramah, atau sudah transparan ya dalam membentuk birokrasi yang lebih lancar jaya? Di kesempatan pagi hari ini ada sudah terhubung dengan pendengar setia kami. Terputus ya nampaknya, ada Bung Hanye. Dicoba kembali Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini di 0541765566 atau di 0541743495. Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini ya, tentunya di Anda bisa berkomentar ya. Kami juga ingin

0: organisator Kaltim daerah pemilihan Balikpapan, Abdullah menegaskan bahwasanya dia menerima laporan aspirasi masyarakat dan langsung menyiapkan koordinasi dengan bidang pihak PUPR ya, agar perbaikan atau penumpukan tidak menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jembatan Mahulu ya, atau jembatan Mahakam Hulu. Ya, penanganan cepat dinilai sangat krusial untuk menekan potensi fatalitas kecelakaan, sekaligus memberikan rasa aman bagi ribuan pengendara yang melintas di jembatan Mahulu ya setiap harinya. Sudah bergabung kembali ada Bung Hanye di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, good hambat nih.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ya.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah negara ini aneh ini.
0: Kenapa?
1: Aneh dan ajaib. Ada lagi yang namanya Patriot Bond. Nah, itu nanti kalau apa namanya pengusaha-pengusaha beli atau orang-orang beli itu nanti tidak ada sanksi, walaupun itu hasil uang korupsi tidak masalah itu. Itu bebas kebal katanya kan. Bah. Apa republik ini kok bisa begini lagi? Itu aneh-aneh itu kan ada itu Patriot Bond yang
0: Patriot Bond.
1: Iya. Itu kan rame itu. Nah, apa yang membeli obligasi kah? Itu. Jadi itu so, nanti utang, biar uang iya. Biar beli apa? Uang itu uang hasil korupsi itu kebal, tidak masalah. Itu pokoknya jaminannya luar biasa. Aneh memang republik ini. Itu memang harus diperiksa orang-orang di atas sana ke psikiater kah? Apa? Psikolog kah?
0: Psikolog.
1: Itu. Iya. Amai Jun tadi cerita tentang
0: Rizky
1: pajak.
0: Rizky nih kebetulan.
1: Bung Rizky. Bukan kebetulan. Nah, jangan kebetulan terus. Tentang pajak nanti untuk membangun ini dan itu. Kita ini tiap tahun bayar pajak, pajak kendaraan bermotor. Tetapi tetap juga jalan itu rusak amai Rizky. Kita bayar apa namanya penerangan jalan umum tiap bulan kita beli. Apa voucher listrik, tetapi tetap juga gelap gulita amai Rizky. Kita pokoknya pajak dulu, makan saja amai Rizky, kita bayar pajak serba pajak semua itu, tetapi pembangunannya mana kan begini aja. Kita ini sumber daya alam kita kaya, tetapi kita ini tetap tertinggal. Ibaratnya amai Rizky, kita ini berburu dapat rusa dikasih sama tetangga, oleh tetangga kita dikasih ikan asin kan, kan lucu itu. Tetangga kita bergizi luar biasa, tetapi apa namanya kita sendiri maka gizi buruk. Kan aneh, mana keadilan? Wah, kalau orang pusat sana kalau berbicara undang-undang, berbicara Pancasila, paling hebat mereka, tetapi praktek dan kenyataannya di lapangan nol. Itu kita ini kan kadang-kadang dibungkam itu, dibilang beginilah begitulah. Sedih juga kita melihat di Jakarta sana itu kan bikin terowongan lagi, kereta api berapa tingkat itu, sementara bagaimana kondisi jalan Trans Kalimantan, yang jalan nasional yang menghubungkan dari Samarinda Berau, Samarinda ke Pasir, Samarinda Kutai Barat ke Mahakam Ulu. Kan mereka kan hanya mereka. Kalau mereka bilang ini kan yang ada penduduknya, yang padat penduduknya. Loh, kita ini kan juga bagian dari warga negara Republik Indonesia, pembayar pajak juga, wajib itu diperhatikan. Itu jangan hanya apa orang di Pulau Jawa sana. Saya sedih, saya tidak pernah sampai ke daerah-daerah lain. Saya tidak mau mengaku-ngaku, saya hanya nonton di YouTube itu yang orang-orang touring. Kita lihat jalan ke daerah apa namanya Lombok sana, jalan nasional itu mulus jalannya. Bandingkan dengan kita yang daerah kita yang kaya raya ini, mulai dari hutan kita dibabat, emas kita, batu bara kita, tapi kita tetap begini-begini saja. Masyarakat pemuda-pemuda kita menganggur amai apa Rizky. Sedih juga kita. Itu sedih kita. Itu

0: Terus yang kedua, tolong juga ini disampaikan kepada pihak Damri, Perum Damri. Nah, kami berterima kasih ada dengan adanya bis apa Damri yang melayani Samarinda ke Kutai Barat ini. Tetapi ya kalau bisa bagaimanalah? Kalau bisa Perum Damri itu beri anu apa namanya bis-bis yang layak-layak lah. Jangan bis yang seperti ada sekarang ini. Itu musim kemarau tetapi penumpangnya bisa kebasahan karena AC-nya bocor. Ameriski. Itu. Jadi kalau bisa mintalah bis itu yang betul-betul bis yang baru, yang layak. Kalimantan kita ini kalau masalah harga itu enggak ada masalah. Masalah harga itu, masalah harga ada harga, ada rupa. Gimana Amai? Ameriski kan?
1: Nah, itu.
0: Biasa aja kita. Itu biasa aja kita ini. Nah, kalau masalah yang ini tadi kan masalah-masalah transport itu kan. Nah, tolonglah ini bisa diperhatikan oleh pemerintah pemerintah pusat. Tolonglah diberilah bis-bis yang apa namanya layaklah.
1: Layak.
0: Pak Gubernur aja mintanya mobil kesini aja pakai apa namanya
1: Land Rover.
0: Ya dimanalah masyarakat juga kepengen lah. Tidak minta Land Rover yang seperti yang punya Pak Gubernur, tetapi bis yang betul-betul layak. Karena menurut saya yang bodoh krongo ini, bantuan pemerintah yang bersubsidi ya hanya bis Damri itu yang kita rasakan. Kalau yang lain-lain, pajak, tidak tahukah pemerintah sekarang ini daya beli masyarakat ini sangat-sangat apa menurun, harga barang-barang naik, tetapi kita dipajak, jangan-jangan nanti kita juga apa mati juga nanti dikasih pajak juga. Selamat berusukan
1: untuk Bung Hanya di kesempatan pagi ini yang sudah berkomentar di Halo RRI ya. Kaitannya dengan Bung Hanya tadi sangat luar biasa sekali bagaimana jalan nasional tuh harusnya mulus lah. Karena kan jalan nasional juga dibayari oleh pajak ya. Jenis pajak juga ada 3, pajak PPH, pajak pertama nilai, pajak bumi bangunan. Harapannya dari pajak-pajak tersebut membangun atau jalan mulus yang diinginkan oleh masyarakat dari Kutai Barat ya. Yang diinginkan juga Bung Hanye dari pihak perusahaan Damri ya, PT Damri dari BUMN-nya pemerintah harus memberikan bis yang layak ya. Jangan seperti sekarang ini yang banyak tidak halayak untuk dipergunakan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum di kesempatan pagi hari ini. Ya, Anda bisa beri komentar di telepon kami. Tadi juga Bung Hanye menarik ada kaitannya dengan Patriot Bond. Patriot Merah Putih Bond adalah instrumen surat utang khusus ya yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya BPI Danantara ya per 2026 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan. Yang instrumen itu bertujuan untuk memobilisasi para pemodal domestik untuk membiayai proyek strategis nasional. Ini menarik yang dikatakan Bung Hanye, ini sudah ranah pusat ya terkait Patriot Bond ini ya, karena pemerintah menegaskan instrumen ini bukan program pengamanan teks tapi kewajiban pemeriksa pajak atas usahanya atau asetnya di luar transaksi surat utang dan tetap berjalan normal. Dan negara memberikan jaminan hukum khusus terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen ini dari tuntutan pidana umum perdata hingga pidana perpajakan. Ya, ada sudah tersambung di via WhatsApp-nya ada Bu Ria Fauzi di Samarinda. Selamat pagi Bu Ria. Apa yang jadi keluhan atau masukan di Halo RRI kesempatan pagi hari ini? Silakan komentar Anda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini mau dibilang keluhan, bisa juga mau dibilang masukan, bisa juga mungkin ya. Tapi ini topiknya nggak ada khusus kan, sembar bebas saja.
1: Ya, bebas. Cuma kita batasi selama 5 menit ya. Apa komentarnya ini?
2: Nah, saya kepengen menyampaikan ke PLN.
1: PLN, oke.
2: Okay. Apa keluhannya? Terima kasih PLN telah mengadakan perbaikan apalah istilahnya gitu ya. Tapi kami sebagai warga yang tidak pernah telat bayar pajak, saya mohon kalau bisa, kalau mau mematikan lampu itu jangan pada saat waktu sholat. Seperti dua subuh yang lalu, Mas. Pas orang Allahu Akbar di masjid, subuh ini subuh, lampu langsung tek. Otomatis kan kelang kabut orang yang di masjid, yang berjamaah. Ya. Jadi kalau bisa pada saat maghrib dan subuh, tolong nunggu aja 10 menit lah, 15 menit. Orang sholat kan gak seberapa lama ya, paling banter 10 menit lah kalau di masjid gitu. Tolong, karena apa? Biasanya orang kalau habis sholat subuh atau habis maghrib itu kadang mengaji. Gitu loh. Saya sih gak bilang karena saya enggak, tapi pada umumnya emak-emak itu, mbah-mbah biasanya yang matanya masih ini, kalau habis maghrib itu kita itu mengadakan mengaji gitu loh. Jadi tolong 10 menit lah, jangan pada saat orang sholat gitu. Karena apa? Coba sebelumnya kak, nah kita sudah sudah siapkan lilin. Kalau memang sebelum maghrib itu kita nanti maghrib kita mau ini, ya siapkanlah penerang lain gitu loh. Ini pas orang Allahu Akbar langsung dek. Masya Allah, bilangku ini orang gak bisa kah menunggu sebentar gitu. Kalau siang mah terserah aja, dari pagi sampai sore sampai senja terserah aja, atau ke malam sekalian habis orang pada sholat isya atau apa terserah. Tapi pada saat subuh dan maghrib pas orang Allahu Akbar, tolong PLN, mohon maaf bapak direktur PLN, mohon maaf. Ini bukan cuma keluhan saya, bukan cuma penyampaian saya. Saya mewakili warga di seputaran di sekitar saya. Kan di sekitar saya ada beberapa masjid. Ada beberapa masjid, Mas. Jadi saya mendengar keluhan ibu-ibu gitu loh. Jadi mereka minta saya untuk menyampaikan gitu. Itu aja, terima kasih untuk PLN. Karena kami tidak pernah telat membayar, Pak. Tidak pernah, sebelum waktu ditentukan kami sudah membayar. Tanggal 10 itu kami sudah siap untuk membayar PLN. Jadi tolong. Itu aja mungkin, Mas. Terima kasih. Mohon maaf kalau sekiranya apa yang saya sampaikan mengganggu atau tidak diterima. Tidak apa-apa. Makasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria Fauzi ya di Samarinda. Kalau betul belakang dari rilis yang dikemukakan PT PLN dari pelayanan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menjelaskan bahwanya sistem kelistrikan di wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara saat ini yang didukung oleh interkoneksi Kalimantan serta beberapa sistem kelistrikan yang terisolasi yang bergiliran ya kaitannya. Saya juga sempat merasakan juga itu, Bu Ria, sempat gelap gulita di malam hari. Klaim mereka bahwasanya PLN juga menyampaikan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi per Juni hingga awal Juli ini disebabkan oleh gangguan teknis pada beberapa unit pembangkit yang terjadi secara bersamaan ya dalam hal sistem interkoneksi Kalimantan. Per klaimnya juga per 8 Juli kondisi sistem kelistrikannya telah kembali normal. Nah, namun kaitan hal ini, terima kasih Bu Ria sumbang sama masukannya dalam hal nanti kita akan meminta jawaban ya dari PLN terkait pengadaan perbaikan yang lebih komprehensif, lebih kembali kepada masyarakat yang tidak ingin, karena kebanyakan tidak ada telat bayar masyarakat ya dalam hal bayar tagihan di PLN-nya. Kalau bisa pada saat PLN itu mematikan listrik, jangan di waktu ibadah ya, ibadah maghrib maupun subuh ya, karena orang itu banyak yang wiritan ya, maksudnya di subuh atau di maghrib ya, luar biasa ibadah-ibadah di dua waktu tersebut yang panjang ya untuk kita berwiritan ya. Terima kasih Bu Ria di kesempatan pagi ini. Tadi sudah kami bacakan juga klaim PLN yang per 8 Juli yang bahwasanya mengklaim mereka kondisi sistem kelistrikan mereka telah kembali normal dan beroperasi secara andal. Dan harapannya juga Bu Ria tidak ada lagi pemadaman juga bergilir ya di manapun, karena PLN ini mengklaim juga dalam hal perkembangan programnya di wilayah di Kalimantan Timur menjadi prioritas ya PLN dalam program elektrifikasi nasional. Dalam hal ini juga pemerintah juga sudah menjembatani dalam hal menyediakan pembangunan jaringan listrik bagi wilayah-wilayah seperti di pedesaan ya. Harapannya tidak ada lagi mati listrik bergiliran. Tapi klaimnya sudah dari PLN per 8 Juli lalu keadaan dalam aliran listrik sudah kembali normal. Kita dari Samarinda Kota kita jalan-jalan nih ke apa? Lojanan ya. Nampaknya belum dipencet Mas Jul ya tadi. Ya, kita coba kembali Bung Arman tadi ya. Ini cukup kritis juga Bung Arman kalau di kesempatan Halo Kaltim maupun di Halo RRI. Selamat pagi Bung Arman.
3: Selamat pagi Bu Rizky. Ya.
1: Silakan.
3: Salam sehat ya.
1: Salam sehat semua untuk semua keluarga okay. Bung Arman.
3: Ya, cuaca cerah ini, semoga hari Senin secerah ini kepada pejuang-pejuang rupiah.
1: Nah itu.
3: Tadi saya sempat dengar tadi Babinnya yang ngikut pajak ya Bang Rizky ya.
1: Babin lintas ya itu di apa namanya ikut serta dalam hal koordinasi lah bahasanya, tidak untuk menagih.
3: Oh, iya. Aku sih ada sempat di beberapa tempat itu ada mobil-mobil tua itu dipoto-fotoin itu. Yang platnya udah kan mobil itu rusak, kalau dibaikin juga lebih besar dananya itu puluhan juta itu baikin itu.
1: Iya,
3: dipoto-fotoin platnya itu motor, kulihat informan-informannya juga ikut-ikutan itu moto-motoin itu. Si A si B punya motor itu, ada yang 45 motornya.
1: Ini
3: ada yang cuma satu
1: dari
3: motor.
1: Babin Kamtibmas atau Babinsa?
3: Babin.
1: Oke. Okay.
3: Babin yang itu yang iya, pokoknya babin gitu yang kulihat. Babin, lain ya? Yang ya, lain yang loreng lain.
1: Lain loreng ya. Oke.
3: Okay. Lain. Ada kulihat itu. Kemudian dari informannya juga ada juga itu kulihat Bang Rizky di kan informannya di setiap RT itu kan ada itu Bang Rizky.
1: Iya. Intel.
3: Bukan intel dari aparat, bukan. Dia dari ini. Saya sebut aja Hansip.
1: Oh, iya.
3: Itu intelnya di RT itu Hansip itu Bung Rizky. Dan intel apa? Bukan intel sih itu, informan itu saya sebut. Iya, informan.
1: Masih ada Hansip ya?
3: Masih ada Bang Rizky. Itu sering itu moto-motoin juga.
1: Sudah.
3: Sementara motor dia nggak difoto-fotoin Bung Rizky.
1: Berarti sudah mulai masif nih ya, gerakannya ini ya, pengawasannya.
3: Nggak terlalu masif kayak, tapi kalau akhir-akhir ini jarang sudah, mungkin motor orang kan nggak berubah-berubah, itu aja. Kecuali ada instruksi mungkin baru dia foto-fotoin. Nah itu, kita kembalikan ke tadi itu Bang Rizky. Jadi apa sih tujuan maknya itu? Sementara pelayanannya dipersulit.
1: Nah itu.
3: Kita bayar pajak, kemudian pajak itu misalkan nih ya, ini realita nih. Bukan nama tertera di situ. Disuruh balik nama. Balik nama kalau gratis nggak apa-apa, masyarakat mau aja, ini bayar. Nggak ada yang gratis zaman sekarang Bu Rizky. Masuk rumah sakit aja ada portal itu kan, klik ngangkat portalnya bayar 2.000 kan 3.000 itu. Ya, masuk kemana aja itu portal buka, masuk ke pelabuhan, masuk ke pasar-pasar apa yang modern itu bayar. Nah itu, jadi apa tujuannya itu Bung Rizky? Sementara pelayanannya itu di bawah standar, terus dananya itu dikorupsi Bung Rizky. Nah kan realitanya seperti itu. Pembangunannya tidak ada, jalanannya ya kayak gitu aja sesuai dikatakan Bung Haye. Jadi saya prihatin juga itu Bung Rizky. Ya kalau masalah pajak kendaraan, saya berharap sih kalau bayar itu dipercepat, kemudian jangan dipersulit, ditanya ini itu, yang penting orang bayar udah kan. Itu apa, menjadi penghasilan PAD provinsi kabupaten kota Bung Rizky.
1: Iya.
3: Nah itu, kalau kita ngurus perpanjangan itu Bung Rizky, wah lama itu Bung Rizky. Terus kalau lain tertera di KPP itu harus balik nama. Nah, balik namanya itu harus bayar. Saya sebenarnya sih nggak suka yang kayak gitu Bung Rizky.
1: Nah itu.
3: Kalau mau balik nama. Tapi digratiskan lah, nggak usah dibayarkan. Nanti selanjutnya kan baru bayar kayak gitu. Yang cerdas itu Bung Rizky. Ya kan Bung Rizky?
1: Iya, belum nomor cantiknya.
3: Iya, kayak gitu yang cerdas. Jadi itu saya melihat kayak gitu sama aja itu memaksa memaksa rakyat untuk apa, menarik rakyat. Memang untuk tertib pajak itu bagus aja, yeah, Bung Rizky, yeah, bagus. Cuma penerapannya di lapangan itu ya prihatin lah saya tentang itu, Bung Rizky. Nah, itu tentang pajak aja, Bung Rizky. Yang lainnya saya belum bisa mengutarakan di sini, nanti aja.
1: Oke, okay, makasih, okay, kita tampung nih, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung nih ada apa masukannya di sambutan Halo RRI sambutan pagi hari ini, Bung Arman luar biasa kembali. Ya kalau dari menilik dari surat edaran ini lebih ke apa namanya kerjasama ya dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Babin dan Babin-Babin yang di sana dalam koordinasi kelayahan pendampingan ya diperlukan untuk membantu jejaring informasi. Nah, yang digaris bawah ini adalah membantu jejaring informasi untuk tapi juga bukan untuk menagih pajak dan mengut pajak ya, Bung Arman ya. Yang dikatakan Bung Arman di tempatnya itu sudah ada semacam mobil-mobil vintage ya, heritage itu di foto-foto platnya oleh Babin-Babin dan Hansip yang sudah jadi corong informasi di sana. Harapannya tujuannya itu untuk apa dibilang Bu Arman ya, pelayanan, apakah pelayanan dari pajak itu sendiri harus bersinergi lah dalam hal untuk infrastruktur ya. Kalau masalah pajak kendaraan, kita sudah bayar pajak dan penghasilan untuk kabupaten kota, namun dari pajak tersebut banyak kompleksitasnya ya untuk pembayaran pajak di Pemda atau di Pemda Kabupaten Kota. Kalau kaitannya dengan Babinsa maupun Babin Kamtibmas yang ikut serta dalam menyisir atau mengawasi wajib pajak itu lebih ke membantu jejaring ya dari Direktorat Jenderal Pajak yang sudah di surat edarannya per apa 26 ini ya, 2026 ini. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, Mbak Andri dan juga Bung Jul. Kita nanti akan bersiaran sindikasi bersama dengan Bung Imran sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
4: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
9: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
8: Serius? Gimana ceritanya?
9: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya, karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
8: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
9: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
10: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya petugas Rizky Multinata, Bung Zulfiqar Ari dan Mbak Andri ya di malam hari ini. Masih tersisa waktu Anda di kebersamaan kami di Halo RRI, ada setengah jam kembali Anda bisa berkomentar atau berpartisipasi ya dalam Halo RRI. Namun sebelum itu kita akan bersiaran sindikasi terlebih dahulu dengan studio produksi Long Bagun di Kabupaten Mangkamulu. Kita telah tersambung ya dengan reporter dan sekaligus koordinator SPI Long Bagun, ada Haji Muhammad Imran. Assalamualaikum, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, Mangulu lagi hujan deras saat ini.
0: Hujan deras ya. Bertolak belakang di Samarinda sedang cerah nih. Ya, mungkin ada keluhan dari masyarakat di sana terkait siaran sindikasi kita. Anda ambil alih di sambutan pagi ini. Silakan, Bung Imran.
1: Baik, Bung Rizky dan Bung Zul. Untuk di Kabupaten Mangkamulu ada beberapa keluhan dari masyarakat, diantaranya fasilitas ataupun akomodasi pendidikan bagi kaum disabilitas di Mangkamulu yang sangat minim untuk saat ini di kawasan perbatasan Kaltim. Dari sekian banyaknya jumlah sekolah-sekolah yang ada, belum terdapat fasilitas ataupun dukungan untuk para penyandang disabilitas dalam mengenyam pendidikan yang memang merupakan hak dari masyarakat di tanah air. Langsung saja kita dengarkan keluhan dari Bapak Mereng, warga Long Malaham yang juga merupakan ketua disabilitas Kabupaten Mangkamulu terkait dengan pendidikan ataupun fasilitas yang seharusnya ada untuk kaum disabilitas di makam unsur tikar.
2: Oke, untuk saat ini kemarin saya sempat kontak dengan para guru kepala sekolah baik dari SMA-nya, SMP maupun SD yang sempat saya hubungi di seputaran ibu kota kabupaten maupun yang di luar termasuk dari daerah Hulu Makam. Saya sampaikan bahwa keluhan kami terkait dengan fasilitas untuk disabilitas. Jadi saat ini di semua sekolah yang sudah kami coba hubungi, coba kami mempertanyakan terkait dengan fasilitas itu, memang saat ini fasilitas untuk mereka itu tidak ada, belum ada sama sekali. Jadi mohon untuk kedepannya dari pemerintah, terutama Kabupaten Mangkamulu ini, bagaimana mengupayakan kedepannya supaya fasilitas-fasilitas untuk kaum disabilitas ini bisa dipersiapkan, bisa diadakan. Itu harapan kami dan harapan dari orang-orang tua juga seperti itu. Karena selama ini memang fasilitasnya belum siap, tidak ada sama sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi itu harapan kami dan hal ini sudah saya sampaikan ke Ibu Bupati, Wakil Bupati, Kadisdikbud, Kadis Sosial terkait hasil dari narasumber saya di RRI di Samarinda sekitar 2 minggu yang lalu.
1: Penyampaian dari Bapak Agustinus Mereng ini memang merupakan kebutuhan mendasar bagi kaum disabilitas di Kabupaten Mangkamulu untuk dari sektor pendidikan sendiri. Memang sudah terbangun satu buah sekolah untuk SLB yang ada di Kecamatan Long Bagun, tepatnya di Kampung Long Malaham. Namun karena keterbatasan dari tenaga pengajar, maka sekolah tersebut belum dioperasikan. Berikut kita akan dengarkan penyampaian ataupun program ke depan seperti apa bagi hak-hak untuk memberikan pendidikan bagi kaum disabilitas yang ada di Mangkamulu ini. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Bupati Mangkamulu, Ida Pelawan.
3: Memang benar untuk disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus, saat ini kami mencoba untuk memberikan SDM yang mumpuni. Saat ini kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik, guru-guru, yang tentunya memadai mendapatkan pendidikan inklusi. Jadi nanti pada saat TK ini terbangun, kita akan mempersiapkan segala fasilitasnya dengan kebutuhan disabilitas tentunya. Jadi harapan saya semoga ada guru-guru yang berminat untuk mengambil lagi pendidikan inklusi.
1: Diharapkan dengan program pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Mahakamulu dan dukungan anggaran, hak-hak dari penyandang disabilitas dalam hal pendidikan ini dapat segera terpenuhi, baik untuk fasilitas pendidikan ataupun dari sisi lainnya, agar dapat disamakan dengan para siswa ataupun pelajar yang lainnya. Demikian rekan Rizky Multianata dan rekan Zulfikar Ari. Kembali ke Anda di Pos 1 sama dengan.
0: Baik, terima kasih Bung Imran atas siaran sindikasinya di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat selalu untuk Bung Imran dan kawan-kawan SP Longbagun dan juga Mbak Sarini ya di sana di kesempatan pagi hari ini. Kita masih di Halo LRI. Anda bisa beri sumbang saran masukan di atau nantinya kita akan berikan solusinya di kesempatan hari kemudian di Rabu maupun Jumat di line telepon kami 0541743495 atau di 0541736566 ya di kesempatan pagi ini. Kalau dari menilik dari Bung Imran tadi, dari siaran sindikasi kita yang ada di Makam Ulu ya, dari sekolah-sekolah yang belum ada fasilitas untuk ramah disabilitas, anak berkebutuhan khusus, yang ini disampaikan oleh ketua dari penyandang disabilitas di Makam Ulu, Bapak Agustinus Mereng, bahwasanya mereka sudah mengontak para guru sekolah menengah pertama, menengah atas, bahkan sekolah dasar di Mahulu, yang keluhan-keluhan ini sendiri disampaikan kepada pemerintah dan kedepannya diinginkan adanya fasilitas untuk kaum disabilitas. Bahkan dijawab langsung oleh bupatinya Mahakamulu adalah Ibu Angel, bahwasanya kedepannya mereka akan konsen ya terkait tenaga pendidik untuk memadahi pendidikan inklusi yang dari tatanan TK yang terbangun untuk memberikan segala fasilitas disabilitas yang lengkap untuk di Kabupaten Mahakamulu. Terima kasih di sore pagi ini untuk Bung Imran dan kawan-kawan di Mahakamulu. Kita kembali lagi ke para pendengar di telepon kami di 7736566 ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir. Selamat pagi Bung Ridwan.
4: Selamat pagi Om Rizky, Assalamualaikum, salam sehat.
0: Salam sehat selalu ya. Bung Ridwan.
4: Iya. Iya, internet lagi terganggu ini digitalku, ya nggak ketangkep, okay. Makanya aku tanya sama Bang Jukipri tadi siapa yang.
0: Zulfikar.
4: Iya Zulfikar.
0: Oh Jukipri ini ya, kayak.
4: Iya. Aku nggak tidurnya satu malam ngapus email pun. Iya. Iya. Banyak betul yang masuk ini. Dari 2008 baru ku update kan sampai sekarang tanggal 21. Jadi terkait dengan digital email itu gini Bung Rizky, saya kan sudah pensiun nih 3 bulan ini gitu kan. Nah saya kan punya askes dan ketenaga kerjaan BPJS itu. Nah jadi di OSS itu saya kedaftar BPJS ketenaga kerjaan. Nah kalau di BPJS ketenaga kerjaan edukasi beberapa kita dengar di RRI ini kan dari narasumber BPJS juga, itu kan ketika dia pensiun atau catat kan dibayar. Nah ini saya belum mendapatkan surat itu. Saya sudah verifikasi waktu ke BPJS itu gitu kan. Saya tidak mengharapkan apa-apa atau apa kan, tapi kan di dalam regulasi peraturan itu kan seperti itu gitu kan, kalau dia cacat berapa atau berapa. Nah saya tidak mendapatkan itu karena saya dapat emailnya lengkap ini di sini tanggal mulai saya mendaftar itu ya pas COVID itu. Saya tidak tahu apakah memang dari kantor atau apa, tapi verifikasi emailnya ada di OSS itu. Itulah ya, saya nggak tidur menghapus banyak betulnya 99 plus masuk itu kategorinya 99 itu setiap email itu ada yang 10 ada yang 14, jadi sekian banyak karena lama nggak terupdate gitu kan. Nah termasuk notifikasi BPJS itu gitu kan, ini belum saya hapus itu gitu kan BPJS itu. Nah di 2019 itu juga saya sebelum pensiun itu ada notifikasi juga dari Dinas Kesehatan JKN itu, Anda mendapatkan 200 juta tapi atas nama almarhum ibu saya yang pensiunan ibu saya kan itu, waktu itu saya nggak tahu apakah sudah meninggal ibu saya, sudah almarhum gitu kan. Nah ini yang buat saya sendiri gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, tolong ke RRI difasilitasi. Nanti kalau RRI nggak fasilitasi saya panggil Om Tarno bawa tongkatnya sama topinya biar masuk di keranjang cash Bercanda aku. Ya kan kalau bilang Pak Karno tolong bantu saya ya, bawa topinya kan, aku juga kan. Ini candaan aja Bang Rizky. Jadi saya serius. Jadi maksud saya, kalau teredukasi sih sudah teredukasi, saya sudah verifikasi. Namun memang saya belum datang ke BPJS itu gitu kan. Nah memang harus bawa data kan, data pensiun itu nanti dibawakan ke sana mungkin seperti itu. Tapi saya belum mendapatkan verifikasi surat itu gitu kan. Nah kalau uang pensiunnya sudah terbayar, tapi yang itu saya bilang tadi, tapi kalau saya pernah dengan di Jakarta dan radio swasta yang interaktif masalah-masalah ini kan memang walaupun kita ASN kan itu harus dibayarkan gitu kan. Saya nagihnya itu ya dia, walaupun seberapa gitu, saya bukan menuntut karena kondisi sudah seperti ini, tapi itu kan hak saya gitu loh, ya kan. Nah saya memang saya belum datang, saya jujur saja belum datang, tapi itulah kemarin pas rumah saya banjir semua dokumen-dokumen, ya untungnya dokumen itu yang kopi-kopiannya aja termasuk juga sketsa saya itu. Untungnya di lemari ditemuin sama adik saya, loh ini ada kak, bilang gitu. Cuman waktu BPJS ada sama saya, nah sudah saya ibu sekar kasih apa itu di BPJS-nya di sini. Kebetulan waktu itu pas kebakaran, saya nggak tahu. Nah pas kebakaran mereka pindah ke kantor lama gitu Bang Rizky. Nah artinya substansi yang ingin saya sampaikan, pentingnya ada akses digital itu. Saya ada elektronisnya gitu kan. Nah terakhir sedikit lagi ya Bang Rizky ya.
0: Siap.
4: Jadi gini, karena saya ponsel saya itu rusak, nah terhack, saya dikasihlah yang baru. Nah dihack itu kenapa? Karena data email dan nomor saya yang saya bilang itu kredensial sidik jarinya itu dirubah gitu. Itu kan data elektronik yang harusnya kena ITE yang merubah itu, saya nggak tahu. Tapi saya tahu itu, maksudnya saya tidak tahu, tapi itu sekitar Grogot juga. Kenapa kredensial sidik jarinya itu semua TKI? Orang saya lahir tahun 68, masa anak TKI saya ASN, kok orang tua saya ASN kan? Tapi dia dirubah kredensial sidik jarinya itu gitu loh. Nah artinya nggak terpakai itu, jadi saya pakai ini. Nah itu makanya data-data kita itu sangat penting kan, dan ini bukan kepentingan saya, mungkin juga teman-teman seperti itu. Nah judi online dan sebagainya, mungkin saja di 32 juta yang kemarin itu saya termasuk di situ, terhack itu gitu kan. Saya tidak menuduh juga, tapi itu saya dapatnya kan saya bisa baca sendiri di Google Tech aksesibilitas itu. Nah syukurnya itu literasinya itu gitu loh Bang Rizky. Nah itu saya nggak tidur karena panas ponsel saya, karena kan lama nggak terverifikasinya itu, email itu kan masuk terus beda notifikasinya. Kalau kita nggak pakai email, dia larinya ke notifikasi SMS. Nah beda notifikasi SMS dan notifikasi email, karena verifikasi email pasti pakai nomor ponsel yang lama kan. Nah jadi saya pakai ponsel yang baru gitu. Nah itulah saya ingin verifikasi ini, saya pengen nanti ada jawaban itu dari BPJS Ketenagakerjaan loh ya. Ini tadi ini ada saya simpan, sebenarnya mau saya WhatsAppkan ke RRI biar valid gitu ya emailnya itu gitu kan. Jelas kok tanggal 14 November 2019 itu, kalau yang jelas tanggal 14 November November kalau nggak salah itu ya, atau September saya lupa itu, tapi yang jelas tanggal itu 2019 verifikasinya itu gitu. Nah saya harapkan itu kan tervalidasi gitu ya, apakah itu memang kalau notifikasi itu tidak valid atau apa gitu ya, saya lupa jadinya. Nah tapi ini jelas kok yang pengirimnya itu memang BPJS, lalu saya balas spam, dia nggak bisa, apakah ini spam? Nah saya nggak ngerti juga, spam itu kan banyak di situ, ini nomor. Kalau spam itu kan panggilan berulang, nomor ini tidak terverifikasi gitu kan. Jadi di ponsel saya itu bisa mendeteksi, misalnya saya telepon ini berada di 366 ini tadi, saya tidak tulis di situ nomornya aja, dia langsung ngasih tahu ini berada di Tenggarong, nah di 7366 ini. Nah artinya kalau ada nomor telepon dan tervalidasi itu di ponsel saya langsung memvalidasi, walaupun saya tidak tulis ini punya RI, tapi dia langsung tertulis di situ. Jadi nomor siapa aja, saya syukurnya itu dengan ponsel saya itu bisa mendeteksi. Tapi tidak semua nomor-nomor vendor-vendor bisa begitu, tergantung literasi aksesibilitas di dalam ponsel dan YouTube-nya benar gitu. Nah, makanya saya tahu siapa yang nelpon, siapa yang ini, dia langsung menuliskan. Beda seperti WhatsApp, memang kalau WhatsApp kan kalau ada email dia menyebutkan Om Rizky, nah ya, namanya gitu kan. Nah, ini yang telepon maksud saya ini gitu. Nah, ini bukan saya merasa literasi digital saya benar, enggak. Jujur saja saya mungkin enggak percaya lah pendengar kan, kenapa Ridwan di pabel netra sensori kok bisa tahu seperti itu gitu. Tapi itulah literasi yang saya pahami. Tapi itu substansi yang saya sampaikan, yang masalah BPJS tenaga kerjaan tadi gitu. Apakah saya memang berhak atau itu hanya verifikasi menyampaikan notifikasi aja bahwa saya terdaftar di ketenaga kerjaan. Tapi kalau edukasi kemarin yang terakhir yang saya sampaikan kan dibayarnya itu setelah pensiun dan ketika dia sudah cacat total lagi, cacat total gitu kan. Nah itu aja Bang Rizky ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat selalu untuk Bung Ridwan ya, dari Tanah Grogot Paser di sambutan pagi hari ini yang sudah berkomentar. Kalau sedikitnya dari BPJS tenaga kerjaan itu yang agak rumit, karena harus ada, jika ingin mengklaim di satu sisi dari apa nasabah itu harus mengisi lah ya Bung Ridwan, ini sudah kami alami juga di RI untuk mengklaim dari BPJS tenaga kerjaan, dan verifikasi itu harus juga dibantu ya kaitannya dengan untuk mengisi formulir di terakhir yang untuk memverifikasi ya, karena kaitannya dengan HP yang terhack. Nah ini agak sukar lagi ya, karena ini sudah jadi ranahnya pribadi. Mungkin ada bisa keluarga membantu Bung Ridwan dalam hal apa namanya memberikan apa mendapatkan notifikasi dari jaminan kesehatan nasional itu dan dari verifikasi kualitas BPJS tenaga kerjaan untuk verifikasi surat tersebut. Ini jadi harus ke kantornya kembali ya, biasanya seperti itu. Ini yang kami alami secara pribadi ya Bung Ridwan di Tanah Grogot Paser. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya di kesempatan pagi hari ini untuk Halo RI yang sudah di ujung acara atau penghujung acara kita. Terima kasih kami haturkan kepada pendengar kami yang sudah berpartisipasi di Halo RI di edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Juli yang hari yang agak sedikit panjang ya, harapannya juga kita menyongsong per tanggal 1 Agustus ini yang disongsong para pegawai atau karyawan Karawati tentunya. Ya, terima kasih kami haturkan kepada Bung Hanye terkait jalan nasional pihak Damri dan juga tadi disebutkan apa namanya yang agak menarik dari Bung Hanye tadi, Patriot Bond, dan Bu Ria terkait dari PNN-nya, dan Bung Arman tadi ya dari DJB yang bekerja sama dengan babin-babin yang ada di sana, dan terkait fasilitas ke akomodasi pendidikan disabilitas di Makam Ulu yang sudah dibawakan secara sindikasinya bersama dengan Bung Imran, dan penutup kita dari Bung Ridwan dari Tanah Grogot Paser terkait BPJS tenaga kerjaan yang dia itu sudah pensiun dan dibayarkan, namun saat ini belum bisa diklaim ya, nanti sudah itu ranahnya bisa Anda langsung ke kantor BPJS tenaga kerjaan di setempat. Kami aturkan terima kasih kepada pendengar dan juga dari siang sindikasi. Kembali berjumpa pada Halo RRI di kesempatan hari Rabu ya, nanti akan dibawakan kawan-kawan di pemerintahan dan juga di hari Jumat, dan esok kita akan membahas terkait Halo Kalimantan Timur dengan topik yang berbeda. Saya Rizky Multinata, Bung Zulfikar Ari, dan juga Mbak Andri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia PSI bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Faktanya foto tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto ini terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: RRI Pro 1 Samarinda sampaikan laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, di tengah percepatan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Timur, kontraktor perumahan di Samarinda menghadapi tantangan pembayaran pekerjaan yang tertunda karena sejumlah unit belum terjual. Selengkapnya disampaikan Sela Deva. Sela, laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kaltim saat ini masih terus berjalan. Dan juga salah satunya ini ada di perumahan MBR di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Di mana di sini tampak deretan rumah tipe sederhana dengan bentuk yang seragam, tetapi memang beberapa unit ini sudah ada ditempati oleh penghuninya. Dan bahkan kami melihat sudah ada yang direnovasi begitu oleh pemilik rumah. Namun bila kita berjalan lebih dalam, pendengar, di area belakang perumahan ini dekat danau masih ada rumah yang sudah rampung dibangun tapi belum memiliki pemilik karena memang jalan masuk ke blok ini masih ditutup dan juga jalanannya masih dipenuhi oleh rerumputan. Nah, di bagian ini juga tampak tukang yang bekerja membangun pondasi rumah dan juga sebelumnya kami sempat mewawancarai kontraktor perumahan MBR di sini yaitu Pak Win yang sebelumnya mengatakan kepada RRI bahwa biaya pembangunan satu unit rumah di sini mencapai sekitar 70 juta rupiah, yang mana angka itu sudah mencakup pekerjaan dari pondasi hingga finishing, sehingga pemilik rumah ini nantinya tinggal menerima jadi seperti itu. Dan Winnie mengatakan meskipun rumah sudah selesai dibangun, pembayaran dari pihak developer ini belum diterima oleh pihaknya karena memang belum ada yang mengkredit rumah yang sudah dibangun, sehingga kondisi tersebut membuat kontraktor harus menanggung terlebih dahulu biaya pembelian material dan juga upah pekerja. Berikut penegasan dari kontraktor rumah MBR, Pak Win.
3: Tentunya sudah sesuai.
4: Iya, sedikit.
3: Hitung-hitung yuk. Mana ada rumah segini cuma 70 juta yang
4: berjumlah,
3: paling sisanya sedikit-sedikit aja.
4: Sedikit-sedikit. Kalau anak buah, rata-rata digaji berapa, Pak Win?
3: Perharian ya? Satu rumah plus satu rumah ini terima kunci 20 juta.
4: Jadi, kalau bahan baku, Pak Win, agak sulitnya atau seperti apa?
3: Ya, kita kan sudah langganan. Jadi invoice dulu.
4: Iya.
3: Kalau kita mau bayar cash, kayak apa ini aja sudah belum dibayar sama sekali, kayak apa?
2: Ya, meski menghadapi kondisi tersebut, pembangunan rumah ini tetap berjalan karena memang program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah program prioritas begitu baik dari Pemprov maupun juga dari pemerintah pusat. Nah, para kontraktor ini pun berharap proses pembayaran bisa segera cair dan juga banyak yang meminati rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga arus kas mereka juga tetap terjaga dan pembangunan rumah berikutnya dapat terus dilaksanakan. Adapun pendengar, nanti kami akan coba menghubungi dari pihak pengembang seperti apa memandang persoalan ini. Namun untuk sementara demikian yang bisa kami laporkan, kita kembali ke studio.
0: Laporan Sela Deva.
1: Laporan terkini.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, siapkan diri Anda karena akan hadir kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini akan bahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Topik ini pasti sering kita dengar tapi belum sepenuhnya kita pahami. Supaya tidak sekedar paham, yuk kita kupas tuntas bersama narasumber yang memang ahli di bidang ini dan akan kita ungkap bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, penegakan hukum, serta melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama Jaksa Pengacara Negara dan Kejaksaan Negeri Samarinda di RRI Pro 1 Samarinda esok Selasa 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya,

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Samarinda.

Halo, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Samarinda mendung ya di tengah cuaca panas. Kemarin bahkan juga sempat turun hujan. Dan seperti biasa, jalan juga tergenang oleh air. Saat ini saya coba update dulu informasi dari BMKG Kalimantan Timur. Di edisi hari ini, beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Anggana, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Barat, di Long Iram, di Kabupaten Mahakam Ulu, di Long Bagun, Long Hubung, Kota Balikpapan, di Balikpapan Selatan, dan sekitarnya dapat meluas ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Penajam, lalu Kabupaten di Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Barat, Utara, Tengah, Kota dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Hehehe. Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim. Stop.
1: Eh, kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. What?
4: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia ternyata ada sungai-sungai yang tercemar. Sungai Citarum di Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai sungai terkotor di Indonesia, bahkan juga di dunia. Menurut Green Cross Switzerland dan juga Blacksmith Institute, Sungai Citarum memiliki kualitas air yang sangat buruk akibat limbah industri tekstil, limbah kimia, dan sampah rumah tangga. Berikutnya, ada juga kandungan logam berat dalam air mencapai ribuan kali batas aman, menjadikannya salah satu sungai tercemar di dunia. Dari Jawa Barat menuju wilayah lainnya, kali ini di Jawa Timur, pendengar, Sungai Brantas yang terpecah menjadi Kali Surabaya dan Kali Porong menjadi salah satu sungai paling tercemar mikroplastik di Indonesia. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri kertas dan tekstil serta perilaku buruk masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

0: jalan-jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
2: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sungai yang tercemar di Indonesia. Yang berikutnya adalah Sungai Bengawan Solo. Ini sungai terpanjang di Pulau Jawa, tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan sampah plastik. Air sungai ini bahkan tercemar oleh limbah Ciu yang menyebabkan PDAM Surakarta harus melakukan pengolahan khusus untuk memastikan kualitas air. Ada Sungai Musi di Sumatera Selatan, terutama di sekitar Palembang, merupakan salah satu sungai terbesar dan terpenting di Indonesia. Namun, pencemaran serius disebabkan oleh limbah industri yang dibuang langsung ke sungai, termasuk bahan kimia berbahaya, logam berat, dan minyak. Masih di Sumatera, kali ini di Riau, Sungai Siak mengalami pencemaran berat akibat sampah plastik yang menumpuk di sepanjang bahu sungai serta limbah dari perkebunan sawit. Senyawa nitrat dan fosfor dari limbah perkebunan memperburuk kualitas air dan berdampak pada ekosistem sungai.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sungai yang termasuk dalam sungai terkotor di Indonesia, selain sungai-sungai tadi yang sudah kami hadirkan, ada Sungai Cisadane di Banten dan Jawa Barat. Pendengar Pro 1, ini bersumber dari pencemaran pabrik. Di sepanjang sungai ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat yang mengalami pencemaran serius akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin. Sungai Ciliwung, sungai yang kita ketahui melintasi Jakarta dan juga Bogor ya, sungai yang tercemar, di paling tercemar di Indonesia, di mana memang urbanisasi pesat dan pembuangan limbah domestik serta industri menjadi penyebab utama pencemaran.

0: 1. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menargetkan sekitar 800 warga kurang mampu memperoleh pemasangan sambungan air bersih rumah tangga secara gratis atau Rp0 sepanjang 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Pasir Utara, Abdul Rashid, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Selain pemasangan gratis, pemerintah juga memberikan subsidi bagi 5 kategori penerima manfaat, pengembangan jaringan distribusi air bersih di wilayah baru, maksud kami di wilayah Waru, Babulu, dan Penajam, serta berkolaborasi dengan otorita IKN untuk memperkuat sistem penyediaan air minum. Menurut Abdul Rashid, cakupan layanan air bersih di Penajam Pasir Utara meningkat dari 34% menjadi 42% sepanjang 2025. Dengan 26 dari 54 kelurahan dan desa kini telah terlayani air bersih.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita bersama di Pengarusutamaan Gender dan Inklusi edisi awal pekan Anda. Kita akan bincang bagaimana cara wanita multiperan yang tetap bahagia dan produktif. Ada beberapa langkah pendengar Pro 1 yang bisa kita lakukan. Ya, fenomena ini memang terjadi sekitar kita karena tidak sedikit wanita di Indonesia yang memikul lebih dari satu tanggung jawab dalam hidupnya. Selain berperan sebagai ibu di rumah dengan anak yang masih kecil, banyak juga yang harus bekerja sekaligus melanjutkan pendidikan. Kondisi ini tentu bukan hal yang sederhana, tak jarang mimpi-mimpi besar harus ditunda bahkan dikesampingkan demi memenuhi berbagai kewajiban. Pendengar Pro 1 Samarinda, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Ini berdasarkan analisa bahwa mendapat banyak pelajaran berharga yang dirangkum oleh analisa yang melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan persiapan yang cukup panjang. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, wanita berusia 37 tahun tersebut melanjutkan studi ke luar negeri melalui beasiswa Erasmus. Saat itu program LPDP juga belum tersedia. Bagaimana ia bisa sharing sekaligus juga kepada Anda menceritakan proses jatuh bangun yang dihadapi sebagai ibu, psikolog yang juga trainer. Kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda, apa saja langkah-langkahnya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Bagaimana caranya seorang wanita tetap bahagia dan produktif dengan multiperan yang diembannya, pendengar Pro 1 RRI. Yang pertama adalah dengan menentukan tujuan hidup, menemukan kejelasan atau clarity dalam hidup. Menurut analisa, hal ini bisa dimulai dengan memahami 4 hal penting. Yang pertama adalah alasan utama mengapa seseorang ingin melakukan sesuatu. Menurutnya, alasan utama tersebut merupakan bentuk dedikasi hidup seseorang. Setiap orang memiliki dedikasi yang berbeda-beda, baik dalam belajar maupun bidang lainnya. Berikutnya adalah, selain tadi ada core purpose, berikutnya adalah core values atau nilai-nilai utama yang dipegang sepanjang hidup. Nilai-nilai tersebut akan menjadi fondasi integritas seseorang di masa depan. Kemudian juga ada visionary goal atau tujuan besar yang ingin dicapai melalui berbagai usaha yang dilakukan. Ia menyarankan, bayangkan apa yang ingin kamu raih di 10 tahun mendatang. Yang berikutnya adalah action plan atau langkah nyata untuk mewujudkan tujuan tersebut. Bentuknya bisa beragam, mulai dari melanjutkan pendidikan.

lapangan, membangun relasi, mengikuti kegiatan sukarela, hingga menjadi panitia dalam berbagai kegiatan. Lakukan saja dan jangan terlalu dipikirkan. Begitu kata analisa.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Putin. Siapa lagi ni? Siapa ni?
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, langkah berikut yang bisa dilakukan oleh para wanita multiperan adalah dengan melihat kesenjangan, melihat jarak antara kondisi diri saat ini dengan tujuan besar yang ingin dicapai. Saat menyadari besarnya jarak atau kesenjangan tersebut, rasa tidak percaya diri atau insecure adalah hal yang wajar. Perasaan itu bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal, seperti tekanan keluarga, tuntutan orang tua, hingga opini yang lain. Berikutnya adalah mulai dari hal yang sederhana. Langkah ini adalah mengambil langkah kecil atau secara konsisten menuju tujuan yang diinginkan. Salah satunya dengan berdamai terhadap rasa tidak percaya diri yang muncul saat membandingkan diri saat ini dengan versi diri Anda yang Anda impikan. Di mana memang setiap orang memiliki langkah kecil yang berbeda, tidak selalu berkaitan dengan bisnis atau pendidikan tinggi. Mengakui kegagalan dan belajar darinya juga merupakan langkah penting.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Hei, tuh, si gadis tongkat datang.
2: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
1: Hai gadis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
2: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya toh?
1: Iya, tongkatnya tapi.
3: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
2: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
3: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
2: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom, kita bawa keluar tongkatnya.
3: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
4: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
5: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar membangun support system. Analisa juga menekankan pentingnya memiliki lingkungan yang suportif. Kelilingi diri dengan orang-orang yang membuat merasa aman, dihargai dan saling menguatkan. Selain keluarga dan sahabat, komunitas juga bisa menjadi sumber dukungan yang baik. Kami masih akan hadir ke ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kali ini ada Stephen and Coconut Trees dengan Falling.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Aduh, salah lagi.
7: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
4: Ini, bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
7: Wah, boros kertas tuh.
4: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
7: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
8: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Pengarus Taman Jeda dan Inklusi. Pukul 12 kami akan bergabung dengan Pro 3. Kita akan bersama menyimak dinamika olahraga.

0: itu tidak selalu tampak gagah dalam seragam, tidak selalu membawa senjata. Kadang ia adalah seorang ayah yang bekerja siang malam demi keluarga, atau ibu yang tak pernah lelah mendidik dengan kasih. Pahlawan itu bisa jadi kamu saat kamu memilih jujur meski sunyi, saat kamu membantu meski tak diminta, saat kamu berdiri saat yang lain memilih diam. Untuk itu, mari kita hormati para pahlawan dengan menjadi bagian dari kebaikan, dengan mengisi kemerdekaan, bukan hanya dengan upacara, tetapi juga dengan tindakan nyata. Merdeka bukan akhir, tapi ia adalah awal dari perjuangan baru.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri. Jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil. Tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini

0: intim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
1: Cambodia have played already one match in this tournament.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi momen positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Dovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat melalui Dennis Kolinger pada penghujung, namun gol terwasit sehingga skor 1-0 bertahan akhir. Surabaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Ya, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya kami sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaesang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaesang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaesang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaesang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaesang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaesang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaesang ya, Mas Kaesang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaesang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaesang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: kabar gembira datang.
1: Jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kami informasikan bahwa dinamika olahraga telah berakhir. Kini Anda bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, akan berlangsung intermezzo hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Rung 1 RRI Samarinda.
3: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Cuaca masih mendung untuk Ibu Kota Kalimantan Timur, pendengar Pro 1 RRI. Untuk Anda yang sedang meluangkan waktu beristirahat atau juga mungkin santap siang ya di kali ini, mudah-mudahan istirahat Anda ini bisa terasa jauh lebih optimal, karena selepas ini tentu Anda yang beraktivitas harus kembali bertugas, ya, melaksanakan tugas-tugas Anda kembali. Saya hadirkan informasi kali ini dari Diva Indonesia. Ada dua penyanyi Indonesia, ada Agnes Mo dan Anggun, yang akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4, produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer maksud kami pendengar Pro 1. Richard Season 4 yang kembali dibintangi oleh Alan Ritson, yang memerankan tokoh utama Jake Reeser. Dalam musim terbaru ini, Agnes Mo memerankan karakter Lila Hood, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisa Hood, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes dan Anggun diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jake Reeser. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arman Maulana, penyanyi Indonesia yang sebetulnya usianya sudah tidak lagi muda ya, tapi penampilan dan juga suaranya tetap prima. Salah satu lagu yang dibawakan baru saja kita dengarkan, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dengan Bawa Daku Pergi. Baik, kembali informasi dari dunia hiburan kali ini mengenai masih dari dunia film, pendengar Pro 1. Setelah sukses besar, Cinema akan siapkan sequel film Jumbo. Apakah Anda termasuk salah satu yang nonton film Jumbo ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda? Tentu Anda akan penasaran ya, bagaimana sequel yang akan diluncurkan oleh rumah produksi Visinema yang saat ini memang masih dalam proses pengembangan film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Melansir Variety, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Informasi selengkapnya di laman rri.co.id.

0: mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ti, sini dulu kau.
5: Ya apa, aku lagi kerja loh.
4: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
5: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
4: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
5: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
4: Ah, meja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
5: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
4: Kok baru sekarang kau bilang?
5: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan membangun 700 unit septic tank bagi warga yang belum memiliki jamban sehat. Langkah tersebut ditargetkan dapat menekan prevalensi stunting dari sekitar 25% menjadi 23,7% pada 2026. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyu Nadi mengatakan perbaikan sanitasi menjadi salah satu fokus utama karena lingkungan yang tidak sehat merupakan faktor yang penting penyebab stunting selain masalah gizi. Selain pembangunan fasilitas sanitasi, Pemkab Kutai Timur juga mempercepat pembangunan gedung posyandu dan menyiapkan 50 posyandu baru dengan dukungan program CSR. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutai Timur, M. Nur menegaskan pihaknya siap merealisasikan pembangunan 1.700 septic tank secara bertahap melalui perencanaan teknis dan penganggaran yang matang agar target penuntasan penuntasan sanitasi masyarakat dapat tercapai.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kabar terkini dari negeri tercinta kita Indonesia, Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry pada 26 Juli 2026. Untuk sementara, posisi Gubernur Bank Indonesia dijalankan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Destri akan menjalankan tugas tersebut hingga mekanisme pengisian jabatan Gubernur BI definitif selesai. Perry Warjio sebenarnya masih memiliki masa jabatan hingga 2029. Ia sebelumnya kembali dipercaya memimpin BI untuk periode 2023-2026. Maksud kami 2028. Perry resmi menjabat Gubernur BI periode kedua sejak 24 Mei 2023. Pengangkatannya berdasar keputusan Presiden nomor 38 / P tahun 2023 yang ditetapkan pada 5 Mei 2023. Sebelumnya Perry juga memimpin BI pada periode 2018-2023. Ia diangkat berdasarkan keputusan Presiden nomor 70 tahun 2018 pada 16 April 2018. Karir Perry di Bank Indonesia juga terbilang panjang. Ia mulai berkarir di bank sentral tersebut sejak 1984. Sebelum menjadi Gubernur BI, Perry menjabat Deputi Gubernur BI pada 2013 hingga 2018. Ia juga pernah menjadi Asisten Gubernur untuk Kebijakan Moneter, Makroprudensial dan Internasional pada 2009 hingga 2013. Pada periode yang sama, Perry menjabat Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI. Posisi tersebut memperkuat kiprahnya dalam bidang kebijakan ekonomi dan moneter. Bahkan pendengar Pro 1, Perry juga pernah mendapat kepercayaan di tingkat internasional yang menjadi Direktur Eksekutif Internasional Monetary Fund IMF pada 2007 hingga 2009, informasi dari Warta Ekonomi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh!
2: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sakama.
3: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke? Okay?
4: Oke, Bapak.
0: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Mendengar anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi MK bernomor 273 tahun 2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan, MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh melihat putusan MK yang menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Cindy, mana baju-baju kotornya? Sini ibu cuci sekalian.
3: Biar Cindy cuci sendiri aja, Bu.
2: Udah sini, ibu cuci sekalian biar hemat air. Emang kamu gak tahu ya, sekali nyuci baju pakai mesin cuci itu bisa menghabiskan 45 galon air.
3: Hah, banyaknya, Bu.
2: Iya, jadi mending sekalian sini nyuci banyak daripada nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Kayak kamu tuh, nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Bayar airnya mahal tahu.
3: Maaf ya, Bu.
2: Udah, mana sini baju kotornya?
3: Udah, Bu, biar Cindy aja yang cuci bajunya. Pak Mali ah nyuruh Ibu.
2: Ya udah, kalau gitu kamu yang nyuci ya.
3: Ya, Bu, nanti Cindy cuci.
2: Nanti? Sekarang?
3: Ya, Bu, ampun. Sekarang Cindy cuci.
2: Nah, gitu dong.
4: Melakukan hal kecil yang dianggap sederhana bisa menjadi salah satu cara menjaga lingkungan. Hal kecil yang berdampak besar pada keberlangsungan lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Itu pasti. Kamu harus pulang dari Sleng. Pendengar Pro 1 Samarinda sudah temani kita ke 32 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Update kembali, kalau tadi hujan kalau tidak salah sampai pukul 12 ya. Ini update lagi pendengar Pro 1 untuk beberapa wilayah di Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Muara Muntai, Loajanan, Anggana, Muara Badak, Samboja, Muara Jawa, Muara Wis, di Kabupaten Kutai Barat di Long Iram, Bongan, Kabupaten Kutai Timur di Muara Ancalong, Kabupaten Mahkam Ulu di Long Bagun, Long Hubung, Laham, Kota Balikpapan di Balikpapan Timur, Kota Samarinda di Palaran dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Barat di Muara Pahu, Jempang, Penyinggahan, Kabupaten Penajam, Pasir Utara di Sepaku, Kabupaten Mahakam Ulu di Long Apari, Long Pahangai, Kota Balikpapan, yang terjadi hujan yaitu di wilayah Balikpapan Tengah, Selatan dan Kota, di Kota Samarinda, Sambutan dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Karena klise, klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.
1: Coba lihat deh orang itu.
2: Yang mana?
1: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
2: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
1: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
2: Kamu kayaknya yang diliatin.
1: Ih, gak lucu tahu.
2: Memang iya kan? Jangan-jangan...
1: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
3: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
2: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
1: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
3: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
1: Hah? Jadi?
3: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini, meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
1: Oh gitu.
3: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
4: Bang Tono, dari mana?
3: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
4: Iya Bang.
3: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
4: Oke Bang.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Dilansir dari formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan tersebut menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Selengkapnya informasi ini bisa Anda baca di laman rri.co.id. Nantikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama M. Fadel. Selamat lanjut aktivitas Anda.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

kamu, gen kucing dan harimau, ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Indonesia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 27 Juli 2026.
2: Tentunya kita mendukung PSN, LTA yang sedang akan dibangun di Mahakamulu, tentunya menjadi satu kebanggaan untuk daerah Mahakamulu.
3: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi, yang manual tadi, dirubah menjadi akte yang berbarcode.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat siang. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu mendukung penuh pembangunan PLTA Batu Kelo bernilai investasi 13 triliun rupiah sebagai proyek strategis nasional. Berikut laporan Muhammad Imron.
4: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Batu Kelo. Proyek dengan nilai investasi mencapai 13 triliun rupiah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. PLTA Batu Kelo dirancang memiliki kapasitas pembangkit sebesar 300 MW dan diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur. Kehadiran pembangkit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi di masa mendatang. Bupati Mahakamulu Angela Idang Belawan menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PLTA Batu Kelo karena dinilai menjadi kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang bagi Mahakamulu untuk berperan sebagai salah satu pusat penyedia energi listrik di masa depan. Proyek tersebut juga dipandang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Selain memperkuat sektor energi, pembangunan PLTA Batu Kelo diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Mahakamulu. Tersediaan energi listrik yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi di wilayah perbatasan.
2: Tentunya kita mendukung PSN, PLTA yang sedang akan dibangun di Mahakamulu, tentunya menjadi satu kebanggaan untuk daerah Mahakamulu sendiri. Karena apa? Karena kita menjadi pusat listrik tentunya nanti di masa depan. Di masa yang akan datang, dalam beberapa tahun ke depan akan selesai dan dikerjakan dan bisa beroperasi. Kita tentunya mendukung penuh karena pertama sekarang dunia industri membutuhkan listrik. Kita berharap Mahakamulu bisa maju seperti daerah lainnya, maka dari itu kita mendukung penuh sehingga para investor, para pebisnis yang ingin membuka industri di Mahakamulu tidak takut dan tidak berpikir panjang.
4: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu optimis keberadaan proyek strategis nasional tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain membuka peluang kerja dan usaha baru, proyek PLTA Batu Kelo juga ditargetkan dapat menjadi penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Mahakamulu sebagai kawasan strategis dalam pengembangan energi hijau di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Upaya pencegahan HIV dinilai memerlukan kolaborasi antara layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda mendorong pemerintah memperkuat langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penularan HIV. Kita simak laporan Niswar Kula.
5: Kasus HIV di Kota Samarinda masih menjadi perhatian berbagai pihak. Selain memperkuat layanan kesehatan, upaya pencegahan dinilai perlu didukung edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya kalangan remaja, memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan penyakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidan Humas Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda, Haidir Mudi, kepada RRI Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, forum mendorong pemerintah bersama DPR membahas regulasi terkait isu LGBT sebagai bagian dari langkah preventif, sekaligus memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Haidir mengatakan forum juga telah berdialog dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai penanganan HIV. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap berfokus pada pelayanan kesehatan melalui screening, konseling, pendampingan, dan pengobatan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kalau kita berbicara by data dari Dinas Kesehatan itu sendiri, dari 4.000 kasus yang HIV, itu 78%-nya berasal dari LGBT. Dan ini untuk edukasi kita bersama lah untuk masyarakat Samarinda agar mengetahui apa sih dampak bahaya dari LGBT ini sendiri. Lalu untuk anak-anak muda di Samarinda juga. Jadi untuk Dinas Kesehatan itu sendiri, setelah kita audiensi dengan Dinas Kesehatan itu, mereka merangkul daripada pelaku-pelaku LGBT itu untuk mengedukasi dari pengobatan dan apa dampaknya dari kesehatan.
5: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pencegahan HIV melalui edukasi yang komprehensif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Di tengah percepatan pembangunan, 3 juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan yang rendah di Kalimantan Timur. Kontraktor perumahan di Samarinda menghadapi tantangan pembayaran pekerjaan yang tertunda karena sejumlah unit belum terjual. Berikut laporan Sela Depa.
7: Kontraktor pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di salah satu perumahan di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, mengeluhkan pembayaran dari pihak pengembang yang masih tersendat. Sebab salah seorang kontraktor bernama Win mengatakan, rumah tetap dibangun meski belum ada pembeli yang mengajukan kredit. Sementara pihaknya harus membayar upah pekerja dan menanggung biaya material yang kini terus naik. Win pun menjelaskan, biaya pembangunan satu unit rumah saat ini mencapai 70 juta rupiah, mencakup biaya material dan pekerjaan hingga rumah selesai.
8: Kalau untungnya sudah sesuai.
9: Iya, iya. Kalau anak buah rata-rata digaji berapa, Pak Win? Per harian kah?
8: Satu rumah plus satu rumah ini terima kunci 20 juta.
9: Kalau bahan baku, Pak Win, agak sulit kah atau seperti apa?
8: Enggak, kita kan sudah langganan. Jadi invoice dulu. Invoice. Ya.
9: Iya, iya.
8: Kalau kita mau bayar cash, ya kayak apa ini? Ini aja sudah belum dibayar sama sekali, ini kayak apa?
7: Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia atau Rekaltim, Wahyudi, mengatakan skema pembangunan rumah MBR sebetulnya merupakan wewenang dari masing-masing developer. Namun ia mengakui, skema membangun rumah terlebih dulu sebelum ada akad merupakan cara yang beresiko bagi kontraktor. Tetapi di sisi lain, cara ini justru dinilai aman bagi developer dan merupakan skema yang umum digunakan para pengembang. Untuk menghindari hal tersebut, Wahyudi pun menyarankan para kontraktor untuk lebih cermat dan berhati-hati memilih developer, serta menyiapkan alternatif kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
10: Kontraktor sih saran saya sih memang harus hati-hati juga untuk memilih developer-developer dengan perjanjian seperti itu, gitu kan? Atau mungkin misalnya nih kontraktor yang pengen aman, ya udah Pak, kita bangun berdasarkan SPK yang keluar, ya udah. SPK misalnya keluar 10 unit, kontraknya bangun 10 unit. Nanti SPK-nya keluar misalnya 20 unit, udah bangun 20 unit.
7: Adapun Wahyudi juga membenarkan pernyataan Win mengenai bahan material yang kini mengalami kenaikan. Karena itu untuk menjamin kesejahteraan para pekerja serta kontraktor, DPD Rekaltim saat ini sedang mengupayakan penyesuaian biaya bahan baku dan transportasi, sehingga proses pembangunan rumah, khususnya MBR, dapat terus berjalan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga tidak lagi memerlukan legalisir. Kita simak laporan Julpikar Ali.
11: Transformasi digital terus diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat. Telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Dukcapil. Kepala Dukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
3: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode. Sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges. Karena ada ketentuan perundangan, seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
11: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Dukcapil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kejelasan informasi dan kemudahan akses layanan menjadi harapan masyarakat, termasuk bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memasuki masa pensiun. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
12: Masyarakat mengeluhkan belum jelasnya proses pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah memasuki masa pensiun. Selain itu, kendala pada data digital juga disebut menghambat proses verifikasi. Seperti disampaikan Ridwan, warga Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian terkait pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah pensiun. Hal ini disampaikannya pada program Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan telah menerima notifikasi melalui surat elektronik atau email mengenai proses layanan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tahapan maupun waktu pencairan manfaat yang menjadi haknya. Ridwan juga menyampaikan kendala pada data digital dan akun ponselnya yang diduga sempat diretas. Kondisi itu menyebabkan proses verifikasi identitas menjadi terhambat, sehingga penyelesaian administrasi belum dapat dilakukan.
13: Nah, saya kan punya AKES dan ketenagakerjaan BPJS itu. Nah, jadi di OSS itu saya ke daftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kan ketika dia pensiun atau catat kan dibayar. Nah, ini saya belum mendapatkan surat itu. Saya sudah verifikasi waktu ke BPJS itu gitu kan. Di dalam regulasi peraturan itu kan seperti itu gitu kan. Kalau dia catat berapa atau berapa, nah saya tidak mendapatkan itu karena saya dapat emailnya lengkap ini di sini.

0: Championship PITTC 2026 sudah resmi berakhir dan ditutup pada Minggu 26 Juli 2026 di Arena Gelanggang Olahraga Sadurengas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda rangkaian penutupan tersebut, penampilan kategori tunggal putra dari Korea Selatan, Oh Min Seo, berhasil juara pertama. Kemudian petenis meja asal Jepang, Kotomi Omoda, meraih juara dalam kategori tunggal putri. Bupati Paser Fahmi Fadli, yang secara simbolis menutup langsung turnamen bergengsi ini, mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung dalam kesuksesan penyelenggaraan PITTC 2026 ini, dan juga kepada seluruh peserta yang antusias memberikan penampilan terbaiknya selama 6 hari.
1: Untuk para pelatih, atlet, dan official dari luar Paser, baik dari 25 klub maupun dari 6 negara, saya atas nama pemerintah Kabupaten Paser menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di daerah kami. Partisipasi saudara di kejuaraan ini mematahkan asumsi sebagian orang bahwa Paser itu jauh dan sulit dijangkau. Buktinya, saudara bisa hadir dan bertanding di sini dengan penuh rasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Selamat kepada para juara, dan yang belum saya doakan agar bisa lebih baik di event berikutnya dan bisa menjadi juara. Kami tunggu kembali kehadiran saudara sekalian pada kejuaraan tenis meja internasional tahun depan atau turnamen lain yang akan dilaksanakan di Kabupaten Paser.
0: Lebih lanjut, Fahmi juga berpesan kepada skuad tenis meja Paser yang bakal turun dipersiapkan menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang tidak lama lagi bakal bergulir di Bumi Daya Taka untuk dapat mengambil ilmu yang baik selama mengikuti turnamen ini. Ia berpesan kepada yang meraih juara untuk tetap rendah hati dan terus mempertahankan kualitasnya di atas meja tenis yang juga disebut pingpong itu. Sementara untuk yang belum meraih juara, untuk senantiasa disiplin berlatih dan terus mengikuti arah sang pelatih agar bisa meningkatkan kualitasnya dan membuktikan diri di Porprov yang akan datang.
1: Melalui sebuah kejuaraan tingkat internasional, tentunya ini sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi diri sejauh mana persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga ke-8 Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar di Paser pada tanggal 14 sampai 27 November 2026. Yang berhasil juara patut berbangga diri dan mendapatkan ucapan selamat. Namun jangan larut dalam euforia yang berlebihan karena tugas lain sudah menanti, yaitu mempersiapkan diri jadi duta-duta Paser pada event berikutnya. Yang belum berhasil juara, saya juga sampaikan jangan berkecil hati. Kesempatan ini bisa menjadi lebih baik, terbuka lebar di depan mata. Saudara sekalian, hanya dituntut berlatih yang tekun dan diselipin selama 3 bulan ke depan untuk membuktikan diri di Porprov dan event lain setelahnya.
0: Dalam perhelatan PITTC 2026 ini, Bupati Paser Fahmi Fadli ikut ambil bagian menjadi atlet Bumi Daya Taka dengan mengikuti 3 kategori, yakni tunggal putra umum, ganda putra umum, dan ganda veteran. Dari ketiga kategori itu, Fahmi berpasangan dengan Ismu, meraih juara 3 dalam kelas veteran, yang menjadikan momen turnamen ini untuk meramaikan sekaligus memotivasi atlet tenis meja Bumi Paser untuk lebih bersemangat lagi dalam berlatih. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur kembali mengaktifkan program Bapa Angkat untuk mendukung pembinaan atlet. Program ini difokuskan pada cabang olahraga unggulan di tengah keterbatasan anggaran pembinaan. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur kembali menggulirkan program Bapa Angkat sebagai salah satu strategi memperkuat pembinaan atlet di daerah. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan dukungan dari berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan pembinaan cabang olahraga yang memiliki potensi meraih prestasi. Ketua Umum KONI Kaltim Andri Sahrum mengatakan, pelaksanaan program Bapa Angkat akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan cabang olahraga andalan dan unggulan yang dinilai memiliki peluang prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
4: Kita sudah nyampaikan, kita nanti percabur. Mungkin yang di awal dulu agar ini bisa terlaksana, ini tidak semua cabur, jadi kita hanya fokus kepada andalan dan unggulan. Itu kurang lebih 21 cabur, kita fokusnya untuk mencarikan Bapa Angkat di 21 cabur itu dulu. Agar dana hibah yang kita terima, berapapun besarnya, itu bisa kita fokuskan kepada cabang olahraga harapan dan
5: yang lainnya. Jadi keadilannya.
3: Pada tahap awal, program hanya menyasar sekitar 21 cabang olahraga prioritas. Melalui program Bapa Angkat ini,

0: Kaltim berharap pembinaan atlet tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana hibah pemerintah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung penuh pembangunan PLTA Batu Kelo bernilai investasi Rp13 triliun sebagai proyek strategis nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga tidak lagi memerlukan legalisir. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar bersama saya rekan siaran Padel temani Anda di rangkaian Samarinda siang hingga Samarinda sore nanti. Ya, pendengar, cuaca ya cukup panas kota Samarinda saat ini ya. Dan kami akan coba update untuk informasi cuaca kita pada sore hari ini sebelum kami hadir untuk sajian acara 100% Indonesia. Ya, informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah diupdate kembali oleh prakirawan BMKG Kalimantan Timur ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Muara Muntai, Loakulu, Loajanan, Anggana, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sanga-Sanga, Marangkayu, Muara Wis, Tabalar, Biatan, Longiram, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Bentian Besar, Linggang Bigung, Siluk Ngurai, kemudian Mukmanar Bulan, Tering, Muara Calong, Muara Bengkal, Sangata Selatan, Teluk Pandan, Karangan, Penajam, Waru, Sepaku, Longhubung, Palaran, Bontang Selatan, dan sekitarnya. Dan ini juga masih dapat meluas ke wilayah Batu Sopang dan Muara Komam, Muara Badak, Tenggarong Seberang, Sambaliung, Penyinggahan, Laham, Sambutan, dan sekitarnya. Dan diperkirakan kondisi ini pendengar akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan dan juga yang tinggal di pesisir serta para nelayan kita yang saat ini mungkin sedang beraktivitas ya. Mari kita tetap waspada karena cuaca yang begitu panas hari ini bisa memicu untuk munculnya suatu bencana khususnya untuk bahaya kebakaran. Baik pendengar, sebelum kami hadir untuk sajian 100% Indonesia, satu lagu dari Desi Namons kami hadirkan untuk Anda.

0: 1 FM.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, pendengar Pro 1 dari Samarinda, temani suasana sore hari Anda. Dan juga untuk Anda yang sehingga saat ini masih melanjutkan segala aktivitas Anda, baik itu Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin dalam ruangan ya. Ya, mudah-mudahan suasana sore hari ini masih terus memberikan semangat untuk Anda, dan mudah-mudahan kehadiran kami juga bisa temani memberikan semangat untuk Anda untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda pada hari ini ya. Ya baik pendengar, di sajian 100% Indonesia untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026, kami hadir dengan rangkaian lagu yang sudah disiapkan music director kita ya. Ada NG, Bukan Kekasih Sempurna, Chris Dayanti, Never Gonna Let You Down. Ada Ungu, Apa Kabarmu, Andrea Lee, Semua Jadi Satu. Ada Gigi, Menari-Nari. Kemudian 10 to 5, Salahkah Kita. Judika, Terlalu Dalam. Kemudian ada Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Afgan, Sampai Jumpa. Audi, Akhir Kisah Kita. Decinamos, Kunang-Kunang. Kemudian Setia Ben, Hilang Ingatan, The Popstar, Penasaran. Dan yang terakhir ada Amira Julan, Bagaimana. Itu pendengar untuk list lagu kita untuk suasana sore hari ini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director kita ini bisa menghibur kita di suasana sore hari ini ya. Dan untuk topik obrolan kita pada sore hari ini adalah, pendengar, karena hari ini tanggal 27 Juli, ini diperingati sebagai Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia, dan momentum ini menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga, sekaligus juga mengajak kita memberi dukungan kepada mereka yang sedang maupun pernah berjuang melawan kanker. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, membuka harapan, menguatkan semangat. Ini menjadi topik kita pada sajian 100% Indonesia. Karena di balik setiap perjuangan ya, selalu ada kisah luar biasa tentang keberanian, keluarga yang saling menguatkan, sahabat yang tidak pernah meninggalkan, hingga tenaga kesehatan yang terus memberikan harapan. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566, 743495, atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811-5544-976. Dan ternyata sudah langsung ada menunggu ya. Di jalur telepon kita sapa dulu, ada Ibu Ria Fauji. Selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang jelang sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ibu Ria Fauji?
2: Alhamdulillah, sangat baik, sangat cerah, sangat panas.
0: Iya, sangat panas, luar biasa panasnya, cetar hari ini panasnya nih ya. Kalau kemarin masih ada mendung-mendung, sekarang cetar sekali nih panasnya nih.
2: Alhamdulillah, memang itulah silih berganti.
0: Betul, tapi untuk Samarinda sendiri memang hari ini diperkirakan masih ada potensi hujan di wilayah Sambutan.
2: Semoga saja sampai di Sungai Dangan.
0: Biar agak teduh sedikit ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Buria, tema kita mungkin pernah punya teman atau keluarga atau mungkin yang pernah mengalami suatu hal seperti penyakit kanker yang harus berjuang, atau mungkin penyintas yang lainnya yang pernah berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan Ibu Ria?
2: Iya, banyak
0: ya.
2: Tetanggaku pernah, tetanggaku ada kanker rahim sampai menutup usia. Di rumah sakit, karena saya juga pernah kebetulan saya ada tumor di telinga, tapi tumornya alhamdulillah, kata istilah kedokterannya sih katanya parotis.
0: Oh.
2: Tapi saya nggak paham itu.
0: Kelenjar parotis gitu ya? Oke.
2: Dua tahun yang lalu, tepatnya 24 Oktober 2024.
0: Dua tahun lalu, oke.
2: Okay. Saya di rumah sakit, saya diponis itu sampai saya dioperasi apa segala.
0: Sudah operasi.
2: Melihat teman-teman kita yang dari penjuru Kaltim ini berjuang di ruang radiasi.
0: Iya.
2: Yeah. Sangat menyedihkan, termasuk saya juga. Karena kita itu datang jam 1, bisa-bisa sampai jam 5 setengah 7 malam baru kita bisa selesai karena antri.
0: Iya. Yeah.
2: alatnya cuma satu.
0: Oke, jadi alat dari sisi sarana prasarana untuk terapi pengobatan ini ya?
2: Ini dari sisi sarananya.
0: Oke.
2: Tapi menurut saya agak panjang dikit ya karena pengalaman. Menurut saya sebenarnya kanker itu bagi saya bukan penyakitnya, bukan kankernya yang mematikan kita, yang mematikan penderita. Tapi efek dari radiasi atau kemo. Karena kita di situ, kita tidak ada selera makan. Semua apa yang dimakan itu tidak ada rasanya.
0: Karena ini sudah merasakan sendiri ya.
2: Karena saya sampai sekarang 2 tahun berlalu, sampai detik ini saya minum air putih kayak asem.
0: Oke.
2: Jadi di lidah ini kayak ada getah, entah getah apa, pokoknya segala macam rasa yang tidak enak.
0: Oke. Jadi itu yang dirasakan setelah menjalani kemoterapi itu ya?
2: Iya. Nah, semua orang yang menjalani kemo atau radiasi itu pasti mengalami. Seperti sampai bertahun-tahun setelahnya itu pasti mengalaminya. Enggak langsung sembuh, kan memang kita sudah dikasih tahu dokternya bahwa memang itu resikonya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sampai enggak bisa apa-apa, Mas. Enggak bisa sampai diungkus di rumah karena enggak ada tenaga. Sampai ada teman dari Bontang, bapak-bapak itu
1: 100% sama kami
2: diskusi. Enggak bisa sampai meninggal. Kan enggak. Oke, mungkin ya. Itu aja karena kepanjangan yang
0: enggak kepencet ya. Jadi ada sarannya enggak untuk Ibu Ria Poji, ada enggak saran kepada para penyintas mungkin yang pernah mengalami atau mungkin yang saat ini sedang menjalani kemoterapi atau pengobatan, apa sarannya? Ada pesan enggak ingin disampaikan?
2: Saya hanya ingin berpesan, kita harus tetap semangat. Semangat walaupun itu apa kata orang gini. Semangat dan doa. Karena itu yang saya lakukan, dan doa dari teman-teman, dari keluarga, dari mana. Nah, doa itu sangat-sangat penting, dan kita sendiri juga semangat. Memang kita enggak bisa makan, enggak bisa apa, enggak. Karena memang enggak ada rasa, enggak enak pokoknya.
0: Okay.
2: Tapi kita harus semangat harus nomor satu, doa itu kita lakukan dan bersyukur setiap melek mata itu, kalau sudah subuh melek mata, alhamdulillah masih diberi kesempatan.
0: Alhamdulillah.
2: Dan bagi saudara kita atau teman-teman kita atau keluarga kita, siapapun yang belum pernah mengalami atau jangan sampai ada yang mengalami, jangan sampai, mudah-mudahan jaga makanan.
0: Oke, siap. Jaga kesehatan ya. Lagunya apa, Bu Ria?
2: Saya mintanya Setia Ben aja deh, karena itu
0: Setia
2: aja
0: Ben. Oke. Hilang.
2: Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya.
0: Oke.
2: Semua terhindar dari yang parah ya.
0: Makasih. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Fauji yang sudah memberikan gambaran dan juga menceritakan pengalaman beliau ya, mengalami kondisi yang kita angkat pada siang hari ini, dan juga sudah disampaikan pesan-pesannya, terutama mari kita tetap jaga kesehatan kita, jangan sampai terdampak dengan penyakit-penyakit yang membahayakan seperti penyakit kanker atau tumor ini. Baik, di jalur telepon berikutnya sudah menunggu ada siapakah gerangan, kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore, 100% Indonesia. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Ari
0: di Juanda. Oke. Baik, silakan langsung Ari, mau menyapa pendengar atau memilih lagu? Apa lagunya?
3: Rosa.
0: Enggak ada Rosa. Rosa enggak ada hari ini di list kita.
3: Iya.
0: Oke, baik, nanti yang lain aja ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih Ari di Juanda sudah bergabung juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kita buka di dua jalur telepon. Di 736566743495. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa di balik setiap perjuangan selalu ada kisah luar biasa tentang keberanian, keluarga yang saling menguatkan, sahabat yang tidak pernah meninggalkan, dan juga hingga tenaga kesehatan yang mungkin terus memberikan harapan. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setiap orang juga tentu memiliki tujuan hidup dan juga ujian hidup yang berbeda-beda. Nah, ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, kehilangan orang tercinta, bencana, bahkan penyakit yang membutuhkan perjuangan panjang. ya salah satunya ya seperti penyakit kanker. Dan penyakit ini bukan hanya menguji fisik seseorang, tetapi juga mental, emosi, bahkan seluruh anggota keluarga yang mendampinginya. Oke, terima kasih untuk semua juga teman-teman saya yang sudah menyaksikan live saya pada siang hari ini. Dan apa dengar, sembari menunggu Anda yang akan berpartisipasi nanti berikutnya di dua jalur telepon dan di jalur WhatsApp, kita nikmati dua lagu yang tadi sudah direquest Ibu Ria Fauji, lagunya Setia Ben, Hilang Ingatan. Kita rangkai dengan lagu dari Angie, Bukan Kekasih Sempurna. Jangan kemana-mana, selepas dua lagu ini kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda di rangkaian 100% Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua lagu sudah kita nikmati ya di rangkaian awal untuk sajian 100% Indonesia. Ada Hilang Ingatan dari Setia Band dan juga Bukan Kekasih Sempurna dari Anji. Yang mudah-mudahan dapat menghibur Anda, memberikan semangat khususnya untuk Anda yang saat ini masih terus bergelut dengan segala aktivitas Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali pada topik cerita kita pada suasana sore hari ini ya. Karena setiap orang itu tentu memiliki ujian hidup yang berbeda-beda. Nah, pendengar, sore ini kita tidak ingin berfokus pada rasa sakit atau kesedihan. Kita ingin melihat sisi lain yang begitu luar biasa, yaitu semangat, harapan dan juga keteguhan hati dari para penyintas maupun keluarga yang setia mendampingi para penderita penyakit kanker. Ya, karena seringkali ya pendengar, dari sebuah perjuangan lahirlah pelajaran hidup yang sangat berharga. Banyak penyintas kanker yang mengaku setelah melewati masa-masa sulit, mereka justru menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bersyukur, lebih menghargai waktu bersama keluarga, dan lebih peduli terhadap kesehatan. Begitu pula keluarga yang mendampingi, mereka belajar arti kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya saling menguatkan di saat-saat yang paling berat. Sambil menunggu Anda pendengar, di dua jalur telepon masih kami buka di 736-566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554497. Ya, pendengar, bertepatan dengan Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia hari ini ya, tanggal 27 Juli. Kita ingin mengajak para teman-teman, pendengar atau masyarakat kita untuk berbagi cerita dengan tema inspirasi dari penyintas, karena harapan selalu ada. Ya, mungkin para pendengar kita, masyarakat kita, khususnya juga para pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Ria Fauji juga tadi ya, ini langsung menceritakan suatu pengalaman dan hal yang sudah pernah dialami. Ya, mungkin ada yang pernah mendampingi keluarga, pasangan, anak, saudara, atau sahabat yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Atau mungkin Anda pernah menyaksikan seseorang bangkit dengan penuh semangat hingga akhirnya kembali menjalani kehidupan dengan penuh optimisme. Ya, kita percaya pendengar bahwa setiap pengalaman ini memiliki makna, setiap cerita memiliki kekuatan, dan setiap kalimat yang kita sampaikan hari ini mungkin menjadi cahaya bagi seseorang yang saat ini sedang berjuang menjalani pengobatan atau mungkin mendampingi orang yang mereka cintai. Tidak perlu cerita yang panjang, cukup ceritakan apa yang paling membekas di hati Anda. Apa yang membuat Anda tetap kuat? Siapa sosok yang paling memberi semangat? Atau pelajaran hidup apa yang kita peroleh ya dari pengalaman tersebut? Ya, mari kita jadikan suasana sore hari ini pendengar sebagai ruang untuk saling menguatkan. Karena terkadang ya, hampir hadir ya, karena harapan hadir bukan hanya dari obat atau pengobatan, tetapi juga dari kata-kata sederhana, perhatian, doa, dan juga kisah dari mereka yang pernah melewati jalan yang sama. Saya jadi teringat ya pendengar, salah satu seperti moto atau kata mutiara dari seorang tokoh ya, saya akan melewati jalan ini hanya sekali, jangan biarkan saya menunda karena kemungkinan saya tidak akan melewati jalan ini lagi. Ini suatu kalimat inspiratif dari salah satu tokoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk kita. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih menunggu untuk Anda yang akan berpartisipasi di dua jalur telepon ya, di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554497. Tapi setelah kita mendengarkan untuk sajian cek fakta dulu nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Purbaya, Yudi Sadewa hingga Syapri Syamsuddin, untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut, tampak Menteri Keuangan Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Syapri Syamsuddin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita kembali lagi pendengar dalam program 100% Indonesia, di mana ini menjadi ruang kita saling berbagi cerita, saling menguatkan dan juga menemukan inspirasi dari berbagai pengalaman hidup antar kita. Ya pendengar, ada satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar ya, bahwa obat terbaik bukan hanya berasal dari rumah sakit atau dari resep dokter, tetapi juga dari kasih sayang orang-orang terdekat. Ya memang ya pendengar, pengobatan modern mungkin memiliki peran yang sangat penting. Namun ketika seseorang sedang menghadapi penyakit yang berat, termasuk kanker, dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan ini seringkali menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Coba kita bayangkan mungkin ya pendengar, seseorang yang harus menjalani pemeriksaan berulang, terapi yang menguras tenaga, atau menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh harap. Dalam kondisi seperti ini biasanya kehadiran orang-orang tercinta ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ada yang setia menemani di ruang tunggu rumah sakit, ada yang selalu mengingatkan jadwal pengobatan, ada yang menyiapkan makanan kesukaan, bahkan ada yang hanya menggenggam tangan tanpa banyak bicara. Hal-hal sederhana seperti ini pendengar seringkali memberikan ketenangan ya, yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ya pendengar Prosatria di Samarinda, kami masih menantikan untuk Anda yang akan berpartisipasi, silakan. Terkadang ya seseorang yang sedang sakit tidak membutuhkan nasihat yang panjang ataupun kata-kata yang rumit. Mereka hanya ingin merasa didengar, dipahami, dan diyakinkan bahwa mereka tidak menghadapi semua itu sendirian. Sebuah pelukan, senyuman, doa yang tulus, atau sekedar pesan singkat yang tersembunyi. Tetap semangat, kami selalu ada bersama Anda. Bisa menjadi energi baru untuk terus melangkah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda di jalur WhatsApp, ingin menyapa aja untuk pendengar kita yang ada di manapun berada. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Kota Tepian Samarinda. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa di jalur WhatsApp. Ya, sore ini kita percaya banyak di antara kita mungkin yang memiliki kisah yang menyentuh hati. Mungkin Anda pernah mendamping orang tua yang berjuang melawan kanker. Mungkin pasangan, saudara, sahabat, atau bahkan tetangga yang begitu dekat dengan kehidupan kita ya, bisa menjadi pengalaman itu kita jadikan dan kita buat mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, tentang keluarga, atau tentang arti sebuah perhatian. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti akan mengupdate informasi terkini terkait cuaca kita ya, karena tadi cuaca yang kita hadirkan berlaku hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali juga kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadir dalam dialog interaktif dalam obrolan ya, program UMKM Bicara. Jadi jangan lewatkan sajian kami pendengar di rangkaian Samarinda Sore bersama saya Pak Adil hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan Anda yang masih akan berpartisipasi pendengar dan juga menyajikan topik kita pada sore hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk menikmati dua lagu berikutnya. Tadi ada yang teman kita juga yang merequest untuk lagu dari Judika ya, Terlalu Dalam. Ini dia bersama Eka Gustiwana. Dan ini juga akan kita rangkai dengan lagu dari Ungu, Apa Kabarmu. Ya mudah-mudahan tetap semua sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan. Kita nikmati Judika dan Ungu.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong.

0: Kita kembali lagi mendengar di sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Ya, secara perlahan tampaknya langit kota tepian Samarinda berangsur mendung saat ini ya. Dan juga ada angin meskipun tidak begitu deras ya. Ya, mudah-mudahan cuaca tidak menjadi penghalang untuk Anda, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan. Dan mudah-mudahan juga semuanya bisa lancar untuk sore hari ini. Baik pendengar, kami masih undang Anda untuk bersama di rangkaian sajian acara kita di suasana sore hari ini di 736566 743495 sedapat Anda gunakan, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar, oke baik, tampaknya di jalur telepon WA ya, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia Bang Fadel.
0: Iya, selamat
1: Alhamdulillah,
0: sore.
1: Di sore hari yang cerah ini Bang Fadel. Tetap semangat kita meskipun panas ya kan, aktivitas kita tetap lancar ini Bang Fadel.
0: Di Loabakung saat ini panas ya, soalnya di seputar Emiamin saat ini agak mendung ini.
1: Mulai pagi tadi Bang Fadel.
0: Sampai saat ini.
1: Sampai saat ini masih panas ini. Kebetulan adik-adik kita baru pulang sekolah ini Bang Fadel.
0: Oke, harus lalu lintas kita gimana?
1: Masih lalu lintasnya. Ini sangat laju sekali nih Bang Fadel. Kendaraan roda 2, roda 4 di sisi arah kiri, arah kanan ini laju sekali nih. Karena mungkin pengaruh panas ya, lebih hati-hati, lebih waspada lah ya Bang Fadel ya.
0: Yeah.
1: Jangan terlalu ngebut-ngebut untuk Betul. Kota Samarinda ya, untuk lalu lintasnya. Kembali acara 100% Indonesia Bang Fadel ya.
0: Betul.
1: Ya, lagunya ini apa yang sudah di format Bang Fadel?
0: Yang sudah siap nanti ada Audi dan Afgan, masih ada Kris Dayanti, Andreali, ada Gigi, Ten to Five, Tiket, The Cinnamos.
1: Ada Gigi.
0: Ya?
1: Gigi Bang Fadel.
0: Gigi.
1: Iya.
0: Oke, nanti ditunggu
1: salam
0: ya.
1: Salam aja semuanya Bang Fadel ya.
0: Siap.
1: Setia RRI Pro 1, acara 100% Indonesia.
0: Baik.
1: Semoga selalu sehat semuanya, selamat Amin. Beraktivitas. Aktivitasnya lancar Bang Fadel juga ya, tetap
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus RRI tetap semangat.
0: Siap. Oke.
1: Iya. Oke, lagi goreng-goreng anu Bang Fadel.
0: Oke, lancar laris manis jualannya ya.
1: Assalamualaikum Bang Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela yang saat ini masih terus bersama kita dan juga sambil juga bekerja ya, dan sedang goreng tela-tela katanya ya. Mudah-mudahan laris manis untuk usaha jualannya hari ini Bang Sulaiman Tela-Tela, dan juga mudah-mudahan masyarakat kita juga akan terus memilih tela-tela dari Bang Sulaiman untuk dinikmati sebagai camilan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan di dua jalur telepon masih kami buka, dan jalur WhatsApp juga masih kami buka untuk Anda di 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam menjalani kehidupan memang tanpa kita sadari sering kita mudah mengeluhkan hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana ya. Jalanan yang macet membuat kita kesal, cuaca yang terlalu panas membuat kita mengeluh, pekerjaan yang numpuk terasa begitu membebani, bahkan terkadang mungkin hanya karena rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa hari itu begitu berat ya. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat perjuangan orang lain, terutama mereka yang sedang atau pernah berjuang melawan kanker, kita akan menemukan perjalanan hidup yang begitu berharga. Ya, banyak pencinta kanker atau penyakit lain ya pendengar yang mengatakan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, cara pandang mereka terhadap kehidupan berubah. Hal-hal yang dulu mungkin dianggap biasa, kini terasa begitu istimewa. Bangun pagi dalam keadaan sehat menjadi sebuah anugerah. Bisa menghirup udara segar tanpa rasa sesak menjadi kebahagiaan. Bisa berkumpul bersama keluarga, bercanda dengan anak-anak, menikmati secangkir teh atau kopi di rumah. Semuanya tentu akan terasa jauh lebih bermakna. Dan ini pendengar tentu mengajarkan kita ya, bahwa hidup bukan semata tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa mampu kita mensyukuri apa yang ada hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di tema kita, seringkali kita baru menyadari berharganya kesehatan ya, ketika kesehatan itu mulai terganggu. kita baru benar-benar menghargai waktu bersama keluarga ketika harus terpisah oleh jarak atau keadaan. Nah, karena itulah pendengar, kisah para penyintas kanker ini mengingatkan kita untuk tidak menunda bersyukur. Ya, bersyukur bukan berarti hidup kita tanpa masalah ya. Bersyukur adalah kemampuan untuk tetap melihat kebaikan di tengah berbagai tantangan. Bersyukur membuat kita lebih kuat, lebih tenang, dan juga lebih mampu menjalani kehidupan dengan hati yang lapang. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita ketahui ya, bahwa banyak penyintas juga mengaku bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria tadi ya, mereka menjadi lebih peduli terhadap pola hidup sehat, mereka mulai menjaga pola makan, rutin berolahraga, memperhatikan waktu istirahat, dan lebih terbuka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan pengalaman ini pendengar tentu menjadi pengingat ya, bahwa kesehatan adalah investasi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan juga untuk Anda untuk seruan kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sehingga masih ada waktu kita untuk menikmati beberapa lagu dan informa pendengar di rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Kami temani suasana sore hari Anda di rangkaian sajian 100% Indonesia. Untuk lagu berikutnya ada Audi, Akhir Kisah Kita, dan juga ada Afgan. Sampai jumpa.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir untuk sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Tadi kita sudah panjang lebar ya menghadirkan tema obrolan kita yang mengajak para pendengar kita, khususnya para keluarga atau mungkin penyintas dari penyakit kanker, karena ini menjadi inspirasi khususnya untuk penyintas, karena harapan selalu ada. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Ya, tadi ada persiapan untuk narasumber kita yang akan hadir nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, baik, di segmen akhir ini pendengar, dalam menjalani kehidupan tanpa kita sadari sering kita mudah mengeluh hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Dan oleh karena itu pendengar, kita belajar banyak ya dari para penyintas kita, karena harapan tidak pernah padam. Ya, dalam hidup kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan datang. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, ada yang diuji dengan musibah, dan ada pula yang diuji dengan penyakit yang membutuhkan perjuangan panjang. Ya, seperti kanker. Ketika seseorang diponis mengidap kanker, mungkin banyak hal yang berubah. Rutinitas sehari-hari berubah, aktivitas menjadi terbatas. Rencana yang telah disusun mungkin harus ditunda, dan bahkan ada kalanya mungkin rasa cemas dan takut ikut menghampiri ya. Namun satu hal yang tidak boleh ikut hilang adalah harapan, karena harapan adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap melangkah. Meski jalan di depan terasa berat, harapan membuat seseorang percaya bahwa setiap usaha, setiap doa, dan setiap ikhtiar memiliki makna. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, banyak penyintas kanker yang menceritakan bahwa ada hari-hari ketika mereka merasa lelah, baik secara fisik maupun batin. Tetapi di saat itulah mereka menemukan kekuatan dari hal-hal sederhana. Dari doa yang tidak pernah putus yang dipanjatkan, kemudian dari pelukan keluarga, dari sahabat yang setia memberi semangat, hingga dari tenaga kesehatan yang terus mendampingi dengan penuh kepedulian. Ya, karena terkadang ya pendengar, kita tidak perlu menjadi orang yang memiliki jawaban atas semua persoalan. Kehadiran kita saja mungkin sudah sangat berarti. Sebuah telepon yang menanyakan kabar, pesan singkat yang berisi doa, atau mungkin waktu yang kita luangkan untuk menemani seseorang, ini tentu bisa menjadi penyemangat luar biasa bagi mereka yang sedang berjuang. Dan sore ini pendengar, mungkin pendengar Pro 1 RRI Samarinda sedang menjalani pengobatan. Mungkin ada yang sedang setia mendampingi ayah, ibu, pasangan, atau anak, atau saudara yang berjuang melawan kanker ya. Bahkan mungkin ada pula yang baru saja kehilangan orang tercinta setelah perjuangan panjang melawan penyakit ini. Dan untuk Anda semua pendengar, kita ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Anda tidak sendiri. Masih banyak orang peduli, masih banyak doa yang mengalir, masih banyak harapan yang bisa diraih. Dan tentu, selama masih ada semangat untuk bangkit, selalu ada peluang untuk melangkah demi hari esok yang lebih baik. Ya, satu hal yang indah dari sebuah perjuangan adalah ketika kita saling menguatkan. Kata-kata yang sederhana terkadang mampu menjadi penyemangat ya pendengar, bagi semua orang yang sedang merasa lemah. Semoga sajian kita di suasana sore hari ini pendengar, dengan inspirasi kita pada hari ini, bisa menjadi bermanfaat untuk Anda semua. Apapun kondisinya, mari kita tetap semangat. Dan selanjutnya pendengar, di sajian acara Samarinda sore ini pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami nanti akan lanjutkan sajian acara dialog atau berupa obrolan program UMKM Bicara. Jangan lewatkan sajiannya nanti pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita saat lagi juga akan mendengarkan seruan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya ya. Untuk itu, sajian 100% Indonesia juga nanti akan hadir rangkaian akhir dengan beberapa lagu hingga nanti kita merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami masih lanjutkan kebersamaan kita pendengaran di rangkaian Samarinda sore.
2: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

disertai petir dan guntur mudah menyambar. Resiko tersambar petir tidak hanya terjadi di dalam ruangan, bahkan resiko tersambar petir di luar ruangan terbilang tinggi. Petir yang menyambar memiliki daya listrik yang besar dan panas. Hal ini bisa menyebabkan benda-benda yang tersambar petir biasanya langsung hangus. Berikut tips agar terhindar dari sambaran petir. Pertama, berada dalam ruang tertutup. Segera masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam mobil ketika sedang berada di luar ruangan dan mendengar suara guntur. Kedua, hindari kolam renang saat terjadi petir. Ketika berada di dalam kolam renang, segera naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energinya melalui air. Berikutnya, hindari pohon. Jangan berlindung di bawah pohon karena ketika pohon tersambar petir, maka energinya dapat melompat ke tubuh kita. Terakhir, jauhi tiang listrik. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.

0: 101 FM. Lintas Informasi. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengenakan rompi tahanan saat registrasi di rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan seluruh prosedur penerimaan tahanan telah dijalankan sesuai tata tertib berlaku di rutan. Budi menjelaskan rompi yang dikenakan Febri merupakan atribut tahanan milik Kejaksaan Agung. Rompi tersebut bukan rompi tahanan berwarna oranye atau merah muda milik KPK. Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan KPK. Febri ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan pantauan di lokasi, Febri tiba di sekitar pukul 23.22 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan milik Jampitmil Kejaksaan Agung. Saat turun dari kendaraan, Febri tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung maupun di borgol. Demikian Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
0: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali saya yang pada ditemani rekan Andriani ya, kembali menemani Anda dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur yang terus tumbuh berinovasi dan juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Ya pendengar, di balik setiap produk kuliner yang kita nikmati selalu ada cerita perjuangan ya, keberanian memulai serta ketekunan menghadapi berbagai tantangan. Kisah-kisah seperti inilah pendengar yang diharapkan mampu menginspirasi masyarakat, khususnya mereka yang sedang atau ingin merintis usaha. Sore ini pendengar, kita akan berbincang bersama salah satu atau salah seorang pelaku UMKM Kalimantan Timur yang sudah hadir langsung di studio ya. Ada Ibu Nina Yuliana Nur. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.
0: Alhamdulillah, sehat ya Bu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan terima kasih sebelumnya Bu sudah langsung hadir ya di studio pada sore hari ini.
3: Betul.
0: Mudah-mudahan kehadiran sajian acara kita bisa menginspirasi banyak orang ini.
3: Amin.
0: Yang saat ini mungkin sedang berpikir akan merintis usaha apa, ya. Kapan memulai, bagaimana memulai ya.
3: Betul.
0: Ya pendengar, Ibu Nina Yuliana Nur ini adalah owner dari Nina Bakehouse yang dikenal dengan sajian hangat Zupa Soup yang telah memiliki banyak pelanggan ya.
3: Alhamdulillah.
0: Kita akan mengupas bagaimana perjalanan membangun usaha, lalu strategi mengembangkan bisnisnya, hingga berbagai tips bagi masyarakat yang ingin sukses juga di dunia UMKM. Dan kami juga nanti membuka ruang untuk Anda berinteraksi atau bertanya atau sharing bersama narasumber kita ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 7365667434945 743495 atau juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung acara kita, silakan di kanal YouTube RRI Samarinda. Anda nanti bisa menyaksikan langsung sosok seorang Ibu Nina dan juga produk beliau ya. Baik, Ibu Nina, panggilannya Bu?
3: Saya biasa dipanggil Lina.
0: Lina?
3: Nina.
0: Nina, oke. Okay. Baik, Ibu Nina, karena tadi kita sampaikan di awal bahwa setiap usaha, apalagi namanya usaha besar ya, tentu berawal dari sebuah langkah kecil.
3: Betul sekali.
0: Karena tidak sedikit pelaku UMKM memulai bisnis dari dapur rumah, hobi memasak, bahkan mungkin karena melihat peluang di lingkungan sekitar ya. Yang menarik adalah bagaimana sebuah ide sederhana kemudian berkembang menjadi usaha yang dikenal masyarakat. Bu Nina, bisa bercerita dulu sedikit nih, bagaimana awal mula Ibu memutuskan membangun Nina Bakehouse?
3: Baik, terima kasih banyak Pak Fadel. Jadi sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk membuka bisnis kuliner.
0: Sebelumnya gitu ya?
3: Betul. Okay. Bahkan saya bukan anak yang hobi baking atau memasak. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, berkeluarga, jadi terbersit untuk memberikan suguhan terbaik untuk suami. Jadi dari situ baru saya mulai fokus ke dapur.
0: Oke, okay. Jadi setelah berkeluarga, betul, ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga dan khususnya untuk suami, di situ.
3: Iya, betul.
0: Titik awalnya di situ.
3: Iya, betul sekali. Jadi sama sekali saya tidak punya dasar untuk memasak atau baking atau membuat kue, itu sama sekali enggak ada.
0: Wow, ini menarik.
3: Betul-betul, ya.
0: Wah, wow, ini menjadi inspirasi ya, apalagi yang pasangan-pasangan baru saat ini ya, atau betul, mungkin betul, yang akan membangun rumah tangga ini. Jadi harus mengetahui, apalagi kalau suami saya ini sukanya ini, berarti nanti paling tidak ada akan berpikir ke sana untuk membuka usaha ya.
3: Betul.
0: Tapi yang jelas kita berikan dulu yang terbaik untuk keluarga,
3: betul,
0: ya Bu ya.
3: Betul sekali.
0: Baik Ibu, persaingan bisnis kuliner ini sangat ketat sekarang,
3: betul,
0: ya. Apalagi kita lihat di Kota Samarinda ini luar biasa ini. Setiap pelaku usaha perlu memiliki ciri khas agar produknya juga mudah dikenali dan memiliki nilai pembeda dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, Ibu Nina ya.
3: Iya.
0: Mengapa Ibu memilih bisnis kuliner dan menjadikan Zupa Soup ini sebagai produk unggulan Nina Bakehouse?
3: Baik, kalau menurut saya pribadi, untuk kuliner itu sendiri ada bisnis yang tidak akan pernah mati ya. Betul. Pak ya. Manusia itu butuh makan, pasti. Tapi memang seiring waktu itu tren itu berkembang. Nah, tantangannya kita di sini adalah bagaimana jika memang kita ingin fokus bisnis kuliner, kita bisa beradaptasi dan bisa memodifikasi atau mungkin mengikuti tren zaman tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari produk kita.
0: Oh, okay.
3: Bicara Zupa Soup di sini, sepanjang pengetahuan saya, ada beberapa yang memang juga memproduksi jupa. Tapi boleh, saya tidak ingin membandingkan. Dalam beberapa toko atau gerai, jupa dari Backhouse, dari Nina Backhouse itu punya ciri khas tertentu. Tapi memang harus dikonsumsi untuk bisa mengetahui ya Pak ya.
0: Iya.
3: Tapi dari tampilan boleh kita lihat ya, ciri khas Nina Backhouse itu ada di pastrinya yang kriuk. Jadi pastry, kulit pastry dari jupa sendiri itu boleh dibilang crunchy, tapi tidak menghilangkan rasa gurih. Jadi kalau biasa kulit pastry itu plain ya Pak, tidak ada rasa. Nah kalau ini boleh kita buktikan kalau pastry atau kulit jupanya sendiri itu punya rasa juga. Jadi menunjang isian sup krimnya. Gitu.
0: Bu, ini ya. Supaya penasaran saya sendiri nih masih tabu kayaknya saya pribadi ya, jupa sup.
3: Betul.
0: Ini kalau dari tampilannya ini menggugah selera ya.
3: Ya betul.
0: Dan untuk pendengar kita yang lain juga mungkin yang belum mengenal apa itu namanya jupa sup, atau juga untuk membedakan bagi pendengar kita, masyarakat kita yang sudah sering mungkin mengkonsumsi juga ya.
3: Betul.
0: Ini perlu juga disampaikan apa jupa sup ini dan apa kelebihannya. Mungkin bisa sambil diperlihatkan.
3: Baik,
0: ya untuk pendengar boleh. Kita bisa menyaksikan juga langsung di kanal itu.
3: Baik Pak, jadi ini boleh saya geser dulu ya. Seperti kita bisa lihat di sini kulit pastrinya tidak boleh saya bicara perkenalan. Yeah. Biasanya untuk jupa dari Nina Backhouse kita pasti beri packingan.
0: Oke. Okay.
3: Karena selain untuk mempertahankan suhu, karena jupa sup itu utamanya sangat nikmat itu dalam kondisi hangat.
0: Okay.
3: Jadi kita beri kemasan. Jadi fungsinya bukan hanya untuk mempertahankan suhu, mempertahankan kenikmatan, tapi juga jadi ajang promosi.
0: Betul.
3: Nah, kemudian di sini kadang-kadang pembeli itu kan tidak langsung makan di tempat ya Pak ya. Yeah. Mereka biasa membawa ke rumah. Sementara mungkin di rumah tidak punya oven atau air fryer. Nah, di sini ada saya berikan petunjuk misalnya ingin menghangatkan jupanya dengan menggunakan wajan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi, sorry. Nah, supaya tetap kriuk. Nah, di sini saya sertakan sendoknya. Oh, saya kehilangan sendoknya. Oke. Okay. Sendoknya ada ya Mbak ya?
0: Okay. Ya, untuk Anda pendengar bisa sambil menyaksikannya langsung di kanal YouTube ya. Mungkin okay. Bisa sambil melihat langsung.
3: Jadi dalam kondisi hangat ini adalah yang terbaik untuk menikmati jupa sup. Jadi bisa dilihat.
0: Oh.
3: Dia crunchy.
0: Oh. Itu yang namanya crunchy.
3: Betul,
0: tadi.
3: Betul, si okay. Lapisan pastry. Oh, sorry, yang crunchy ini. Okay. Yang sayang sih kalau berhamburan.
0: Iya.
3: Jadi nikmat, dinikmati baru kemudian biasanya lebih menyukai dimakan bersama dengan supnya di dalam. Nah, seperti ini.
0: Mbak Daryani jangan ngiler dulu ya. Ini kayaknya Mbak Daryani sudah mulai nih ya.
3: Iya. Mm-mm. Untuk mereka yang suka mengkonsumsi dengan pedas, kami sediakan
0: ada sambalnya.
3: Saus sambal di setiap kemasan. Jadi setiap pembelian sudah berupa satu packaging yang cantik ini.
0: Wow, ini

0: kalau misalnya ingin menghangatkan, ada katanya sudah panduan juga di sini.
1: Betul, betul sekali Bapak.
0: Jadi supaya nggak bingung ya.
1: Ya.
0: Kadang-kadang masyarakat kita beli ya.
1: Beli.
0: Sampai di rumah nggak sempat makan, ternyata kelupaan mungkin ya. Sudah dingin.
1: Ya, jadi jupa kami sendiri dari Bakehouse ini, jika misalnya tidak langsung dikonsumsi, bisa disimpan di dalam kulkas, itu bisa bertahan kurang lebih sampai 3 hari lebih, sudah kami uji. Jadi setelah dikeluarkan dari kulkas, huruang bisa langsung dihangatkan dengan langkah-langkah yang sudah kami sediakan di box.
0: Berapa hari setelah beli, Bu?
1: Setelah beli, jika masuk langsung dalam kulkas, bisa sampai 3 hari.
0: 3 hari?
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini berbicara masalah yang selalu ditunggu biasanya ya. Harganya berapa sih Bu, kalau misalnya seperti pasar seperti ini Bu?
1: Kalau untuk satu kemasan seperti ini, satu porsi saya jual 15.000. Di awal memang ada banyak perubahan, dalam artian ukurannya sendiri tidak seperti ini ya Bapak. Ya, sebelumnya sedikit lebih besar, cuman kami menyesuaikan perubahan harga yang semakin melejit. Jadi 15.000 satu porsi dengan kemasan ini.
0: Dengan kemasan.
1: Kalau untuk pemesanan banyak, biasanya kami juga menerima pesanan wedding, Pak.
0: Oh,
1: event, okay. Betul. Atau tasmiah, akikahan, itu untuk packaging kami ganti dengan piring. Oh. Karena mereka langsung makan dan kami penyajian langsung on the spot. Jadi panas keluar dari oven langsung kami sajikan, diambil langsung oleh para tamu untuk dikonsumsi.
0: Jadi menerima pesanan juga untuk orang-orang
1: catering timnya. Betul, atau ada event, ada acara, kasih sesuatu yang beda, yang spesial untuk sajian mereka, silahkan hubungi.
0: Wow, sesuai request ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini pendengar untuk tampilan dari Zupa Shop-nya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina tadi ya Bu ya. Dan bahkan ini sudah dilengkapi sambal.
1: Sudah.
0: Jika Anda ingin
1: mungkin ada suka penyuka pedas. Rasa pedas bisa ditambahkan dengan sambal di dalamnya.
0: Oke. Dengan kemasan yang luar biasa menarik dan tentu ini mungkin tidak merasa rugi ya untuk mengkonsumsi dan juga membeli. Di mana Bu alamatnya Bu?
1: Kita Nina Bekas ada di Jalan RM Marta Dinata Pak. Kemudian untuk menghubungi kita ada di nomor WA 0812 5564 3955, atau bisa juga kita ada di Instagram. Wow. Di Nina Bakehouse ID, itu kita terima DM 24 jam 25 jam.
0: Oh gitu. Artinya di media sosial juga.
1: Betul.
0: Sudah ya.
1: Iya.
0: Tapi terlepas dari, nanti kita akan lebih perjelas di mana alamatnya dan
1: betul,
0: juga kontak personnya dan termasuk juga media sosialnya ya. Selain Zupa Shop, apa aja lagi Bu, apakah ada produk lain?
1: Kalau dari awal rintisan saya malah Gabinfla. Gabinfla itu makanan jadul ya.
0: Iya. Ini makanan jadul khususnya.
1: Betul. Ya. Jadi Gabinfla kemudian kemudian merambah ke lebih fokusnya itu ke fudge brownies. Dan juga ada marble cake. Kemudian yang terakhir ini ada saya fokus juga sebelum akhirnya beralih ke Jupa Shop, itu ada cheese tart blueberry. Jadi memang saya cenderung memilih menu yang tidak terlalu ramai. Maksudnya tidak terlalu umum ditemui. Jadi kadang ada yang memang menyukai menu-menu tertentu tapi sudah banyak. Nah, saya lebih suka mencari yang apa ya, yang bisa, yang beda. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik pendengar Pro Satu di Samarinda, Anda ingin berpartisipasi, bertanya atau sharing dengan narasumber kita di sajian acara kita pada sore hari ini ya, silakan di 7365667434945 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554497. Baik Ibu Nina, membangun usaha seperti yang kita sampaikan bukan hanya soal menghasilkan produk yang enak ya.
1: Betul.
0: Tetapi juga bagaimana menjaga kualitas, mengatur produksi, melayani pelanggan, hingga mengelola keuangan agar usaha ini tetap berkembang. Nah, bagaimana proses menjalankan bisnis Nina Bakehouse ini Bu? Setiap harinya mulai dari persiapan bahan, kemudian produksi hingga produk akhirnya sampai ke tangan pelanggan. Ini tentu memerlukan proses, tenaga dan juga mungkin sumber daya yang tersedia nih Bu.
1: Baik, untuk Nina Bakehouse sendiri dalam proses pengolahan, persiapan bahan, pengolahan sampai packing itu saya sementara masih pegang sendiri, masih handle sendiri, masih mengawasi sendiri. Sementara untuk bagian yang lain saya dibantu oleh

0: suami dan oleh ibu saya juga. Jadi biasanya di bagian packing atau yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi tinggi atau perhitungan bahan baku, penimbangan bahan baku, pemasakan itu saya alihkan ke orang lain. Jadi saya bisa fokus untuk menjaga mutu dan kualitas produk. Sisanya dihandle oleh suami dan ibu saya.
1: Oke, dan termasuk juga untuk kurir?
0: Kalau untuk kurir, pada saat suami saya
1: sibuk mungkin?
0: On duty, beliau juga bekerja. Pada saat itu, beliau bekerja, saya alihkan ke jasa kurir, baik ojol maupun yang swasta.
1: Jadi untuk produk utama saat ini yang tersedia adalah Jupa Soup ini,
0: Jupa Soup. Ya?
1: Tapi ada nanti pemikiran mungkin tambahan produk lain.
0: Kalau untuk tambahan produk biasanya penjualan sehari-hari itu saya buat jadwal. Jadi misalkan hari Senin, Rabu dan Jumat itu Jupa, tiga hari itu Jupa ditandem dengan Gabin Fla, ditandem lagi dengan Fudge Brownies atau ditandem lagi dengan Marble Cake. Jadi tidak sendiri si Jupanya. Bersama-sama dengan menu yang lain saya kombinasikan, saya
1: dan jatuhkan. Itu tersedia setiap hari Bu, yang lainnya Bu?
0: Kalau yang lain saya PO-kan.
1: Oh, di PO-kan.
0: Jadi satu minggu saya buat jadwal, nanti hari Senin sampai hari Jumat, Senin sampai Sabtu saya jualan Jupa, nanti tandemnya adalah ini, nanti menunya ini, nanti pie, nanti ini, nanti kemudian misalnya ada risol atau misalnya ada dimsum juga, seperti itu pengaturannya.
1: Oke, baik, luar biasa. Jadi artinya memang pengaturan manajemennya sudah begitu tertata ya Ibu.
0: Alhamdulillah, ya? Dibantu baik. Banyak
1: Ibu di jalur WhatsApp yang bertanya ini.
0: Oh, iya.
1: Ibu mau bertanya, apakah pastrinya buat sendiri, lalu supnya seperti sup ayam biasa kah? Boleh di-spill sedikit resep supnya? Oke, silakan Ibu ditanggapi dulu.
0: Terima kasih. Ya, untuk kulit pastri buat sendiri. Buat sendiri, jadi adon sendiri, gilas sendiri, potong sendiri, timbang sendiri. Dan mohon maaf untuk resep, saya juga mengikuti yang ada di Instagram. Boleh Ibu nanti mungkin cek di
1: artinya ya, langsung buka di IG-nya ya, langsung ya.
0: Kan berbagi ya Pak ya. Karena saya juga dapat ilmu juga dari sana. Jadi saya di Instagram itu dapat resep. Ibu silakan nanti cari hashtag pastri ya, kulit pastri itu nanti akan keluar resep pastri di situ. Dan keluhnya saya lupa, cuman yang jelas.
1: Tapi mungkin bisa lebih ini ya untuk IG-nya tadi. Jadi untuk masyarakat kita yang ingin melihat bisa langsung melihat di situ di IG-nya.
0: IG-nya yang pastri itu sendiri saya lupa ya Pak ya. Tapi yang jelas kalau IG saya sendiri tidak ada proses pembuatan. Tidak saya sertakan, cuman jika ingin bertanya bertanya lebih detail boleh nanti DM saja di Instagram kami di Nina Bakehouse ID ya. Nanti misalkan ini langsung saya jawab DM-nya dan saya informasikan resep kulit pastrinya.
1: Oke.
0: Oh ya, untuk supnya ya Pak ya. Kalau untuk supnya, patokan saya adalah sup krim yang ada di salah satu brand ayam terkenal. Jadi di situ dasarnya, patokannya.
1: Apakah sama seperti sup ayam biasa katanya?
0: Bukan sup ayam, tapi sup krim. Sup krim. Jadi ya, memang ada krim yang disertakan di dalam sup, bukan sup ayam biasa.
1: Oke, betul. Begitu ya. Dengan Ibu siapa ini? Oh, ini sepertinya wedding planning service.
0: Oh, masya Allah.
1: Wardan. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Ibu yang sudah masuk juga di WA. Selamat sore, salam sehat, maju terus UMKM kuliner Indonesia luar biasa. Ibu Nina, sukses sekarang di Kabupaten Pasir juga UMKM dari mulai Batu Kajang, Kuala Grogot sudah luar biasa bermacam varian UMKM. Nah, apakah ini sama pertanyaan saya dengan Tom Yam, sejenis makanan dari Thailand? Sup tadi Ibu luar biasa walaupun saya tidak bisa melihat. Salam sehat, sukses selalu, assalamualaikum. Wow, ini apresiasi. Silakan bisa ditanggapi Bu.
0: Terima kasih. Kalau untuk Tom Yam, saya kira nggak berbeda dengan tom yam ya Bapak, karena di sini kita bisa lihat ini adalah sup krim yang sedikit thick ya, sedikit agak
1: kental
0: mengental ya, karena ada campuran maizenanya, jadi sedikit kental, creamy. Kalau tom yum sendiri sepertinya cair ya Pak, tidak kental. Jadi beda dengan sup itu. Jadi kalau misalkan ingin panduan sup krimnya, silakan mungkin boleh dikunjungin yang ayam, salah satu brand ayam itu di situ yang saya ambil ininya, ambil inspirasi untuk sup krimnya.
1: Jadi artinya memang kita membuat suatu produk ini kita harus bisa ini ya, mendapatkan berbagai banyak masukan.
0: Masukan betul, ada survei, ada kita juga ada sedikit analisa. Oh, di sini seperti ini supnya, kalau yang di sini seperti ini, enaknya digabungkan, ambil yang di sini sedikit, tapi jangan yang ambil di sana terlalu banyak. Jadi di situ ada proses trial errornya. Betul, jadi sampai hasil yang terbaik yang kita dapat itu yang kita gunakan.
1: Dan satu lagi, kita harus membedakan dengan produk yang lain yang menjadi nilai plus kita.
0: Betul, betul sekali.
1: Ini yang harus di menjadi mempertahankan kita. Betul. Tapi itu tadi ya, untuk mempertahankan ini strategi promosi tentu yang menjadi betul. Hal utama juga Ibu
0: ya.
1: Ini kalau boleh kita spill dari seorang Ibu Nina, perkembangan ini seperti apa? Sejak mulai buka usaha hingga saat ini sudah berapa lama Ibu?
0: Saya mengenal Jupa awal itu tahun 2023, memulai bisnisnya ini fokusnya di 2024 kemarin.
1: 2024 betul. Artinya sudah masuk 2 tahun.
0: Betul.
1: Nah kira-kira apakah perkembangannya terus menaik untuk hasil penjualannya atau stagnan atau seperti apa?
0: Kalau untuk hasil penjualan, kalau akan terlihat melonjak sekali jika pesanannya dari wedding ya Pak, karena memang mereka biasanya pesannya tuh enggak satu dua ya. Biasanya mereka minimal itu 100-150. Kalau untuk pemesanan wedding atau event itu memang biasanya kita sebulan sekali. Biasanya sebulan sekali. Sisanya adalah penjualan harian. Kalau dibilang menurun tidak, stagnan juga tidak. Karena setiap hari itu kita bilang apa ya Pak, up and down gitu. Jadi cuman kalau
1: namanya makanan ya.
0: Ya, cuman kalau penyuka atau penikmat fans barunya Jupa itu bertambah. Jadi setiap Ahad kami berjualan di wisata belanja itu ada saja selalu wajah baru. Jadi ini Jupa ya. Ini yang kemarin dibeli sama teman saya dan saya penasaran sekarang saya mau coba. Jadi seperti itu. Kita penilainya bukan hanya mungkin dari penjualan yang bertambah ya Pak, tapi juga orang-orang yang mengenal Jupa itu semakin banyak dan tidak hanya terbatas dari gen tertentu, tapi juga mulai merambah ke gen yang sekarang-sekarang ini yang minat mereka terhadap makanan itu sangat sensitif. Iya. Jadi buat saya itu juga termasuk nilai plus.
1: Lalu,
0: ya.
1: Kalau menurut Ibu nih, ini kan kalau ini kan sudah dari cerita orang dari mulut ke mulut.
0: Betul.
1: Lah, oh ternyata di sana itu ada loh. Misalnya makan Jupa ini sana enak. Nah, tapi kalau peran dari media seperti saat ini kan Ibu juga di media sosial juga sudah aktif. Ini seperti apa dalam meningkatkan penjualannya?
0: Ya, kalau untuk media sosial sendiri memang itu yang paling utama ya. Itu kalau saya utama. Betul. Itu sudah jendela etalase pertama jualan ya. Kalau untuk media itu sangat membantu. Setiap hari memang saya membuat aktivasi di media itu, jadi entah itu promo atau saya open PO, jadi di situ pemberitahuan untuk Jupa sendiri di situ. Sisanya yang tidak juga kalah penting adalah promosi dari mulut ke mulut.
1: Betul.
0: Nih. Kayaknya kalau sudah melihat mereka beli, kemudian mereka promosi di story WA atau per story IG memajang box Jupa dan berkata ini enak loh, itu kayak wah saya dapat tenaga marketing
1: ini,
0: gratis
1: ini
0: ya.
1: Jadi apa istilahnya, membuat orang penasaran.
0: Betul.
1: Apalagi dengan orang yang betul-betul memang menikmati pecinta Jupa ini, apalagi pas di lidahnya.
0: Betul.
1: Tentu ini kemana-mana biasanya ketemu temannya pasti cerita ya,
0: pasti cerita.
1: Dan ini adalah teknik
0: marketing baru.
1: Baik. Betul. Ibu Nina
0: ya.
1: Membangun jejaring bisnis ini tentu menjadi juga salah satu kunci utama ya.
0: Ya.
1: Nah kira-kira apakah sering berkolaborasi dengan komunitas, instansi maupun sesama pelaku UMKM dalam membangun jejaring bisnis ini, Bu?
0: Ya, alhamdulillah seiring perjalanan mengelola bisnis ini, saya makin banyak ketemu orang-orang baru, pelaku-pelaku usaha baru, dan support dari dinas juga alhamdulillah tuh sangat membantu ya, Pak. Jadi pengadaan pelatihan tuh kadang saya diundang. Nah, di situ itu buat saya bahan bakar semangat baru ya, karena bertemu mereka tuh bukan hanya sekedar hai, yeah, menyapa saja, menanya kabar, tapi itu betul-betul juga kita sharing informasi, perkembangan dunia bisnis, kemudian problem solution tuh dari mereka tuh luar biasa. Dan dari situ juga biasanya bisnis kita bisa ikut
1: jadi berkembang. Artinya kalau misalnya kita membuka sign, tidak serta-merta kita hanya hadir rumah aja.
0: Betul, boleh.
1: Justru kita harus banyak berorganisasi, ya, gitu ya.
0: Kita banyak bersosialisasi, karena bagaimanapun juga kan informasi terbaik itu dari mulut ke mulut. Kalau kita nggak ngobrol, betul, gimana tahu ya Pak ya. Jadi seperti itu.
1: Di sanalah waktu kita untuk bisa menyelipkan ini. Wah, saya ini ada, saya ini loh. Ini biasanya bisa menjadi waktu yang tepat ya.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin di arisan atau di kumpulan ibu-ibu, termasuk juga komunitas kita di UMKM ya Bu ya.
0: Betul Pak.
1: Iya. Bu, pernah gak mungkin ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada setiap narasumber kita, para inspirasi-inspirasi UMKM kita, keterlibatan dari pemerintah termasuk juga mengikuti pelatihan, pendampingan atau program-program pengembangan dari instansi terkait terkait UMKM ini.
0: Alhamdulillah ya, dari awal saya merintis itu, dari saya tidak punya informasi bekal ilmu baking apa-apa tuh, saya terbantu ya Pak dari instansi, kayak kemarin saya di
1: Jisperindah
0: dari BPVV.
1: BLKI
0: dulu BLKI, ya, betul. Ya, okay. Nah, itu dasar awal saya mengenal bakery di situ, Pak.
1: Oh.
0: Ya, dari ikut pelatihan di sana, kemudian ilmu yang dari
1: yang
0: mereka itu.
1: Yang waktu itu siapa ini?
0: Waktu itu ada program Probebaya. Nah, di situ Pak kan gratis ya. Alhamdulillah ikut serta, dan sekitar kurang lebih 2 bulan tuh betul-betul digodok untuk membentuk baker-baker yang siap tanding gitu ya Pak ya. Kemudian keluar dari situ, pas mulai mengurus bisnis, dibantu di Sperindako, baik kota maupun provinsi itu, mereka support sekali. Kemudian apalagi pada saat kami itu pelaku UMKM sedang kelabakan dengan pengurusan sertifikasi halal.
1: Oke, benar, nah,
0: itu
1: ya.
0: itu seperti gimana ya?
1: Berarti
0: alhamdulillah mereka tuh sangat welcome.
1: Care, ya?
0: Betul. Jadi bimbing kita, dari pendampingan kita itu luar biasa, Pak. Jadi instansi itu benar-benar support kita banget gitu. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah membantu kami dalam.
1: Mungkin di sana juga ada Ibu Chandra berarti ya.
0: Ada siapa, Pak?
1: Ibu Chandra.
0: Ibu Chandra, saya kemarin dengan Bapak Jerry, kemudian Ibu Mayang dan Ibu
1: untuk urusan sertifikat halal.
0: Sertifikasi halal ya, kemarin saya dengan Bapak Jerry dari Disperindak Kabupaten Provinsi. Ya betul.
1: Artinya kita mendapat fasilitas.
0: Ya betul, luar biasa itu. Itu sungguh menenangkan.
1: Iya. Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, jalur WhatsApp juga masih bisa Anda gunakan, di jalur telepon terbuka untuk Anda, silakan di 736566 743495, dan juga silakan Anda juga bisa meninggalkan kolom komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda, karena kita juga live di sana ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kami jeda sejenak. Oke, baik, kita tampung dulu, nanti kita setelah jeda baru kita tanggapi. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore RRI.
2: Selamat sore RRI. Saya WhatsApp penasaran.
1: Oke, baik, silakan Pak Ridwan di Tanah Grogot. Ada Ibu Nina.
2: Iya, kayaknya
1: saya ini nelan air liur terus ini Pak, soalnya melihat jupa sopnya ini sudah dipraktekkan ibunya cara makannya tadi.
2: Iya, Ibu Nina bikin, sudah saya aja udah nyiur ini. Gini Bu Nina, saya juga penyuka kuliner ya, cuman ada juga yang saya keluhkan. Sebenarnya kalau di sini saya pengen beli dan pesan langsung gitu.
1: Tapi sayangnya jauh ya, Grogot sama Rinda ya.
2: Iya, itulah saya bilang kayak WhatsApp tadi,
1: siap.
2: Okay. UMKM dan kuliner itu. Gini Mas Fadel, Ibu Nina. Ibu Nina, tadi harganya Rp15.000.
1: Rp15.000.
2: Iya, Ibu yakin ya kalau itu nanti akan menjadi 25 atau berapa? Kenapa?
1: Yeah.
2: Kenapa? Ini Gubernur BI udah mengundurkan diri dari Partai Jati dengan Ibu Depri Damayanti, sama siapa itu, DDN tadi. Nah, kemudian juga bahan-bahan tadi yang saya yang Ibu paparkan Ibu Nina itu kan bukan bahan dari Indonesia kan, ada mayones dan apa tadi itu. Nah, saya larinya ke situ ya saya tanya. Bukan apa, karena ibu sudah cerdas, mencerdaskan itu pakai open dan lain sebagainya. Maksud saya gini, artinya kalau usaha ibu itu semakin maju yang disukai kan, tentu bahan-bahan itu kan bukan hanya dari Indonesia gitu. Nah itu yang saya katakan tadi, kita mulai dari kopi sudah luar biasa UMKM kita gitu kan. Nah apakah ibu tidak membayangkan seperti yang saya sendiri sih membayangkan, walaupun bukan usaha ya. Nah karena kalau sudah enak 15.000 tentu orang akan beli terus gitu kan, berdampak juga. Ya akan berdampak juga kan ke masyarakat yang ingin membutuhkan tapi dia tidak bisa beli gitu. Karena dari bahan-bahan pokok tadi kita lihat invasi Amerika juga dengan bahan-bahan ekonominya kan sekarang ya saya ngamat ekonominya itu juga gitu. Nah ini apakah pertanyaan ini memang terlalu jauh sih ya. Tapi ini kan berdampak untuk ibu untuk maju gitu. Tapi kan untuk konsumennya ini yang merasakan itu nanti gitu.
1: Baik.
2: Ya mungkin itu yang bisa saya pertanyakan di sore hari ini.
1: Oke, baik.
2: Ibu Nina sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak juga.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Kabupaten Paser di Grogot ya. Sudah bergabung di jalur telepon. Nanti kita akan tanggapi, kita jeda sejenak Ibu.
0: Baik.
1: Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian UMKM Bicara.
3: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan sajian UMKM Bicara masih bersama narasumber inspiratif kita pada sore hari ini ya. Ada Ibu Nina Yuliana Nur, owner dari Nina Backhouse, dengan produk beliau sajian hangat Zupa Sop Nina Backhouse. Ya pendengar, silakan, kami masih juga membuka dua jalur telepon untuk Anda serta di jalur WhatsApp ya, untuk Anda mungkin yang ingin sharing atau bertanya kepada narasumber kita. Baik, kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa ada fasilitasi bahkan dari program Probebaya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, luar biasa ya. Nah ini untuk selanjutnya, selama membangun usaha, apakah juga Ibu selaku owner dari Nina Backhouse ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah misalnya ya, terutama juga mungkin dari dinas terkait, perbankan maupun lembaga lainnya dalam mengembangkan usaha ini, Ibu?
4: Baik, alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan, selain dari BPVV, dari dinas Deperandakop UKM baik kota maupun provinsi juga sangat support. Termasuk kemarin itu membantu kami para UMKM yang kesulitan mengurus sertifikasi halal. Selain itu juga dalam beberapa pelatihan itu kami dibantu, dalam artian masalah seperti pelaporan, kemudian pelaporan keuangan, kemudian juga cara pengembangan bisnis yang profesional. Kemudian juga kami juga kemarin ada pelatihan public speaking. Jadi betul-betul penunjang.
3: Betul-betul bekali ya.
4: Betul. Jadi kita itu dipersiapkan memang total, untuk bukan hanya bisa kaya ilmu diberikan kepada orang lain ya Pak, tapi juga untuk diri kita sendiri, dalam artian persiapan jangka panjang. Karena kita tidak mungkin, mungkin saja kesempatannya tidak hanya di dalam kota saja ya Pak, bisa jadi ada pintu atau kesempatan ekspor, mana kita tahu ya Pak ya. Jadi di situ betul-betul kita dibekali ilmu-ilmu penunjang gitu ya Pak. Jadi seperti itu yang saya dapat selama ini.
3: Jadi ini sudah banyak mendapatkan bekal juga. Betul. Bahkan sangat memahami ya, artinya dinas instansi terkait sangat memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM kita. Ini menarik sekali, dan tidak ada perjalanan usaha yang selalu mulus ya.
4: Betul.
3: Nah, tentu mulai dari naiknya harga bahan baku yang saat ini mungkin kita alami, persaingan pasar, hingga perubahan perilaku konsumen menjadi tantangan yang harus dihadapi. Betul setiap sekali. Pelaku usaha. Nah, Bu Nina, tantangan terbesar apa nih yang pernah dihadapi oleh Ibu Nina selama menjalankan usaha ini, Bu?
4: Terbesar itu bahan baku sih, Pak. Okay. Jadi memang seperti yang Pak Ridwan tadi tanyakan, bahan baku kita itu khususnya untuk pastry itu kan memang bukan bahan baku yang bisa tersedia setiap saat, Pak.
3: Okay. Kadang-kadang. Ini sekaligus juga menanggapi apa yang disampaikan
4: betul,
3: Pak Ridwan tadi ya.
4: Jadi bahan baku pastry ini banyak peminatnya, karena pastry sendiri besar ya Pak ya, bukan hanya untuk kulit Zupa Sop, pastry juga mereka buat untuk menu-menu lain, makanya begitu menghilang dari peredaran kemudian muncul kembali dengan harga yang melonjak tajam, itu bikin kita berputar lagi menghitung harga pokok. Jadi biasanya untuk mensiasati pada saat bahan baku tersedia itu kita stok Pak. Okay. Jadi bukan.
3: Jadi artinya Bukan istilahnya seperti panic buying ya.
4: Enggak.
3: Bukan, artinya kita nyetok sesuai
4: betul, sesuai kebutuhan. Okay. Kalaupun kita misalkan memberi lebih, itu betul-betul nantinya akan kita gunakan, pasti akan kita gunakan. Kalau panic buying justru memancing untuk
3: orang borong semua.
4: Betul, jadi, dan jadinya hilang lagi, harganya akan lebih meningkat melonjak lagi. Betul sekali Bapak, jadi itu.
3: Oke, baik pendengar Prosatu RRI Samarinda ya. Ini banyak inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Ibu Nina. Nah, Ibu, pesan dan tips apa dari seorang Ibu Nina untuk masyarakat kita? Khususnya mungkin anak-anak muda sekarang ya, karena mungkin banyak anak muda sekarang kita nih kayaknya enggan ya untuk memulai bisnis-bisnis seperti ini, apalagi yang namanya kuliner ini yang membutuhkan ketelatenan, keuletan dan juga kesabaran, terutama dari seorang ibu-ibu ini ya. Apa yang ingin disampaikan, pesan dan tipsnya Bu?
4: Pesan dan tips saya jika kepada mereka yang ingin memulai sebuah usaha ya Pak, ini untuk semua ya, saya tidak memfokuskan di satu generasi tertentu. Saya pribadi akan bilang mulailah dengan yang ada.
3: Oke.
4: Dan mulai sekarang. Mulai dari sekarang.
3: Mulai langsung dari sekarang ya. Betul. Jangan menunggu lagi berarti ya.
4: Betul sekali.
3: Okay. Jadi kalau misalnya sudah ada niat, ada rencana,
4: eksekusi.
3: Lakukan dulu untuk survei mungkin ya.
4: Betul.
3: Oke, dan kalau sudah oke, lakukan eksekusi. Bu, saatnya Ibu memasarkan dan juga menyampaikan alamat Ibu, kontak person, media sosialnya kepada masyarakat kita. Terutama, pertama sekarang disampaikan dulu, apa sih menjadi kelebihan dari Jupa Shop sehingga orang tepat untuk memilih ini?
4: Baik, terima kasih banyak. Keunggulan, bukan keunggulan, kita bilang kenapa harus Jupa dari Nina Bakehouse? Karena seperti tadi saya sampaikan di awal, Jupa kami itu tergolong yang awet ya Pak. Dalam artian jika tidak langsung dikonsumsi, bisa disimpan dulu di kulkas dan bisa cukup bertahan cukup lama 3 hari. Kemudian pastry kita itu pastry yang menunjang isian. Jadi bukan sekedar penutup saja, mempercantik saja, tapi juga menambah kenikmatan Jupa supnya. Kemudian juga adalah bagi Anda yang ingin memesan walaupun mungkin berada di luar Samarinda,
3: bisa
4: Pak. Jadi kita kemarin sempat di Melak. Kita sempat ke Melak. Jadi kita pengolahan di sana.
3: Oh,
4: kita
3: bawa bahan baku di sini. Berarti betul, kita ke tempat ya ya.
4: Iya. Wow. Karena memang Jupa biasanya disajikan on the spot, Pak. Dalam artian kita masaknya di situ, langsung di oven, keluar oven langsung disajikan. Jadi mereka langsung antrian di depan meja, kita standby di depan oven. Okay. Nah, jika memang Jupa menjadi salah satu pilihan Anda, silakan Anda bisa hubungin kami di WhatsApp di 0812-5564-3955 itu. Baik, 0812-5564-3955. Okay. Atau mungkin DM kami di Instagram Nina Bakehouse ID. Itu adalah Instagram kami. Untuk Facebook kami juga ada. Boleh juga mau DM di sana atau inbox
3: sama IG sama Nina Bakehouse juga
4: ya, sama.
3: Oke, baik,
4: jadi silakan nanti hubungin media sosial kami, atau memang yang paling sekarang adalah fast responnya adalah di WA Pak.
3: Baik. TikTok belum,
4: kita belum ke TikTok.
3: Oke, kayaknya harus perlu deh TikTok, ya. Sambil memasarkan. Karena biasanya dengan orang yang punya bakat-bakat juga bisa membantu juga nanti memasarkan di sana ya.
4: Oke, baik. Kita pertimbangkan untuk membuka akun di sana.
3: Ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap atau bahkan ingin langsung memesan, silakan ya di WA-nya beliau, Ibu Nina, di 0812-5564-3955. Betul, betul ya Bu ya?
4: Betul.
3: Sementara untuk IG di Instagram dan juga di Facebook bisa juga Anda ada yang di sana.
4: Bisa.
3: Di akun Nina
4: Bakehouse
3: ID. Wow, ya. Ini baik Ibu, mungkin sebagai promosi terakhir di sesi acara kita, dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita agar datang di mana alamat.
4: Oh, baik.
3: Ini menjadikan tempat juga untuk masyarakat kita untuk misalnya kafenya
4: atau
3: menikmati
4: untuk
3: di sana.
4: Kalau untuk makan di tempat kami belum ada.
3: Oh, belum ada.
4: Tapi kalau setiap Ahad yang biasa olahraga di wisata belanja Kadriuning, Gor Sempaja, kami ada di sana.
3: Oke, Okay.
4: Jadi kalau misalnya mau langsung menikmati yang hangat-hangat di sana sambil olahraga, atau selesai berolahraga ingin isi asupan tenaga dengan jumpa supnya, bisa temuin kami di sana setiap Ahad.
3: Kalau di rumah, kenapa belum menyediakan, Bu?
4: Kalau di rumah, kendala kita masih lokasinya sendiri belum representatif ya Pak ya. Jadi mungkin akan makan waktu sedikit menemukannya, okay. Menemukan posisi.
3: Masih mencari berarti ya.
4: Betul.
3: Oke, mudah-mudahan segera dapat.
4: Amin.
3: Ya Bu.
4: Terima
3: ya.
4: Kasih banyak.
3: Tempat yang representatif, betul. Yang strategis, ya. Yang bisa dijadikan masyarakat kita khususnya penikmat Jupa. Kuliner ya. Zupa Shop ini bisa berlama-lama betah di
4: betul
3: sana.
4: Betul sekali.
3: Baik Ibu, sukses terus untuk saya.
4: Amin. Sahanya. Terima kasih
3: sehat
4: banyak.
3: Sehat selalu untuk bersama Ibu dan mudah-mudahan ya. Juga ini juga bisa menjadi pilihan masyarakat kita. Dan jangan lupa pendengar, karena beliau juga selain memproduksi rumah bisa juga dipesan ya.
4: Betul.
3: Dan untuk catering, untuk acara-acara nikah, acara-acara lainnya, silakan
4: ya.
3: Di jalur WA tadi sudah kami sampaikan di 0812-5564-3955 atau di Instagram ninabackhouse.id serta di Facebook Nina Backhouse. Bu, sekali lagi sehat terus, sukses terus.
4: Amin,
3: untuk saya.
4: Terima kasih banyak RRI sudah selamat mengundang.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini obrolan inspiratif kita di sajian UMKM Bicara di suasana sore hari ini di edisi Senin 27 Juli 2026 bersama Ibu Nina Yuliana Nur, owner dari Nina Backhouse. Dengan produk beliau, sajian hangat Zupa Shop Nina Backhouse. Saya Mpadel, ditemani rekan Andrian Ucap. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami ya dari Tarakan untuk menyampaikan informasi dalam rangkaian Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali

bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Dan bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bay, apa kabarnya Bayu?
0: Alhamdulillah baik. Gimana untuk keadaan ataupun cuaca di Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Alhamdulillah cuaca di Banjarmasin kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu kita diguyur hujan karena operasi hujan buatan.
0: Oke, berarti masih ada dingin-dinginnya berarti
1: ini. Masih ada dingin-dinginnya, masih berasa walaupun hujannya sekitar 20 menit ya. Cuman ini untuk antisipasi karena beberapa waktu yang lalu beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan ini terdapat hotspot dan kebakaran lahan juga. Makanya dilakukan operasi hujan buatan ini, Bay.
0: Oke. Untuk sore hari ini dari Banjarmasin ada informasi apa nih Bang Adit?
1: Ini terkait tentang pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa rumah yang ambruk di wilayah Kota Banjarmasin.
0: Baik, silakan Bang Adit untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, ini pihak kepolisian saat ini melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait penyebab pasti ambruknya sejumlah rumah di kawasan Tatah Makmur, di mana peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu ini menyebabkan ada 3 unit rumah yang rusak parah. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Polsek Kertakhanyar melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa rumah ambruk di Kompleks Fadilah Perdana 5, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 9 orang terdampak dengan 5 diantaranya mengalami luka-luka serta seorang remaja bernama Rizky meninggal dunia. Pelaksana harian Kapolsek Kertakhanyar Ibtu Sumari menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dalam peristiwa ini.
3: Ini ada 3 buah rumah yang ambruk, rumah nomor 29, 30, dan 31. Penyebabnya kita masih melakukan penyelidikan ya, karena tapi dari lihat keterangan beberapa saksi TKP bahwa rumah nomor 29 itu yang ambruk duluan bagian belakang kanan lalu merembet ke rumah yang lain.
2: Sebelumnya, peristiwa nahas pada Sabtu lalu tersebut terjadi secara mendadak saat sebagian besar penghuni masih berada di dalam rumah. Salah seorang warga sekitar, Anissa, mengaku hanya mendengar suara retakan yang keras sebelum akhirnya mendapati 3 unit rumah tersebut ambruk tak tersisa.
4: Nggak ada apa-apa, kayak biasa.
5: Tiba-tiba
4: ada bunyi, krek-krek-krek kayak gitu, langsung rubuh semuanya.
6: Bangunan sebelah mana yang pertama rubuh?
4: Kami persisnya kada lihat sih, kayak apa. Cuman kayaknya dari sebelah sana, pokoknya kami keluar tuh sudah bangunnya ambruk. Sudah ambruk.
6: Sudah ketiganya?
4: Sudah, semua
7: ketiganya. Kerja tanda atau apapun juga?
5: Kalau sana apa, angin ada?
4: Nggak ada.
6: Tadi kebetulan lagi mati lampu juga lah?
4: Iya, lagi mati lampu.
2: Untuk mengantisipasi potensi bahaya susulan, pihak kepolisian mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak berada terlalu dekat dengan lokasi kejadian, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Bayu. Silakan rekan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Kabarnya di Palangkaraya semuanya baik dan sehat. Tapi untuk cuaca, ini sinar matahari sama kabut asap lagi rebut-rebutan nih buat di kota Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya?
0: Iya, di Tarakan cukup terik ya, sama sih kurang lebih cukup terik, tapi ya masih aman lah untuk beraktivitas di sore hari ini. Iya, Uta, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Borneo mengabdi hadirkan kegiatan edukatif bagi anak terdampak kebakaran di Punto nih Mas.
0: Baik, silakan Uta untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa, komunitas Borneo Mengabdi mengajak anak-anak terdampak kebakaran di Puntun Gangsari 45 Kota Palangkaraya mengikuti kegiatan sosial bertajuk Berdaya di Bumi Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk kembali bermain dan belajar dengan suasana menyenangkan melalui dongeng bersama panitia serta kegiatan melukis dan mewarnai. Selengkapnya Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Nah, sedangkan kami ingin mencoba memberikan hal lain selain sumbangan, yaitu bagaimana kami berkontribusi memberikan semangat kepada anak-anak yang terdampak dari korban pasca kebakaran Gangsari ini.
3: Komunitas Borneo Mengabdi menggelar kegiatan sosial bertajuk Berdaya di Bumi Tambun Bungai bagi anak-anak terdampak kebakaran di Puntun Gangsari 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan anak-anak di gedung sekolah untuk mengikuti dongeng bersama panitia, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan melukis dan mewarnai. Selain kegiatan untuk anak-anak, Borneo Mengabdi juga mengerahkan sejumlah sembako kepada korban kebakaran. Anak-anak yang mengikuti kegiatan mendapatkan hadiah bagi hasil mewarnai yang terbaik. Sementara seluruh peserta juga menerima jajanan dan barang yang dapat menunjang kegiatan belajar. Koordinator Wilayah Borneo Mengabdi Kalimantan Tengah, Hana Intisar mengatakan, kegiatan ini merupakan proyek kepengurusan Borneo Mengabdi tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian kepada anak-anak yang terdampak musibah kebakaran, khususnya karena aktivitas belajar mereka turut terganggu.
2: Nah, jadi kami berinisiasi, kayaknya proyek kami ini cocok deh untuk berkegiatan di Gangsari ini. Apalagi kan rata-rata nih kegiatan orang-orang atau organisasi kebanyakan yang berkegiatan di sini lebih umumnya ke menyumbangkan baju ataupun hal lainnya yang berbentuk dalam bentuk sumbangan. Nah, sedangkan kami ingin mencoba memberikan hal lain selain sumbangan, yaitu bagaimana kami berkontribusi memberikan semangat kepada anak-anak yang terdampak dari korban pasca kebakaran Gangsari ini.
3: Sementara itu, salah satu wali murid yang mengikuti kegiatan tersebut, Siti Fatimah, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Borneo Mengabdi. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menghibur anak-anak sekaligus membantu mereka melewati masa sulit setelah terdampak kebakaran.
4: Tanggapannya kah? Bagus Jepang menghibur anak-anak kan, yang apalagi kalau kami ini kan habis kena musibah itu kan ya mengisi ibaratnya tuh menghibur inyalah supaya jangan trauma kayak itu. Nah, ibaratnya tuh kan supaya inya nih lupa lah dengan yang kejadian yang kemarin tuh. Jadi terhibur aja Pang.
3: Siti Fatimah berharap perhatian dan dukungan dari berbagai pihak dapat terus diberikan kepada korban kebakaran, terutama anak-anak. Dengan dukungan tersebut, anak-anak diharapkan tetap memiliki semangat untuk belajar, bermain, dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Adi Putra yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menanggapi maraknya keresahan dan gejolak di tengah masyarakat terkait isu LGBT di Kota Tarakan, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Tarakan menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri seperti aksi sweeping liar. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa.
2: Isu pergerakan dan keberadaan komunitas LGBT di Kota Tarakan kian hangat diperbincangkan publik, bahkan memicu reaksi keras dari netizen di media sosial hingga muncul usulan aksi sweeping mandiri oleh kelompok masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum FKUB Kota Tarakan, Syamsi Sarman, menyatakan keprihatinannya atas keresahan masyarakat. Namun demikian, pihaknya meminta warga tidak mengambil tindakan anarkis atau melanggar hukum yang justru dapat memicu konflik horizontal antar warga. Menurut Syamsi Sarman, penolakan yang disuarakan tokoh agama adalah terhadap perilaku penyimpangannya, bukan kebencian personal kepada individunya. Oleh karena itu, pendekatan hukum serta dorongan regulasi dari pemerintah daerah menjadi langkah tepat yang harus dikawal bersama tanpa kekerasan.
1: Mari kita juga mengedepankan pendekatan humanis ya. Mereka saudara kita juga, ya mereka juga punya hak hidup gitu. Tapi memang tadi diatur ya, diatur. Nah, maka pesan moral yang paling tepat adalah ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa.
2: FKUB Tarakan berharap Pemkot dan DPRD Tarakan dapat segera merampungkan payung hukum berupa peraturan daerah untuk menertibkan eksistensi perilaku penyimpangan di ruang publik hingga kondusivitas dan keamanan Kota Tarakan tetap terjaga. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik untuk sore hari ini. Gimana untuk Samarinda Bang Fadel?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Untuk cuaca juga untuk sore hari ini redup ya, karena sepanjang hari ini luar biasa panas untuk kota tepian Samarinda, rekan Bayu.

0: waspada terhadap resiko penularan HIV. Berikut laporan Rizky Multianata.
1: Kasus HIV di Kota Samarinda masih menjadi perhatian berbagai pihak. Selain memperkuat layanan kesehatan, upaya pencegahan dinilai perlu didukung edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya kalangan remaja, memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan penyakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidan Humas Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda, Haidir Mudi, kepada RRI Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, forum mendorong pemerintah bersama DPR membahas regulasi terkait isu LGBT sebagai bagian dari langkah preventif, sekaligus memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Haidir mengatakan forum juga telah berdialog dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai penanganan HIV. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap berfokus pada pelayanan kesehatan melalui screening, konseling, pendampingan dan pengobatan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Kalau kita berbicara by data dari Dinas Kesehatan itu sendiri, dari 4.000 kasus yang HIV, itu 78%-nya berasal dari LGBT. Dan ini untuk edukasi kita bersama lah untuk masyarakat Samarinda agar mengetahui apa sih dampak bahaya dari LGBT ini sendiri. Lalu untuk anak-anak muda di Samarinda juga. Jadi untuk Dinas Kesehatan itu sendiri, setelah kita audiensi dengan Dinas Kesehatan itu, mereka merangkul daripada pelaku-pelaku LGBT itu untuk mengedukasi dari pengobatan dan apa dampaknya dari kesehatan.
1: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pencegahan HIV melalui edukasi yang komprehensif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
3: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore ini cerah sekali nih.
0: Iya, gimana untuk informasi sore ini, ada informasi apa dari Nunukan Angel?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan siswa SD Negeri 005 Nunukan resmi terima makan bergizi gratis atau MBG usai menanti 1,5 tahun.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 680 peserta didik di sekolah tersebut menyambut program pemenuhan gizi itu dengan antusias tinggi dan penuh kebahagiaan. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengaku bahagia melihat semangat dan kegembiraan para peserta didik saat menerima makanan bergizi gratis. Ia menyebut, para siswa yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari teman sebaya, kini akhirnya dapat menikmati langsung program pemenuhan gizi yang disediakan pemerintah.
3: Ya, alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur karena penantian panjang kami di sekolah SD 005 Nunukan ini bisa terwujud, terutama anak-anak siswa-siswa kami itulah Pak, karena sudah sering mendengar cerita di luar dari temannya, oh MBG seperti ini, kami senang, kami semangat belajar. Dia cuma

0: mendengar cerita kan?
1: Lebih lanjut, ia mengatakan antusiasme siswa terlihat saat program MBG mulai direalisasikan pada Kamis 23 Juli 2026. Para siswa berhamburan keluar kelas untuk menyambut makanan yang dibagikan. Bahkan, sejumlah siswa masih menanyakan apakah terdapat tambahan makanan.
0: Akhirnya, kemarin pas mobil masuk itu, wah sudah berhamburan keluar, teriak MBG, MBG, MBG sudah masuk. Saking sumringahnya mereka, Pak, bahagianya menyambut MBG masuk. Malah ada yang meminta, Pak, kemarin sempat lucu, karena pas sudah dibagikan, kan sudah mau jam pulang nih. Tiba-tiba ada lagi datang, Pak, masih ada MBG, Kak, bilang. Oh, habis sudah, nah, satu kali saja.
1: Ia berharap program MBG dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa untuk datang ke sekolah dan mengikuti proses pendidikan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
3: Ya, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 FM.
1: Pendengar Persatu di Samarinda, di rangkaian Samarinda Sore, kami hadir untuk sajian majalah Udara Kentongan.
2: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Informasi pertama pendengar di sajian majalah Udara Kentongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur melibatkan sekitar 3.400 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari 9 perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memetakan data mitigasi bencana hingga tingkat desa. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan bencana melalui pengumpulan data empiris yang akan menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi. Selain mendukung pembentukan desa tangguh bencana Destana, para mahasiswa juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama akibat kelalaian manusia. Menurut Buyung Dodi Gunawan, data yang dihimpun mahasiswa akan membantu BPBD menyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal. Sementara masyarakat diimbau segera melaporkan titik api melalui layanan call center 112. Informasi berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus memantau debit sumber air baku sebagai langkah antisipasi krisis air bersih menjelang musim puncak kemarau. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Abdul Rosid mengatakan pemantauan dilakukan karena kondisi debit air di setiap wilayah berbeda dengan sumber air di Sotek dan Sebuluh masih mengalami penurunan sementara Lawe-Lawe mengalami kenaikan dan Waru relatif aman. Pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila terjadi kekeringan yang berdampak pada masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila mengatakan koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar seluruh sumber daya siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih jika kondisi darurat terjadi selama musim kemarau.

0: Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Informasi berikutnya pendengara di sajian majalah udara Kentongan. BPBD Kalimantan Timur menetapkan status siaga bencana kekeringan memasuki puncak musim kemarau meski hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan kondisi tersebut menyebabkan dampak ekstrim kemarau belum dirasakan secara merata. Namun pemerintah terus memantau perkembangan cuaca hingga Agustus. Berdasarkan pemetaan, empat daerah yang paling rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla adalah Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Untuk menekan resiko karhutla, BPBD Kalimantan Timur menerapkan sistem satu komando bersama BPBD Kabupaten Kota, TNI, Polri, dan relawan, disertai patroli serta pemantauan titik panas secara rutin. Menurut Buyung Dodi Gunawan, sebagian besar karhutla dipicu aktivitas manusia, sehingga masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan indikasi kebakaran melalui call center 112 agar penanganan dapat dilakukan sejak dini. Informasi berikutnya pendengar terkait perakiran cuaca kita pada malam hari nanti. Update terbaru dari perakirawan BMKG Kalimantan Timur masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 17:27 waktu Indonesia Tengah. Meliputi wilayah Batu Sopang, Kuaro, Longikis, Muara Komam, Longkali, Muara Samu, Loakulu, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Kelai, Sambaliung, Jempang, Bongan, Siluk Ngurai, Karangan, dan sekitarnya yang dapat meluas ke wilayah Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Batu Engau, Muara Muntai, Loajanan, Muara Badak, Kenohan, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Wis, Tabalar, Muara Pahu, Penyinggahan, Muara Calong, Muara Bengkal, Kongbeng, Teluk Pandan, Penajam, Waru, Babulu, Sepaku, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, dan sekitarnya, yang diperkirakan berlangsung hingga pukul 19:45 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo? Iya, Neng. Ini abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lebur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng. Ih, Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya? Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah abang periksa tadi? Gak apa-apa kok. Neng, aduh, ada yang ketok pintu lagi.
1: Astaga!
2: Heh, abang, ini ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.
3: Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, memasuki puncak kemarau ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan juga mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran pemukiman terutama di kawasan padat penduduk. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan kondisi cuaca yang semakin kering ini membuat resiko kebakaran meningkat. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas agar tidak memicu munculnya titik api. Menurutnya, ancaman kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan hutan dan lahan kosong, tetapi juga di lingkungan pemukiman yang memiliki jarak bangunan berdekatan. Api dapat dengan cepat merambat ke apabila terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk. Usman menjelaskan pendengar, BPBD telah menyiagakan personil beserta peralatan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebakaran. Koordinasi dengan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga aparat kelurahan juga terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi insiden. Selain kesiapsiagaan petugas, peran serta masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Warga diminta memastikan instalasi rumah dalam kondisi aman, tidak meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, serta segera melapor apabila menemukan asap atau titik api di lingkungan sekitar. Informasi ini pendengar menjadi akhir perjumpaan kita di sajian majalah Udara Kentongan. Selanjutnya kami akan mengajak Anda nanti untuk bersama dalam rangkaian sajian Zona Petang pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
4: Listrik memang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, bila tidak berhati-hati, energi listrik bisa menyebabkan bencana seperti kebakaran. Jadi, hindarilah beberapa kegiatan yang dapat mengganggu jaringan listrik, seperti memasang anten, reklame, baleho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik, bermain layang-layang, menggunakan arku atau kawat di sekitar jaringan listrik, mencantol listrik untuk penerangan, mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN, membakar sampah atau bermain petasan di bawah jaringan listrik, membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik, memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan padam listrik, yang pemulihannya membutuhkan waktu lama. Petugas harus menelusuri sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan listrik. Jangan sepelekan hal yang mengganggu jaringan listrik. Pesan ini disampaikan RRI Samarinda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Serly di akun Instagram resminya @stjo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benesa Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Serly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukung sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, saatnya pendengar kami hadir di sajian zona petang. Kami akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti akan dirangkai juga dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Arman Sanusi dengan penerjemah MD Erianis dari Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dan pendengar Prosatari Samarinda dan kaum muslim yang muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Barang siapa mengucapkan doa Saidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari.

katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Senang ya bermain bersama? Adik pintar, ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya pendengar, temani Anda di suasana petang ini pendengar, yang mana saat ini mungkin Anda sudah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib atau mungkin masih ada yang menunaikannya. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Presiden Prabowo Subianto pendengar memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan direncanakan Kepala Negara akan memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri. Menteri yang hadir pertama yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Menteri ini tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, Menteri Brian juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi mendukung berbagai program strategis pemerintah. Ia juga menegaskan tidak membahas Universitas Republik Indonesia. Ya pendengar, Menteri Brian mengatakan telah menyiapkan data yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya yang tiba adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Ruslani. Dan juga Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Ya pendengar, untuk informasi lengkapnya pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Informasi lainnya masih akan temani Anda di suasana petang jelang malam ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
0: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda Tuntas, sudah saya rekan siaran pada temani Anda di rangkaian Samarinda Sore, dan nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dengan beragam sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, selamat beristirahat juga kami ucapkan untuk Anda. Dan kita akan jumpa kembali di sesi berikutnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menargetkan sekitar 800 warga kurang mampu akan memperoleh pemasangan sambungan air bersih rumah tangga secara gratis atau Rp0 sepanjang tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Pasir Utara Abdul Nasid bilang, program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

97.9 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Budi Novem yang akan coba terus temani malam hari Anda dengan wawasan lagu-lagu terpilih, informasi akan terus saya bagi untuk Anda. Cuacanya cukup menyenangkan untuk kota Samarinda. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain, pendengar? Informasi pertama, langsung saya berikan untuk Anda, pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes merombak sistem akreditasi Rumah Sakit Indonesia dengan menerapkan penilaian berbasis hasil klinis ataupun clinical outcome. Kebijakan ini pendengar dilakukan bersamaan dengan efisiensi biaya kesehatan untuk menekan inflasi sektor kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, pada hari Minggu 26 Juli 2026 mengatakan pengendalian biaya dimulai melalui pemusatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP yang berbasis Satu Sehat, yang membuat proses pengadaan lebih transparan dan efisien. Langkah efisien ini, pendengar, juga berlaku untuk seluruh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta di Indonesia agar harga obat dan alat kesehatan jauh lebih murah. Kemenkes juga mengubah mekanisme penjaminan mutu rumah sakit berdasarkan penilaian hasil pelayanan medis yang menggunakan salah satu indikator utama yakni tingkat kesembuhan pasien dan keselamatan pasien. Kemenkes berharap pendekatan berbasis dari clinical outcome ini dapat mendorong rumah sakit lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pengobatan dibandingkan dengan pemenuhan syarat administratif.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
3: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

0: informasi dan inspirasi pendengar. Para pelaku pasar berhati-hati dalam perdagangan hari ini 27 Juli 2026 sesudah Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Mengutip dari Bloomberg, pendengar, pelaku pasar memilih wait and see, mencermati proses transisi kepemimpinan dan arah kebijakan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih selama 10.000 jam. Namun Epstein menyoroti bahwa aturan ini lebih cocok untuk bidang-bidang yang memiliki pola yang jelas dan mudah diukur, seperti musik klasik atau catur. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, spesialisasi terlalu dini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi atau berpikir kreatif. Dalam konteks seperti ini, menjadi seorang generalis yang menguasai berbagai keterampilan dan bisa beradaptasi dengan cepat lebih memiliki keuntungan. Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan tesis bahwa dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tak terduga dan ketidakpastian, menjadi seorang generalis memberi keunggulan. Keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, dan keterampilan adaptasi lebih berharga daripada penguasaan yang sangat mendalam dalam satu bidang tertentu. Epstein mendorong pembaca untuk tidak terburu-buru terjebak dalam jalur spesialisasi, tetapi terus mengeksplorasi berbagai minat dan keterampilan yang pada akhirnya akan membawa mereka pada kesuksesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

0: 1.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kini tiba saatnya kumandang adzan isyak. Untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, tanda waktu tepat menunjukkan pukul 19 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kami kumandangkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Ada kaum muslimin dan jemaat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal

hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59.

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen ini menyatakan, kalaupun kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Uhax, bilang kalaupun kebijakan ini memiliki tujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia dini, sekaligus mencegah ketergantungan terhadap gawai. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menambahkan keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id pendengar.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Samarinda malam hari ini. Pendengar, Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional BGN menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menyelenggarakan program makan bergizi gratis MBG dilarang menggunakan barang-barang bersubsidi seperti gas LPG 3 kg, minyak goreng minyak kita, maupun beras stabilisari pasokan dan harga pangan SPHP. Mengakhiri wawasan kita di malam hari ini, kita akan jelang penyampaian nota berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Inspirasi hari ini.
5: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh. Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja. Kebutuhan kita bisa dipenuhi dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portiga Tis Negara Umum Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
11: terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorika Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat Habu melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi

0: lawan tropik air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
0: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
1: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
2: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
1: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Lain punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
5: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
5: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
4: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
5: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timur Lutro, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami antarkan mimbar agama Hindu disampaikan bersama dengan Ibu Igusti Ayu Oka Utari dengan judul Sloka Dana Punian.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kartavayantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, kembali bersama saya di RRI Kota Samarinda dalam mimbar agama Hindu. Pertemuan kali ini masih dalam Sloka Sarasamucaya, perihal dana punya. Dalam ajaran agama Hindu, kita juga ada aturan-aturan mengenai dana punya. Punya yang mana yang diperbolehkan, punya mana yang tidak diperbolehkan. Sloka Sarasamucaya 172 menyebutkan, bila orang berbuat kebajikan dengan memberi hadiah-hadiah, suka memberi pelajaran dan nasihat-nasihat, walaupun kepada orang miskin, sehingga dapat menghibur hatinya, maka orang yang demikian akan selamatlah anak cucu dan semua keturunannya, serta akan terkenalah kebaikan budinya. Lain daripada itu, jika ada orang memberi pertolongan, walaupun pada mereka yang terus-menerus ingin mencelakakan dirinya, tetapi suatu saat ditimpa duka cita dan datang meminta pertolongan padanya, maka orang yang demikian perbuatannya adalah manusia utama namanya. Benar-benar orang budiman yang paling mulia. Adapun perincian perihal persahabatan ialah bahwa bagi pedagang, saudagar, si juragan, perahulah sahabatnya yang dapat membawanya ke tempat-tempat yang terpisah-pisah oleh laut. Sahabat seorang laki-laki yang berumah tangga adanya istri. Bagi orang sakit, dokter dan perawatlah sahabatnya. Orang yang miskin, hampir mati kelaparan, persedekahan atau dana punialah sahabatnya. Pahalanya persedekahan atau dana punia bukannya diterima oleh bapak atau ibu, akan tetapi orang yang bersedekah itu sendirilah yang mendapat pahalanya dana punia itu. Adapun yang disebut persedekahan atau dana punia oleh orang bijaksana ialah sifat tidak dengki dan keteguhan iman dalam berbuat kebajikan. Sebab jika itu dipegang teguh, akan selalu mendapat selamat, yaitu sama pahalanya dengan melakukan upacara kurban. Adapun pahala dari upacara kurban ialah kelak akan mengecap segala keindahan dan kenikmatan di alam sana. Adapun pahala orang yang suka menolong orang tua adalah kebijaksanaan tinggi. Pahalanya orang ahimsa, tidak membunuh-bunuh, ialah panjang usia. Demikian kata orang bijaksana. Bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih sulit dilakukan daripada berdana punia atau bersedekah. Umumnya, orang amat sayang akan harta kekayaannya, karena mendapatkannya pun dengan susah payah. Memang menakjubkanlah orang yang rela melepaskan segala hal miliknya, karena sesungguhnya ia sudah dapat melakukan hal yang amat sukar adanya. Karena pada umumnya hal itu adalah mustahil bagi kebanyakan orang. Sebab memang sulit untuk meninggalkan sesuatu, apalagi yang belum pernah kita peroleh. Karena sesungguhnya tidak berkeputusanlah kehausan kita terhadap yang kita idam-idamkan. Jika orang-orang kaya menggembar-gemborkan diri setelah bersedekah kepada orang miskin, hal itu tidaklah aneh, karena memang sudah menjadi fungsi dari uang itu untuk disedekahkan. Jika dipakai hal lain daripada itu, menderita kemiskinanlah namanya. Perihal orang yang tinggi ilmu kebijaksanaannya, yaitu bahwa ia tidak sayang untuk mengorbankan harta benda, kekayaannya, walaupun nyawanya sekalipun, apabila untuk kepentingan umum, sebab ia sadar akan kekekalan jiwa dan tidak dikekalan benda. Keadaan lahiriah ini, oleh karena itu, ia rela mati demi untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, yang harus diperbuat ialah janganlah kikir dalam memberi dana punia. Buatlah usaha untuk amal, pergunakanlah kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena sesungguhnya kewibawaan itu akan tiada terhenti menyertai kita apabila karma pala yang menyebabkan itu belum habis. Artinya, berbuatlah baik selalu agar karma pahala yang baik tidak sampai habis. Kegunaan mempelajari pustaka suci Weda ialah agar dapat memuja Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi Sang Hyang Siwa Agni. Juga, agar tahu mantra-mantra, tata cara pelaksanaan upacara kurban dan upakara-upakara lain dalam kehidupan. Gunanya mengumpulkan harta kekayaan ialah untuk menikmati dan disedekahkan. Gunanya seorang wanita ialah untuk diperistri dan melanjutkan keturunan. Manfaat kepandaian ialah untuk kebaikan, sila dan acara, artinya kepribadian dan budi pekerti. Dan acara artinya tingkah laku sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, apakah gunanya harta kekayaan jika tidak disedekahkan dan tidak dinikmati? Demikian juga kesaktian tidak ada gunanya jika tidak dipakai mengalahkan musuh. Pun ilmu pengetahuan tidak akan berguna jika tidak dipakai suluh untuk kesempurnaan terlaksananya tugas kewajiban. Begitu pula pengetahuan kebatinan tidak ada faedahnya jika tidak dipakai mengalahkan panca indera dan untuk menguasai sifat-sifat raja dan tamas. Orang yang harta kekayaannya mengalir keluar masuk perbendaharaannya tetapi tidak dipergunakan untuk berdana punya, ia sama saja tidak lain daripada orang mati. Bedanya dengan mayat hanyalah ia masih bernafas. Ia tidak bedanya dengan pompa yang apinya tukang emas. Ada yang dinamai abaya dana, pemberian perlindungan, yang nilainya lebih mulia dari segala pemberian. Umpamanya, pemberian sebidang tanah sekalipun. Abaya artinya tidak takut. Dana artinya pemberian. Ketidaktakutan itulah yang diberi pada setiap makhluk. Artinya ialah tidak menyebabkan takutnya makhluk apapun juga. Orang yang demikian perbuatannya tidak akan pernah mendapat bahaya di dunia ini. Semua makhluk menjadi cinta kasih dan hormat serta bakti kepadanya sampai di kelak kemudian hari. Hal-hal yang tersebut memperbesar pahala dari suatu pemberian, yaitu desa, kala, agama, ksetra, Drowya, Data, dan Mana. Desa artinya pembagian tanah. Tanah yang subur dan sucilah yang patut disedekahkan. Kala artinya waktu. Waktu yang baik berbuat sedekah antara lain. Waktu Utarayana, yaitu saat-saat matahari berkisar ke utara. Agama, yaitu pemberian ajaran pustaka suci yang menerangkan dengan mendalam perihal keagamaan. Dan yang dimaksud dengan kesetra atau objek ialah orang yang diberi sedekah itu antara lain orang yang berkelakuan baik dan orang yang memang tepat untuk menerima sedekah. Druya yakni barang yang disedekahkan haruslah yang baik. Sedangkan data ialah orang yang memberi sedekah atau yang melakukan upacara korban itu hendaknya orang yang tepat untuk itu. Manah artinya pikiran si pemberi sedekah itu harus tulus, ikhlas. Inilah yang menyebabkan pahala persedekahan yang lebih besar, yaitu mendapat keselamatan selalu. Dan lagi, orang yang memberi nasi pada waktu orang kelaparan dibandingkan dengan pemberian emas pada waktu orang makmur adalah sama nilainya. Kedua dermawan itu akan sama-sama menikmati kebahagiaan di surga kelak. Adapun yang dimaksud waktu yang baik ialah bahwa ada yang dinamai Dakshinayana, yaitu ketika matahari mulai berkisar ke selatan, dan ada juga yang berkisar ke selatan. Ada juga yang disebut dengan Utarayan, yaitu ketika matahari mulai bergerak ke utara. Ada juga waktu-waktu yang dinamai Sadamuka dan Sitimuka, yaitu waktu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Juga waktu baik ialah ketika matahari sedang ada di Katulistiwa. Segala sesuatu yang disedekahkan pada waktu-waktu tersebut di atas amatlah besar pahalanya. Bapak Ibu yang berbahagia, biarpun sedikit pemberian itu, asalkan dapat mengurangkan kehausan akan barang itu, besarlah faedahnya. Meskipun banyak dan dapat menghilangkan kehausan akan barang itu, akan tetapi kalau diperoleh dengan jalan kurang halal, maka tidak adalah gunanya pemberian itu. Jadi, bukanlah jumlah yang banyak atau sedikit pemberian itu yang menghasilkan banyak sedikitnya pahala. Tetapi, tujuan utama pemberian itu yang penting dan juga halal atau haramnya cara memperolehnya. Janganlah berdana punya pada orang jahat. Jangan suka mengagul-ngagulkan kegunaan atau jasa diri sendiri. Jangan menerima dana punya yang diperoleh dengan jalan yang tidak patut, dan jangan pula meminta tolong kepada orang yang jahat. Apabila tidak ada brahmana yang baik budi dan sekaligus pandai akan ajaran agama yang patut diberi dana punya, menurut nasihat orang bijaksana, maka tidak ada gunanya sedekah itu diberikan. Singkatnya, bukanlah sembarang orang brahmana yang patut diberi dana punya untuk jangan mensia-siakan dana punya itu. Adapun yang harus diberikan dana punya ialah orang yang berkelakuan baik, orang yang miskin, orang yang tidak dapat mencari makan, orang yang betul-betul memerlukan bantuan. Pemberian dana punya atau pertolongan pada orang-orang demikian akan besarlah pahalanya. Yang harus diingat dan diperhatikan oleh para dermawan ialah jangan sekali-kali mengharapkan pujian. dan juga memberikan dana punia jangan berdasarkan karena takut, jangan mengharap supaya dapat balasan, dan jangan memberikan pada orang yang akhlaknya rendah. Itulah patut diingat oleh seorang dermawan. Memberi sedekah adalah mudah, sudah merupakan kewajiban. Tetapi bukanlah sedekah namanya jika diberikan balasan. Apabila ayah bunda yang meminta, biar nyawa sekalipun yang diminta, berikanlah kepadanya, sebab merekalah yang mengadakan kamu. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada yang berbahagia, demikian siraman rohani yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Mohon izin untuk mengakhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.
0: FM pendengar Pro Satria Risa Marinda. Demikian tadi telah kami hadirkan Mimbar Agama Hindu, disampaikan Ibu Igusti Ayu Oka Utari.

0: Jessica, kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, Mbak, ini itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kok...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar? Ya udahlah.

0: FM. Lintas informasi.
1: Satu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan membangun 1.700 unit safety tank bagi warga yang belum memiliki jamban sehat. Langkah tersebut ditargetkan dapat menekan prevalensi stunting dari sekitar 25% menjadi 23,7% pada tahun 2026. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunaidi bilang perbaikan sanitasi menjadi salah satu fokus utama karena lingkungan yang tidak sehat merupakan faktor penting penyebab stunting selain masalah gizi.
0: Lintas informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang lukul seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: FM, pendengar perosat RRI Samarinda, saatnya drama radio. Dalam judul Satu Meja Beda Cerita, produksi dari RRI Cirebon.
4: Haduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
5: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan. Tanggung kalau berhenti sekarang.
6: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
5: Wah, pas banget tuh, Cong.
7: Tapi bentar, ini jam berapa sih?
8: Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
4: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
5: Silakan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
6: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
4: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
5: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Purelit. Bisa sampai sore.
6: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
4: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
7: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah dia pulang gereja. Gimana?
6: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
4: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
7: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
5: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
6: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acung semua, isinya cuma bahas diskon doang.
4: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Bli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
7: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Dan nih, bismillah. Buka dulu ya.
1: Nih buat lu. Tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

0: pendengar, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Satu Meja Beda Cerita, produksi dari RRI Cirebon.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

kualitas. Pendengar, sebagai generasi muda tentunya sadar bahwa masa depan Indonesia berada di pundak Anda. Makanya penting banget nih untuk mengenal dan mencintai beragam hal yang ada di negara kita tercinta. Rasa toleransi pun juga harus dimiliki agar persatuan Indonesia terus terjaga. Selain itu, pendengar, kontribusi anak muda untuk menjaga bangsa ini juga sangat diperlukan. Seperti beberapa komunitas ini akan saya bagi untuk Anda, siapa tahu ada yang menarik ataupun tertarik untuk gabungan komunitas kebangsaan. Di antaranya saya awali komunitas Indonesia Student and Youth Forum atau ISYF. Ini sudah berdiri sejak tahun 2008, memang sangat aktif dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Hal ini karena mereka menyadari bahwa pemuda Indonesia masa kini adalah calon pemimpin di masa depan. Setiap tahunnya pendengar, ISYF ini mengadakan kegiatan kepemudaan yang mempertemukan pemuda dari seluruh Indonesia. Seperti contohnya Indonesia Year From dan Forum Pelajar Indonesia. Ada pula gerakan Koin Pelajar dan Merah Putih Gaya Gue. Nah, untuk Anda para generasi muda yang masih duduk di bangku SMA sederajat, ini tentunya bisa menjadi forum pelajar Indonesia dan pesertanya saat ini lebih dari 250 orang dari Sabang sampai Merauke. Selama seminggu, para peserta mengikuti rangkaian kegiatan antara lain kunjungan ke kementerian, kemudian juga lembaga negara, media, dan perusahaan. Tidak sekedar berkunjung, peserta ini juga mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan para pimpinannya. Nah, selain itu, ada juga yang dinamakan dengan focus group disvocation dan cultural performance dari tiap provinsi. Nah, tentu kalaupun Anda berminat, ini akan seru banget. Harapannya dari diadakannya event ini agar para pelajar di seluruh Indonesia bisa bersatu dan saling bertoleransi, lebih mengenal kebudayaan Indonesia dan juga menginspirasi pemuda yang tentu akan berkontribusi bagi negeri tercinta Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, setidaknya ada 4 versi asal-usul nama kota Samarinda. Yang sering kita dengar, Samarinda berasal dari bahasa Banjar, kata sama dan rendah. Berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Versi lainnya berasal dari bahasa Melayu, kata sama dan rendah berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit terapung penduduk di Samarinda seberang, yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Kata Samarinda juga berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu Samarindo, yang berarti salam sejahtera. Terakhir, berdasar tradisi lisan Samarinda, berasal dari bahasa Melayu, dari kata samar dan indah.

0: 107,6 FM mendengar Pro Santri Area Samarinda. Berikutnya yaitu Komunitas Historia Indonesia. Nah, ini banyak anak muda yang terkadang kurang peduli dengan sejarah bangsa ini. Hal itu pula yang disadari oleh sekelompok mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Jakarta di tahun 2003, tepatnya pendengar. Karenanya mereka pun melahirkan Komunitas Historia Indonesia ataupun KHI. Komunitas ini memiliki misi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya bangsa, karena dengan menyelenggarakan program-program yang rekreatif, edukatif, dan menghibur, harapannya orang-orang dapat memahami sejarah Indonesia secara menyenangkan dan tanpa paksaan. Dengan bergabung menjadi anggota Komunitas Historia Indonesia, maka akan dapat mengikuti beragam program gratis. Program yang diadakan diantaranya sangat menarik. Contohnya, Museum Jazz Festival, kemudian Historial Island Adventure, terus ada Heritage Trails, dan masih banyak lagi. Kalau belajar sejarah lakukan dengan cara menyenangkan seperti itu, tentunya akan lebih bersemangat untuk mempelajari sejarah Indonesia.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain,

tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: organisasi kebangsaan yang mungkin barangkali Anda tertarik bisa gabungan, yaitu Komunitas Sabang Merauke. Salah satu prinsip yang dipegang oleh komunitas ini yaitu toleransi harus dirasakan dan dialami. Karena itu, sejak tahun 2013, maka diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Pesertanya merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan meluangkan waktu liburan selama 2-3 minggu untuk tinggal bersama dengan keluarga angkat di Jakarta. Keluarga angkat yang mereka dapat bisa saja berbeda dari suku dan agama, sehingga toleransi akan betul-betul mereka rasakan. Selain menggabungkan nama kota di timur dan barat Indonesia, Sabang Merauke ini merupakan akronim, yaitu kepanjangan dari 1000 anak bangsa merantau untuk kembali.
1: Pro1 FM. Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah, pohonnya juga warna merah, jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97.6 FM pendengar Perawasa Telerisa Marinda, berlanjut informasi Balangkir di wawasan mengenal lebih dekat komunitas ataupun organisasi menarik yang mungkin bisa Anda ikuti untuk Anda para muda, yaitu adalah Sinergi Muda. Cikal bakal berdirinya ini yaitu dari Indonesian Youth Conference 2010 yang menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai bidang, di mana pertunjukan ada musik, budaya, serta pameran seni dan komunitas. Antusiasme anak muda pada program ini membuat para pencetus dari Indonesian Youth Conference ini mendirikan Sinergi Muda untuk menampung minat anak muda Indonesia, tepatnya era tahun 2012. Visi organisasi ini yaitu memberdayakan anak muda Indonesia agar dapat berkontribusi secara positif di Indonesia. Akhir kebersamaan kita di wawasan obrolan komunitas malam hari ini. Sebentar lagi kita akan hadirkan program Ruang Rindu.
1: Ina, sakuya alina marisami yule.
2: Sapu aliman jobu ana.
1: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung celata aji.
3: Aku sekilo, terlalu boleh sebut ni.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: 1 Raresa Marina, kanal informasi dan inspirasi. Doa komposisi sudah saya antarkan untuk temani malam hari Anda. Mudah-mudahan bisa menyenangkan dan menghibur Anda. Kalau diingat-ingat tentu ada banyak kenangan dengan lagu tadi ya. Kala itu Anda di mana? Sedang apa? Waduh, banyak ya. Bicara kenangan tidak akan pernah ada habisnya. Oke, Anda bisa sambung menambahkan lagu. Kalaupun mungkin Anda bercerita dengan lagu kenangannya, itu akan semakin asik. Saya coba dulu telepon. Selamat malam. Mana suaranya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang khas banget itu siapa ya? Anggun Cipta Sasmi. Iya kan, Mbak? Takut itu tren banget ya, Mbak ya?
1: ABG.
0: sekarang anaknya ABG ya kan? Iya, itu sering diminta dulu kalau sudah request ya, Mbak, ya mana? Lagunya Takut pasti gitu. Asik gitu ya. Ingat, kalau saya ingat waktu itu saya suka ngikuti gaya rambutnya panjang dan pakai poni, pakai topi di balik. Iya kan?
1: Rambutnya
0: panjang, pakai poni kan? Ngikuti gayanya. Memang remaja dulu itu lucu-lucu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Janji soalnya. Janji soalnya.
0: Terus?
1: Ini ada topiknya apa nih?
0: Ini kenangan, saya dikasih topik kenangan di Sungai Mahakam. Punya cerita tentang Sungai Mahakam, Mbak? Mungkin barangkali?
1: Punya, Mbak.
0: Kan hari ini diperingati Hari Sungai Nasional. Jadi kita akan tinggal di Samarinda. Kalau warga pendengar yang lain juga boleh bercerita tentang, pokoknya tentang sungai lah.
1: Itu saya masih kerja. Terus kami itu ada pelatihan di Kalhol. Naik
0: ketinting.
1: Ketinting lah istilahnya mungkin. Saya
0: enggak
1: paham juga.
0: Iya, betul-betul. Iya, saya juga baru tahu mana ketinting itu begitu, iya.
1: Sama tali. Seumur-umur naiknya di pasar pagi. Terus waktu
0: rame.
1: Itu pakai, kan harus pakai rok hitam, baju putih gitu. Waktu itu kan rok lutut itu kan, Mbak. Jadi
0: kan naiknya terus nggak tahu, Mbak, yang karena harus lompat gitu, Mbak. Saya juga pernah mengalaminya. Terus
1: kita kan pakai sepatu pantofel gitu kan.
0: Oh iya zaman dulu ya. Terus
1: itu sampai nangis sampai itu karena saya nggak bisa turun gitu loh, mau turun ke anunya itu nggak bisa karena takut duluan gitu. Jadi dipegangin sama teman-teman gitu, nggak apa-apa dekat aja kok, nyebrangnya dekat aja. Jadi saya itu kayak apa ini sampainya nanti bagaimana lagi naiknya gitu, menyusuri sungai gitu, tak pernah takutnya terbayang itu, Mbak, kalau yang anu itu terbalik gitu.
0: Nggak bisa pernah.
1: Sungai luasnya kayak begini.
0: Iya, betul-betul ya. Apalagi yang perantauan. Tidak, renangnya kan di sungai itu arusnya kan deras.
1: Renang bisa, tapi berenangnya kalau di kolam.
0: Kalau di sungai, wah iya.
1: Di depan rumah ini, Mbak, kalau mati air tetangga-tetangga pada mandian di sungai, saya lebih baik nggak mandi, Mbak.
0: Takut hanyut.
1: Bukan masalah hanyutnya juga. Ada makhluk yang saya takut di dalam itu.
0: Oh gitu. Iya. Tapi Anda percaya tuh, Mbak? Iya.
1: Karena memang sering nampak, Mbak.
0: Oh gitu. Masih nampak ya. Waduh. Iya.
1: Di depan rumah itu kadang-kadang banyak orang berbuang-buang pisang. Telur, gitu.
0: Oh, memang.
1: Aja tuh,
0: oh iya. Masih, Mbak, ya? Waduh.
1: Masih, kemarin ada lagi orang satu mobil cuma turun bebuangnya gitu, terus ngambil air, Bu. sebotol, terus udah nggak tahu mungkin ada apa
0: syaratnya gitu ya. Mungkin kita, seperti apa kita nggak tahu Mbak ya. Oke. Ya, berarti masih ada yang misterius Mbak ya.
1: Kita mau percaya memang,
0: tapi yang kenyataannya ada. Iya, baiklah. Ya, oke ya.
1: Kenangan sungai Dampas, sungai Mahakam itu ya seperti itu lah Mbak.
0: Iya.
1: Jadi saya takut gitu. Nah, pernah juga ada undangan, terus teberang semua anu ngajakin naik itu naik ketinggian.
0: Iya, sepit tidak berani.
1: Iya, tidak berani Mbak. Dulu waktu zamannya Pak Ngayo, cucunya kan lagi syuting nyanyi Kalimantan, gitu. Nah dia nek kan speed besar itu memang khusus untuk pejabat, parkir di depan rumah, yang motorisnya suami saya. Nah saya diajak untuk ikut gitu loh, mengikuti cucunya Pak Ngayu itu. Saya baru sampai depan pasar pagi minta pulang saya. Takut pedal itu speed besar Mbak, lengkap.
0: Iya lengkap gitu. Iya.
1: Tapi memang rasa takutnya gitu loh.
0: Tidak tahu.
1: Okay. Tapi saya senang, Sungai Mahakam senang. Nah, terus pas sudah pernah naik anu ini yang kapal yang dipakai orang jalan-jalan sampai
0: yang sekarang ini
1: itu
0: ya.
1: Berani saya sudah.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah berani sampai ke mana itu?
0: Ke Pulau Kumala. Tenggara
1: lewat lagi apalah tempat di sana orang keluar.

0: Oldies-nya apa tuh Mbak yang ada?
1: Oldies-nya cobaan Andy Maria Matalata, Indonesianya saya dikasih Air Supply, Lost in Love, Rod Stewart, Sailing, I am sailing, I am feeling, The Beatles, Hey Jude, Hey Jude. The Beatles?
0: Hey Jude.
1: Lama gak muncul, saya dimunculin.
0: Kayaknya Naive XL kayaknya gak ada ya mungkin. Ya, saya tuh pengen mengenang beberapa tahun yang lalu.
1: Iya, gak ada itu teman.
0: 20 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Mbak, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi.
1: Amin.
0: Di acara-acara berikutnya.
1: Iya.
0: Ya, keluarga sehat selalu.
1: Oke. Kasih.
0: Angkasawan dan Angkasawati RRI juga semuanya sehat selalu, sukses selalu.
1: Yeah.
0: Dan seluruh pendengar RRI Pro 1 tanpa terkecuali, salam sehat, salam sukses untuk semuanya.
1: Okay.
0: Selamat malam Mbak Ria.
1: Malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembuka Mbak Ria yang sudah sambung terhubung di Ruang Rindu berlanjut dengan pendengar yang lain. Selamat malam. Halo. Malam.
2: Selamat malam.
1: Oh, ya.
2: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ori.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
1: Oke,
2: silakan. Ini tentunya dengan penyiar kita Riarda.
1: Yes.
2: Bagaimana kabarnya malam ini Riarda?
1: Wow, Ria baik luar biasa.
2: Alhamdulillah. Dia juga baik.
1: Ya. Terus?
2: Temanya apa?
1: Adakah kenangan terindah tentang Sungai Mahakam? Banyak, malah orang Samarinda pasti punya kenangan Sungai Mahakam.
2: Kalau saya waktu kenangan di Sungai Mahakam, saya menyusuri Sungai Mahakam.
1: Aduh.
2: Ya, sampai ke ini, ke dalam-dalamnya gitu. Jadi saya bersama teman-teman juga gitu kan naik ketinting, naik perahu bot itu.
1: Tahun berapa tuh, Rik?
2: Tahun 75.
1: 75?
2: Ya, sekitar itu ya, 95.
1: Panter salah.
2: Iya.
1: Iya, wes. Oke, ya.
2: Jadi kenangannya itu ya itulah tidak terlupakan.
1: Oh. Yang enggak terlupakan apanya?
2: Yang tidak terlupakan itu
1: rame-ramenya
2: teman-teman naik perahu buat itu. Dan apa ya, memancing gitu.
1: Oh, mancing, dapat ikan, Rik?
2: Oh, dapat.
1: Apa ikannya?
2: Ikan patin.
1: Ya,
2: itulah.
1: Iya, oke.
2: Okay. Kenangan yang tidak bisa saya lupakan.
1: Iya, baiklah, Ri.
2: Ya. Lagunya dari Andy Maria Matalata.
1: Ditunggu nanti saatnya saya putarkan buat kamu ya.
2: Iya, lagunya ya. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Riada.
1: Sama-sama, Ori.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut, Ibu Asih di Balikpapan, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa cerah Bu? Baik saya.
3: Ya, cerah ini tadi. Tadi malam hanya gerimis sedikit gitu, enggak jadi hujan Mbak.
1: Iya Mbak, iya Bu, alhamdulillah ada kiriman hujan. Samarinda ya adem-adem lumayan.
3: Iya, kemarin kan sering hujan Mbak.
1: Tapi walaupun musim tadi, kemarau.
3: Ya, ada angin-angin dikit jadi
1: agak sejuk.
3: Sejuk-sejuk dikit.
1: Oh iya.
3: Ya itu sudah.
1: Iya.
3: Gimana Mbak temanya?
1: Tentang sungai. Karena Ibu mungkin bukan Sungai Mahakam, Sungai Berantas.
3: Itu gini Mbak, dulu tuh pernah ke Bulungan kan.
1: Oh, terus?
3: Anakku pas dinas di sana gitu loh. Terus kepengen ke sana kan. Kita kan naik pesawat dari Balikpapan ke Tarakan ya kan?
1: Iya.
3: Tarakan terus mau ke Bulungan kan lewat sungai Mbak.
1: Oh iya.
3: Ya itu, wih Mbak ngeri ya Mbak, sungainya ya Mbak ya. Tenang gitu, terus kita naik kapalnya itu gimana ya? Barang-barang kan ditaruh atas Mbak. Terus orangnya
1: jatuhan. Di bawah kan? Karena sungainya jatuhan nggak barangnya ya, Bu?

0: Enggak.
1: Kena Honda.
0: Terus kita itu naik kali berapa orang ya? 25 apa berapa? Jadi perahunya itu sampai kita kan di pinggir kan ada jendela nih, Mbak ya. Sampai air itu sampai ngepres sama perahunya loh, Mbak. Ngeri ya, Mbak ya.
1: Merinding saya, Bu ya.
0: Ketangan sungguhan itu.
1: Apa yang terbayang, Bu, di benak hati Anda ketika air sudah seperti itu?
0: Aku tuh takutnya itu pomo
1: masih hidup selamat itu, Bu ya.
0: Mana sungainya kan lebar kan, Mbak. Terus nanti kalau rumahnya itu kan di pinggir-pinggir. Nanti kalau ada orang turun kan kayak ada jembatan itu apa ya?
1: Bambu-bambu
0: ya. Apa?
1: Bambu.
0: Itu nanti kapalnya minggir tuh si barang tuh dilempar, Mbak. Koper-koper apa itu. Ih, itu nanti kalau masuk di air ya saking canggih pegawai ini ya, Mbak ya.
1: Sudah terbiasa.
0: Ya itu.
1: Untung aja berapa itu, Bu?
0: Turun di Bulungan itu ya pasti apa ya pelabuhannya gitu. Jadi kan perahunya bisa no.
1: Tahun berapa itu, Bu?
0: Bisa minggir.
1: Tahun berapa?
0: Tahun 10 tahunan, Mbak. Aku masih sama bapak itu. Anakku yang kecil kan jadi polisi dinasnya kan di Bulungan.
1: Di sana. Oh, gitu.
0: Ya, di sana berapa tahun toh? 3 tahun apa? Terus itu loh. Ada pembatasan sama Kalimantan Utara. Kan mau dijadikan Kalimantan Utara. Akhirnya anakku bisa pulang ke Balikpapan lagi.
1: Rezeki ya, berarti.
0: Itu sekarang dinasnya di Polda sini.
1: Baik.
0: Ya alhamdulillah tapi Mbak pakai ampon nih, Mbak. Namanya polisi yo.
1: Baik, Ibu. Oke.
0: Itu kan kenangan dan bisa dilupakan waktu kita naik gitu.
1: Iya.
0: Ya itu.
1: Oke.
0: Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya cobaan
0: sudah.
1: Andy Mary Matalata.
0: Ya itu tadi yang disetelin nak Mbak Inka Karuano itu Mbak
1: Anggun ya. Anggun sama Niki Astria
0: masa
1: Niki Astria
0: Niki Astria sama Anggun itu itu waktu dulu itu masih aku di gitar tuh lagu sing tenar-tenar
1: dengarkan ya, radio Mayangkara pasti
0: wah
1: kok kita nggak ketemu ya, Bu ya. Kok kita nggak ketemu ya di Mayangkara penyiarannya Danti Mayangkara ya kan?
0: Ya itu sudah
1: Mas Agil Agil Wardana.
0: Ya sudah salamnya buat Mbak Ria tadi ya sama siapa?
1: Ori.
0: Ya Ori juga semuanya sehat makasih. Buat yang lagi dengarkan, selamat malam, selamat istirahat, semua sehat semuanya. Buat Mbak Ria juga metugas, semoga sukses.
1: Sama-sama Ibu. Selamat istirahat, semoga terhibur Bu ya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Samarinda. 37 menit tinggalkan dari jam 10 malam hari. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria Arga.
0: Arda Pak, bukan Arga Pak.
1: Arda kah Arga?
0: Pakai D Pak.
1: Arbateria Arda ya.
0: Oh iyalah. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Ria.
0: Oh iya. Pak siapa ini? Lupa saya ini. Temannya Pak Arman. Di luar mana Pak? Luar Kulu ya?
1: Luar Kulu bisa dipanggil Jula Kerunding, bisa dipanggil Sarani, bisa.
0: Iya Pak Sarani, Luar Kulu. Silakan ya. Pak. Kenangan yang tersisa akan Sungai Mahakam. Apa Pak? Pernah mancing atau seperti apa Pak?
1: Wah banyak aku di Sungai Mahakam nih anu kenangannya.
0: Apa itu Pak?
1: Kenangannya yang pertama tahun 88 nih kan. Saya tinggal di Lubuah kalau kan. Nah, tahun 88 tuh pertama datang. Ya ada seminggu lah.
0: Terus?
1: Pas kita menyeberang ke anu Tumbaria ke Lujuanan itu kan. Ke Morris itu kan gedung biskup. Mau nonton ke
0: nonton.
1: Gedung. Nonton? Nonton ada film waktu tahun 88 itu.
0: Nonton film apa? Warkop?
1: Mau film biar film India,
0: oh,
1: biar
0: India.
1: Biar film India dengan
0: Imam Malini. Rumah
1: Irama dengan tak betul orang nonton.
0: Oh iya iya. Imam Malini Pak ya terkenal.
1: Ya.
0: Ya lanjut terus.
1: Jadi itu kan Mbak menyeberang itu kan nah, no, kalau antara Lubuah dengan Lujanan itu kan lumayan jauhnya kan. Nah, jadi saya takut.
0: Terus?
1: Saya itu kan menyeberang itu paling takut buat dari Cina karena saya tidak bisa berenang.
0: Tapi nekat Pak ya. Udah janjian nonton.
1: Namanya nonton kan kita mau nonton di mana lagi kan enggak orang ramai
0: juga. Karena hiburan situ Pak, salah satunya nonton biskup Pak ya.
1: Itu waktu itu kan 500 kan nyebrang satu orang kan.
0: Gitu.
1: Nah, jadi
0: iya.
1: Jadi kan kenangannya tuh kan aku enggak berani kalau lebih pada 4 anu Maria. Pokoknya kalau 4 orang saya nyebrang, tapi kalau lebih dari itu saya enggak berani ikut.
0: Iya, takut tenggelam Pak ya.
1: Kenapa? Ya bukan punya takutnya pernah kejadian.
0: Oh, gitu.
1: Kan, jadi kan menyeberang ke pulangnya itu kan kalau kan tanggung kalau kan menyeberang kan tinggal 2 lagi kan. Jadi 6 orang dibuat 8 orang.
0: Waduh. Tidak muat tak ya?
1: 8 orang itu nekat. Nekat 8 orang dibuat.
0: Melebihi kapasitas.
1: Aku ikut, kan. Nah, jadi saya belakangan aja enggak ikut aku biar aja. Biar aja aku nanti catat belakangan biar aja berdua enggak apa-apa. Sekalinya bunuh anu Maria.
0: Iya.
1: Apa anda cerita? Anda sampai 10 menit ada berita anu tekes tenggelam dengan yang 8 orang tadi bilangnya. Sampai gitu. Yang apa namanya yang tukang ngeces ini mati juga.
0: Iya. Oh.
1: Semuanya tuh 9 orang tuh enggak ada yang hidup.
0: Oh iya Pak.
1: Tenggelam tembusnya.
0: Karena dalam ya daerah sana Pak ya sungainya kan luas ya perasaan saya daripada di kota ini kalau Luar Kulu tuh lebar banget ya Pak ya.
1: Enggak Lujanan
0: Mbak.
1: Lubuah Lujanan waktu saya tinggal di Lubuah kan.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi timbulnya tuh Mbak yang dapat tuh di anu situ di Hartati situ mayatnya dapatnya.
0: Oh iya, mesti gitu jauh Pak ya. Baik.
1: Nyari-nyari itu gitu. Jadi saya ingat betul itu bukan kenangan lagi mengerikan lah ceritanya kan.
0: Iya.
1: Jadi mayat tuh timbul itu kelimpangan ya Allah Rabbi itu. Begini caranya mayat tenggelam ya kalau udah udah apa namanya buntuk kan namanya itu.
0: Ya.
1: Menggembung itu
0: nah. Iya, betul.
1: Nah, jadi saya tuh kalau naik itu paling 4 yang saya kalau 4 orang saya berani buat, tapi kalau lebih pada 4 saya berarti belakang aja biar enggak apa-apa.
0: Oh, gitu ya ilmunya ya, Pak ya.
1: Ini pengalaman dia sama
0: sekarang
1: yang di
0: Samarinda. Masih ada, Pak. Penyeberangan itu masih. Enggak lagi.
1: Lubuah kah?
0: Masih.
1: Nah, ada aja
0: tapi
1: cuma
0: jarang,
1: kan
0: ya.
1: Kan jembatan makam kan udah ada kan di situ kan. Sementara jembatan makam ada nih ya itu paling-paling sebagian aja ada. Sekarang kan orang banyak naik motor udah
0: betul,
1: kan
0: betul, berang, betul, kan? Betul. Iya. Oke, Pak Sarani. Nah,
1: sama yang di Anumbuano Baria yang di Samarinda tuh naik apa namanya itu yang menyeberangan antara apa namanya Kampung Bakal atau terminal.
0: Iya.
1: Nah, pernah juga aku situ dimarahi orang.
0: Kenapa?
1: Kamu mau nyebrang kan, Mbak? Bilangnya kan. Jongku nunggu teman. Sekalinya enggak boleh lama-lama sekalinya duduk di situ.
0: Iya. Karena antri ramai itu, Pak. Zaman dulu saya juga sempat siaran naik ke Tinting. Saya lupa, kan saya perantauan. Saya diturunkan, turun sini, Pak, tengah hutan saya. Maghrib maghrib. Ya benar-benar. Tapi ketemu Julan, ketemu alhamdulillah.
1: Katanya itu kok kita kok duduk santai di pelabuhan udah boleh. Ya kok saya nunggu teman kan, ada kok enggak teman enggak ada kayak apa? Saya kan uangnya tempat teman.
0: Dulu aksesnya kan gitu, Pak. Paling cepat saya nyebrang nih ke Tinting, turun di Pasar Pagi, over lagi naik taksi. Iya. Saya masih belum berani naik Vespa kala itu. Nah, terus kakak saya bilang gini, kalau kamu enggak naik motor ke RRI, nanti kalau kamu terbalik, saya enggak tahu. Akhirnya saya berani bawa motor.
1: Itunya tuh saya paling
0: saya diturunkan di tengah hutan. Karena saya enggak hafal, biasanya kan ada masjid patokannya di Asobirin. Yeah. Ternyata saya masih dekat anu Pak, lurusnya di mana itu? Lurusnya Gubernur. Jadi tengah di tengah hutan maghrib-maghrib, Pak. Untung enggak ada singa. Tahun berapa ya? 94.
1: 94 pas anak saya lahir.
0: Oke, iya. Baik, terima kasih. Oh iya, benar serius ini. Jadi ketawa saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Saran itu untuk ceritanya nonton biskup naik ke Tinting. Kalau saya kerja menyer naik ke Tinting.
1: Baik. Itu orang ramai nonton ke sebelah ikut juga, tapi saya takut belum cukup mau udah nonton ini di rubuhan itu sepi kalau udah ada orangnya, pas orang nyebrangan semua ikut aja juga.
0: Iya, terima kasih Pak Sarani untuk ceritanya akan Sungai Mahakam. Lanjutkan satu kawan sebelum kita muncul bersama dengan Andy Maria Matalata. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Mbak Ria.
0: Oke, kawannya Pak Sarani, Pak Arman.
2: Makanya tadi saya sebut. Rondeng itu kalau ngomong lempeng, kita kan ngomong lempeng, dia limping.
0: Itu logat, Pak. Enggak, aksen.
2: Iya, jadi kadang aku ketawa. Ketawa bukan nyindir sih, cuma...
0: ya khas karena khasnya. Ya, itu kalau orang Jawa medoknya orang Jawa kan gitu, rasa juga medok.
2: Iya, limping nyeri. Jadi aku ketawa, kawan-kawanku juga ketawa di sini.
0: Limping, hiih lah.
2: Iya. Kita kan ngomongnya bilangnya lempeng di sini kalau.
0: Limping.
2: Nah kalinya limping. Jadi ketawaan nggak nih? Tapi kita nggak menghina, cuma itu kan seni kan.
0: Seni, ya memang logat nggak bisa itu.
2: Iya, nggak bisa dibuang.
0: Khas sebenarnya.
2: Jadi pengalaman apa ini Mbak Ria
0: pengalaman
2: tentang Mahakam? Yang aneh, yang lucu, yang mengerikan.
0: Pokoknya pasti punya kenangan, saja punya kenangan di Mahakam ya kan? Tadi
2: yang mengerikan atau yang apa Mbak Ria?
0: Ya, seingat Anda yang apa adalah?
2: Oh,
0: yang
2: bisa dibagi. Kecil aku pernah naik perahu, nyebrang itu, Bekayu? Cari bambu.
0: Waduh.
2: Bambu untuk ini meriam bambu.
0: Kok
2: itu.
0: Kok berani Pak? Kok boleh ya itu, sama orang
2: dulu,
0: tuanya?
2: Dulu anak kan gak, jembatan gak Mahakam belum kan? Ada.
0: Oh, jembatan.
2: Enggak lah. Dulu kan kapal Jepang itu kan bisa masuk yang besar itu dah, Mbak Ria.
0: Gelombangnya
2: ngeri itu, Mbak Ria.
0: Kapal Jepang bawa alat-alat elektronik itu ya?
2: Iya, wow. Yang dia sampai ke hulu sana, dia sampai ke Muara Kaman itu. Sering kok aku lewat itu waktu kecil dulu. Aku sering tuh nyebrangi Mahakam itu pakai perahu.
0: Saya juga pernah kan datang pantau. Iya, saya siaran dulu naik ke Tinting.
2: Jadi kalau aromanya Mahakam itu aman-aman saja kalau saya ngelihat Mbak Ria.
0: Iya.
2: Kalau kejadian tragis yang saya lihat langsung itu saat sebelum runtuhnya jembatan Kukar dan runtuhnya jembatan Kukar. Kebetulan aku kerja di Tenggarong 2 tahun Mbak Ria.
0: Peristiwa runtuh itu ada?
2: Iya, sebelum runtuh itu kan aku di situ sering aku
0: lewat.
2: Kadang aku kan lewat jongkang, muter-muter aja jalan. Kadang aku lewat ini loh hulu. Kadang aku lewat jongkang pulangnya. Jadi aku di jembatan itu sebelum runtuh itu loh Mbak Ria ya.
0: Kalau runtuh Anda di mana? Pas nggak lewat ya?
2: Saya sudah di seberang, saya lewat Lojanan kan lewat Lohulu. Langsung saya paginya itu saya mampir sebentar kan. Wah, jago ini sekalinya. Wah, jadi feeling itu memang sudah jadi di kantor itu kan ngomong sama teman-teman. Itu jembatan bakal runtuh. Gak percaya mereka kan, ini halu aja ini.
0: Yang bilang Anda ini bakal runtuh, kenapa punya feeling seperti itu?
2: Saya kan di situ, Mbak Ria. Saya di tengah-tengah jembatan itu. Terus? Duduk. Berdiri
0: sebelum berdiri, runtuh itu
2: duduk,
0: ya
2: Iya, saya mandangin itu jembat apa yang itu yang apa namanya nih, patung lebus warna itu. Nah kemudian kan ulak itu kan dia melebar di situ kayak anu kayak apa ya?
0: Ombak-ombak gitu ya?
2: Iya, tiba tiga gitu kali ya, saya lihat ini ada fenomena, gitu ya? Ada fenomena apa ini di sini? Jadi jembatan itu Mbak Ria pas saya di tengah itu saya sering dan lihat saya mampir. Batin saya kan nyuruh berhenti di sini, berhenti. Saya berhenti. Nyut. Wah, ini runtuh. Batin saya berkata, ini runtuh ini. Wah, cepat-cepat aku pergi, Mbak Ria.
0: Yang peristiwa itu, yang maghrib-maghrib itu nggak salah ya?
2: Iya, Mbak Ria.
0: Jadi Anda sudah lewat itu?
2: Sudah lewat saya. Jadi memang sebelum itu kan ulak itu ada itu, Mbak Ria. Saya di situ tuh. Itu memang berarti feeling saya kuat.
0: Mainnya per detik ya Pak ya, per menit ya. Kalau sudah kebelasan wis walau alam.
2: Memang aku nyebrang lewat Jongkang pergi pulang. Pas sudah runtuh paginya kan baru aku mampir lagi lewat Lokulu.
0: Penasaran ya liatin ya.
2: Iya.
0: Ini yang baru kelewat.
2: Jadi teman-temanku kan pas briefing kan ngomong kan benar bilangnya julak nih, ngomongnya benar nih. Nah itu jago kan, jadi bubuhannya yang kerja dari Samarinda ya terpaksa lewat itu, lewat tambangan itu.
0: Iya tambangan akhirnya, ya betul-betul ya,
2: akhirkan... Nah itu ngeri Mbak Ria. Jadi ceritanya yang kedua Mbak Ria saat ini, dulu aku ngelihat saksi mata ngelihat ini penumpang dari Kalamur pulang ke Lojanan. Kapalnya tenggelam itu, banyak yang meninggal itu Mbak Ria. Ah itu aku lihat itu, ih manusia kecipuk-kecipuk itu minta tolong.
0: Iya, di tengah ya Pak itu waktu.
2: Di agak ke pinggir sedikit sini lah, sekitar 20 meteran lagi dari rumah-rumah warga itu. Kan keluarga aku banyak situ Mbak Ria. Jadi aku mampir-mampir, kantor kan dekat situ juga kerjaan waktu itu. Jadi mampir ngeliat, wah ini kejadian. Nah itu aja sih yang tragis.
0: Iya ya. Saya ada yang lucu cerita. Waktu itu saya panitia pemilihan presiden. Saya lagi nyantai duduk capek gitu, nongkrong sendirian gitu, sambil memikirkan. Tas saya taruh samping. Tiba-tiba hilang. Jadi saya pulang jalan kaki, motor saya tinggal. Saat dompet-dompetnya sama HP tahun hilang. Yeah. Jadi dia lupa bahasanya selulup, diambilkan lewat gitu. Walah.
2: Kalau jembatan Mahakam Ulu itu nanti ambruknya ke bawah Mbak Ria.
0: Maksudnya?
2: Kalau jembatan Mahkota 2 nanti dia roboh miring. Kalau dari arah Mangkupalas ke seberang ke kiri.
0: Ya, jangan
2: jadi
0: lupa.
2: Towernya 2 itu dia miring ke kiri.
0: Iya memang sudah begitu sepertinya ya.
2: Saya bukannya nakut-nakutin bukan. Saya sering ke situ. Duduk di tengah-tengah situ. Bayangkan. Merasakan energinya. Nah, ini bukan nakut-nakutin nih, tapi energinya kayak gitu lebih.
0: Harapannya
2: ya memang juga. Jangan sih, tapi ya waspada aja kita, karena orang tahu itu Mbak Ria ada ilmunya.
0: Dukun aja andanya nih.
2: Bukan dukun, ilmu laduni itu Mbak Ria itu diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang. Beda-beda tergantung. Oke deh, makasih. Aku pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun

0: selalu dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Ria Tunggu yang mau terhubung dengan Ruang Rindu malam hari ini 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA senantikan 811-554-4976. Saya ketemu dengan Pak Sulaiman Tela-Tela. Selamat malam Pak Sulaiman.
1: Selamat malam Maria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngantuk ya, Pak?
1: Alhamdulillah ya, saya terlelap Maria.
0: Terlelap kok capean ya.
1: Ada di samping soalnya.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Sambil nunggu juga kan saya tuh acara Ruang Rindu ini. Karena acaranya Mbak Ria yang bawa luar biasa kan.
0: Iya, jadi inget-inget Pak ya. Saya jadi inget tadi siang cerita Pak. Ini kan saya kalau upacara gitu pasti berusaha untuk datang. Padahal udah pulang pagi, tidur jam-jam 12 terbangun. Aduh saya telat. Ini jam berapa? Oh sudah pulang. Itu terbawa-bawa biasanya gitu Pak ya. Jadi Anda tertidur terbawa dengan Ruang Rindu. Terus yang ditunggu-tunggu. Baik Pak, kenangan Sungai Mahakam Pak, ada Pak, seperti apa?
1: Kenangan Sungai Mahakam itu dulu masih saya tinggal di Sungai Kledang itu Mbak Ria.
0: Di mana Pak?
1: Di Gang 2 dekat Kompi saya.
0: Oh iya iya, Kompi udah pindah sekarang Pak.
1: Jadi saya itu kan kalau mau mandi ke sungai itu kan meskipun ada, dulu kan susah air. Air itu kan, kalau itu kan belum begitu banyak yang nyambung kan.
0: Tahun berapa itu Pak?
1: Rata-rata sekitar tahun 90 berapa itu ya?
0: 90-an ya kira-kira ya.
1: Iya. 98 guys, ya itu sekitar itulah.
0: Duh, kok kita enggak ketemu ya, Pak ya? Enggak ketemu ke pasar.
1: Iya.
0: Iya, iya. Terus
1: Sungai Mahakam itu saya nyebrang kan? Saya sebelah baratnya.
0: Sungai itu kan di darat ya. Anda di darat berarti tinggalnya ya.
1: Kalau mau mandi sore, pagi itu nyebrang. Itu mandi di lanting-lantingnya itu kan, di dekat ada jamban-jambannya itu lah.
0: Iya.
1: Bisa berenang saya itu.
0: Ya sekarang tempat anu pasir.
1: Lagi. Ya dekat pasir sekarang itu Pak, dibikin taman di situ, ada taman yang baru saya.
0: Iya.
1: Terus yang paling indah lagi itu Mbak Ria, kalau saya mau ke pasar pagi itu kan naik kapal tambang itu lah Mbak Ria.
0: Iya.
1: Kita dari rumah langsung keluar gang itu ketemu sudah tambang itu, panggil datang orang kita kan mau ke pasar pagi
0: satu-satu nyebrang. Iya betul.
1: Iya
0: saya juga jadi sempat
1: bayar rumah bayar 5.000 itu Mbak ya.
0: Oh iya 5.000. Oh iya
1: kalau kesananya lagi itu kan kelutuk namanya kalau itu tambang yang
0: ketek
1: gitu. Emang dulu Sungai Kledang tuh belum begitu rame Mbak Ria. Sekarang ini padat orang berjualan sekarang.
0: Betul, sudah UMKM.
1: Dalam jalan Bung Tomo kan namanya sekarang itu.
0: Betul.
1: Iya. Penuh. Saya tuh di gang duanya. Jadi saya tuh di situ kan ada anu juga orang-orang kompi, tentara, betemam, kenal dengan saya tuh. Kamu tinggal di mana sekarang? Oh Bakung Pak, baik-baik semua orang abri-abrinya itu Mbak Ria.
0: Iya. Kan tinggal di asrama.
1: Jadi, jadi rasa kegotong royong di masyarakat tuh mereka membantu kalau ada apa-apa.
0: Betul.
1: Dia bantu, dia ikut membantu. Itulah kenangannya. Yang pokoknya di Sungai Kledang itu kalau saya ke situ,
0: ingat
1: perasaan jauh berubah. Sekarang apalagi
0: dari berkembang ya.
1: Kan, gitu. Iya Mbak Ria.
0: Okay.
1: Oh, itulah Maria.
0: Ya, baik.
1: Lagunya ini apa nih Maria?
0: Lagunya pasti Bapak yang mau Indonesia.
1: Iya. Iya Indonesia. Okay. Pokoknya sesuai dengan temanya lah kan Maria.
0: Baik, oke.
1: Okay. Kenangan terindah. Masa-masa paling indah. Krisya ya?
0: Kisah kasih sekolah.
1: Bisa kasih salam Maria. Oke lah Maria, salam semua pendengar setia RRI Pro 1. Nah, terutama sekali Abang Jumadi yang baru pulang nih jualan katanya.
0: Oh gitu. Lagi dengarkan Pak Jumadi.
1: Iya Pak, Abang Jumadi. Apa namanya? Sampai di rumah ya. Selamat malam Abang Jumadi. Terus teman-teman yang sudah masuk mulai awal tadi Maria ya. yang senang sekali mengikuti acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam. Selamat Mbak Ria, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sulaiman yang sudah terhubung di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Masih terus saya nantikan bagi Anda ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-4955 di ini malam.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun 2016.

0: dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain, meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.
1: Ruang Lindu mendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus terasa untuk Anda dari semua kisah kenangan akan Sungai Mahakam. Namun yang pada kenyataannya kini Sungai Mahakam juga menjadi rumah bagi berbagai fauna endemik. Selain itu pendengar, adakan pusat Mahakam, daerah sekitar Sungai Mahakam juga menjadi habitat dan tempat berkembang biak bagi sekitar 298 spesies burung. 70 diantaranya dilindungi dan 5 spesies endemik yaitu ada Borneo Dusky Manikin, Borneo Wister, Bornean Pitchcock Passion, dan Bornean Blue Fisher dan Bornean Frise Strayhead. Dengan pesona unik yang dimilikinya, kini aktivitas susur Sungai Mahakam menjadi salah satu aktivitas pariwisata populer di Sungai Mahakam, di mana para wisatawan bisa menyusuri Sungai Mahakam menggunakan perahu. Saat ini juga tersedia beberapa rute penyusuran yang semuanya berangkat dari Dermaga Pasar Pagi, Samarinda untuk perjalanan ke Tenggarong, Kutai Lama, dan seputar sana.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ruang Lindu mendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus memilih kami sebagai kawan apapun di sela-sela waktu yang sedang berjalan, yang juga sudah mengapresiasi dari perbincangan obrolan singkat kita di malam hari santai di Ruang Lindu, yang pada akhirnya Ria pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar, ada sepasang suami istri yang sangat bahagia dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Semua kebutuhan mereka selalu terpenuhi dengan baik. Mereka memiliki sebuah perusahaan yang berkembang sangat pesat. Di tengah menikmati segala kecukupan mereka, suatu ketika sang suami jatuh sakit. Sang suami menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saat itu, hanya keajaiban yang mereka harapkan. Untuk bisa menyelamatkan sang suami, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjual perusahaan mereka beserta semua asetnya. Uang hasil penjualan perusahaan itu mereka gunakan untuk biaya pengobatan penyakit sang suami ke luar negeri. Setelah melakukan pengobatan ke luar negeri, penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Mereka pun semakin kehabisan biaya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dengan harapan pengobatan sang suami dapat dilakukan dengan cara yang alamiah agar tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Beberapa bulan kemudian, maut tidak dapat ditolak. Malang pun tak dapat diraih. Sang suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri harus menafkahi anak-anak mereka. Dengan tabungan yang tidak seberapa, ia membuka sebuah kios sebagai penyambung hidup mereka. Akan tetapi, semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat itu, tidak ada cara lain selain menjual kios itu demi membiayai pendidikan buah hatinya. Setelah menjual kios, sang ibu lalu berjualan ke pasar. Setiap hari selalu ia jalani dengan penuh ketegaran hati. Ia selalu menanamkan keyakinan yang teguh dalam menapaki hari-harinya. Anaknya tidak tega melihat ibunya terus bekerja. Lalu si anak berkata, "Ibu, sebaiknya ibu berhenti bekerja. Biar nanti kami yang bekerja. Mengapa ibu tidak pernah lelah dalam menjalani hidup? Kehidupan kita terus dirundung ketidakberuntungan. Tetapi mengapa ibu masih tegar hingga kini?" Tanpa pikir panjang, sang ibu langsung menjawab, "Nak, coba kamu lihat matahari itu. Siang dan malam ia terus bercahaya menerangi jagat raya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia akan terus bersinar entah sampai kapan." "Maksud ibu?" tanya anaknya. "Nak, kita harus menjadi seperti matahari. Kita tidak boleh menyerah dalam menjalani hidup. Selama kita masih bernapas, selama itu pula kita harus terus berkarya," jelas sang ibu. Pendengar, salah satu sifat manusia yang kurang terpuji adalah merasa takut dan tidak mau melakukan apapun lagi ketika menemui kegagalan dalam menjalani bisnis. Kita selalu menilai bahwa apa yang terjadi tidak sepantasnya kita alami. Sikap tersebut sangat menyesatkan dan sebaiknya tidak kita kembangkan. Jangan pernah mengizinkan apapun menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Jangan menyerah, jangan takut, jangan berhenti. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah mencari solusi dan penyelesaian. Dengan demikian, suatu ketika kita akan memperoleh imbalannya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara. Jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kami hadir dengan serangkaian mata acara di pagi hari ini pada pukul 5 lebih 30 menit. Kemudian dengan Mutiara Pagi, lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini. Selepas itu berita pagi kami sampaikan ke ruang dengar Anda Samarinda Pagi ini, dan akan lanjutkan dengan warta berita dari Pro 3. Jangan lewatkan Selamat Pagi Kalimantan Timur dan Halo Kalimantan Timur edisi hari ini bersama Kejari Samarinda. Demikian mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai pagi ini. Pastikan kita mulai pagi ini dengan kebaikan dan menutup hari dengan kebaikan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, hadirkan lagu-lagu religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, 1 FM.

0: apabila bersedih, sembunyikan saja masalahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankan beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan lanjutkan pagi ini dengan Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Saya Rati Irawan, rekan Ferdi temani Anda. Di edisi hari ini kita akan bersama mendengarkan tausiah, jangan berbangga dengan dosa dan maksiat kepada Allah, akan hadir dalam tausiah pagi ini bersama Ustaz Kyai Haji Muhammad Hozin MPD. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
0: Alhamdulillah Ustaz sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Hozin. Pendengar dan pemirsa, nanti silakan setelah itu bergabung bersama kami di 0541-736-566-743-495, di WhatsApp kami 0811-554-4976. Siaran pagi ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Karena sampai hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2026 miladiah, kita semuanya masih dikarmi kenikmatan olehnya nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan juga Allah menutupi aib hambanya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut sifat-sifat Allah maha pengampun, maha penyayang. Misalnya pada surah Al-Maidah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Yang maknanya, barang siapa, ya, maka siapapun yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39. Terkait kemurahan Allah di dalam mengampuni dan menyayangi para hambanya, bahkan lebih besar daripada siksaan yang ditimpakan apabila berbuat dosa. Itulah kemurahan ampunan Allah, luas dan tidak memiliki batas. Sementara dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan mengenai ampunan Allah, beliau Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laula tudnibul mudhal tudnibul dhahaballahu bikum walija'a bikaumi yudnibuna fayastaghfiruna allaha fayaghfir lahum," yang maknanya, "demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa." Lalu mereka pun meminta ampun kepada Allah. Allah pun ampuni dosa mereka. Ma'asyiral muslimin, seorang hamba yang berbuat dosa, sebagaimana ayat dan hadis di atas, akan diampuni oleh Allah SWT. Hal ini karena merupakan rahmat Allah SWT atas hamba-hambanya. Akan tetapi Allah juga tidak mentoleransi seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian ia memamerkan dosa yang ia lakukan kepada orang lain atau pada khalayak. Bagaimana tidak membuat Allah durhaka? Manusia berbuat dosa, kemudian Allah tutupi aibnya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Rahmat Allah pun masih dilimpahkan kepadanya. Namun apa yang ia perbuat, banyak yang tidak menyesal, bahkan ia berbangga diri dengan perbuatan dosanya. Tidak hanya bangga, ia juga memamerkan dosa yang ia lakukan dengan menceritakannya kepada orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, dengan menggugah perbuatan dosanya supaya orang lain tahu. Yang mengherankan adalah ia melakukan perbuatan dosanya dengan bangga. Saat Allah memberinya kesempatan untuk bertaubat. Masyarul muslimin, terkait hal ini ada suatu riwayat ya, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, bismillahirrahmanirrahim, "Kullu ummati ma'afan illal mujahirina wa innal mujahirata ay ya'malar rajulu bilaili amalan thumma yasukha waqad satarallahu ala alaihi faqala ya fulanu amiltul barihata kada wa kada waqad baka yasturhu rabbuhu wes bahu yakfifu sitarallahu anhu," yang artinya, "Seluruh umatku diampuni kecuali al mujahirun, orang yang melakukan al mujaharah, dan termasuk untuk al mujaharah adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi hari Allah telah menutupi dosanya itu, namun ia berkata, 'Wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu.' Itulah, padahal Allah telah menutupi dosanya di malam hari, tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutupi oleh Allah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maklumin para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita dalam kehidupan nyata sehari-hari ini sering sekali ya kalau ketemu ya kemudian bercerita bahkan menceritakan perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukannya sebelumnya tanpa disadari bahkan dengan bangganya menyampaikan cerita tersebut padahal Allah ya telah menutupi aibnya ya di malam hari, di pagi hari dibuka sendiri. Maklum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya, apakah kita pernah melakukan itu atau sengaja atau tidak sengaja? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan bangga dengan dosa? Bangga dengan dosa bukan hanya soal mengulang kesalahan, tetapi juga merasa senang, puas, ya, atau bahkan membanggakan ya, perbuatan maksiat yang dilakukan. Sikap ini bisa muncul di dalam ya, bentuk cerita, unggahan, atau ya, candaan ya, yang meremehkan dosa. Seolah-olah hal tersebut adalah prestasi. Naif sekali. Dalam Islam, sikap seperti ini sangat berbahaya karena dapat menghilangkan rasa takut kepada Allah SWT dan mengumpulkan ya, tabungan dosa. Ya. Dan bisa juga mengakibatkan kerasnya hati. Ya. Masalah muslimin, kita umat Islam dilarang membuka aib. Ya. Rasulullah SAW tegas melarang umatnya untuk membuka aib. Aib sendiri. Di dalam sebuah hadis beliau menegaskan bahwa semua umatnya akan mendapatkan ampunan kecuali mereka yang terang-terangan, belak-belakan, ya, berbuat dosa dan memamerkannya kepada orang lain. Membanggakan dosa sama artinya dengan membuka aib yang harusnya ditutupi dan disesali kemudian taubat. Karena ini akan merusak diri sendiri. Sikap ini juga berpotensi memanipulasi perbuatan maksiat di tengah masyarakat. Maksud muslimin, lalu apa sih dampak bangga dengan dosa bagi hati kita? Hati yang senantiasa, hati yang terbiasa membanggakan dosa, perlahan-lahan kehilangan rasa malu. Bukankah dalam Islam, al-haya'u subbatu minal iman, malu bagian dari iman. Artinya malu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang buruk, atau perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Padahal, rasa malu merupakan bagian dari iman. Ya, ketika dosa dianggap biasa, seorang akan ya, mungkin ya, semakin jauh dari kesadaran untuk bertaubat. Lebih dari itu, bangga dengan dosa dapat mendatangkan murka Allah dan menutup pintu hidayah jika tidak segera disadari dan ditinggalkan. Masalah muslimin, disinilah pentingnya taubat sebagai jalan kembali atau the way out, jalan keluar. Iman selalu membuka pintu taubat. Ya, Islam selalu membuka pintu taubat, ya, seluas-luasnya bagi siapapun pemeluknya yang ingin kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang menyesali kesalahan dan bermaksud memperbaiki diri. Taubat bukan hanya mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim aladzillahilahilulhaqim wa'atubwilai, tetapi juga meninggalkan dosa, menyesali perbuatan, serta berusaha untuk tidak mengulanginya. Sikap inilah yang seharusnya ditanamkan, diutamakan, bukan dibanggakan, ya. Bukan ya kebanggaan atas kesalahan masa lalu. Ma'asyiral muslimin, menjaga malu sebagai bagian dari iman, sebagaimana tadi yang saya bacakan, ya, al-haya'u subatun minal iman. Rasa malu di dalam Islam bukanlah kelemahan, melainkan penjaga akhlak. Dengan rasa malu, seorang akan lebih berhati-hati di dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, baik di dunia nyata, kalau zaman sekarang ya, maupun di dunia digital. Menjaga malu berarti menjaga iman, karena keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Masa muslimin, kita ganti cerita masa cerita dosa dengan cerita kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menerima tobat ya, orang atau hambanya yang melakukan dosa dan kekhilafan, karena memang manusia tempatnya salah dan khilaf, sebagaimana al-insanu mahal khata' wa nisyan. Alih-alih ya membagikan dosa ya, Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak cerita kebaikan yang menginspirasi ya, berbagai kisah taubat ya, perjuangan memperbaiki diri dan amal soleh jauh lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dari sinilah ya lahir budaya yang menguatkan dalam kebaikan, bukan saling menyeret ke dalam kesalahan. Kita diajarkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, lalu menumbuhkan kepedulian dan perbaikan diri, kesadaran akan bahaya berbangga-bangga dengan dosa. Ya. Seharusnya mendorong setiap kita muslim untuk lebih peduli terhadap kondisi hatinya. Perbaikan diri tidak hanya dilakukan secara personal, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan aksi nyata membantu sesama. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, ya, di mana posisi kita? Ya, tadi saya menyebutkan mujahid, orang yang bermaksiat terang-terangan. Wahai saudaraku, sudahkah kita menyadari bahwa agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang paling sempurna, sebagaimana Al-Maidah Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Betapa tidak agama kita telah ya, menjelaskan segala sisi dan sudut permasalahan yang dialami oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Kita bisa buktikan, ya, tidakkah kita mendapati suatu masalah dalam kehidupan kita, kecuali Islam telah memberikan jalan keluarnya, solusinya. Dan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita telah mengajarkan kepada kita solusi yang lengkap, sempurna, komprehensif, dan mengandung banyak sekali hikmah dan kebaikan di dalamnya telah diberikan kepada kita umatnya. Berbeda halnya dengan agama lain yang ya, yang pasti mereka banyak memiliki kekurangan dan kecacatan di dalamnya karena agama mereka berasal dari manusia, sedangkan agama kita, agama samawi, berasal dari Allah SWT. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, Allah SWT, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yang maha, segala maha, ya, seluruh kekuasaan langit dan bumi, dan maha-maha, ya, yang lainnya maha mengatur, ya, maha kuat, ya, maha mengetahui, ya, mengatur segala hal yang ada di dalamnya. Masrul muslimin, salah satu hal yang menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang komprehensif, sempurna, lengkap, dan tidak ada bandingannya adalah bahwa Tuhan kita Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya walaupun dosa itu setinggi langit dan sepenuh isi perut bumi. Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang maknanya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, kita semua cucu Adam, anaknya Nabi Adam, bagi engkau meminta dan mengharap kepada aku, maka aku akan mengampuni dosamu. Dan aku akan, ya, dan aku tidak pedulikan lagi, wahai anak Adam, walaupun dosamu setinggi langit, bila engkau memohon ampun kepada aku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi. Subhanallah, ya, perhatikan dan renungkan, wahai saudaraku, kaum muslimin di mana saja sana dapat ditangkap, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa para hambanya selama hamba tersebut menjauhi kesyirikan. Dan luasnya ampunan Allah tersebut akan, ya, dirasakan oleh para hambanya yang selalu berbuat baik, beramal soleh, dan berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dan juga apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, yang keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Masalah muslimin, walaupun ya kita, ya walaupun ya setiap muslim ya akan mendapatkan ampunan Allah selama dia menjauhi kesyirikan, tetapi ada satu golongan manusia yang dikecualikan dari mendapatkan ampunan Allah tersebut. Siapa mereka? Maka mereka adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis dari Salim bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, mohon maaf. Jadi orang yang terang-terangan berbuat dosa, dan termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian dia di pagi hari menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatan dosanya tersebut. Yang mana ia berkata, hei fulan, tadi malam aku berbuat ya begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari, Rabb-nya telah menutupi perbuatannya itu. Tetapi pada pagi harinya, malah dia sendiri menyingkap, membuka perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya yang telah ditutupi oleh Allah SWT. Masa muslimin, apa yang dimaksud dengan ya mudofa yang terdapat di dalam hadis tadi, ya Syekh Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah bahwa umat Islam kita ini akan diampuni dosa-dosanya. Akan tetapi, ya, kata tersebut juga bisa dimaknai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Salim, yaitu beliau mengatakan bahwa kata tersebut adalah setiap umat Islam, ya, secara umum akan selamat dari lisan manusia dan gangguan mereka. Masalah muslimin, para pendengar, mutiara pagi, insan ini yang dirahmati oleh Allah, apa saja sih bentuk terang-terangan di dalam berbuat dosa dan maksiat? Yang pertama, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan manusia, seperti apa yang dilakukan para, ya, misalnya pemain sinetron ya dan pelawak yang bermain di layar televisi. Jenis orang yang seperti ini telah melakukan dua perbuatan dosa sekaligus, yaitu yang pertama menampakkan kemaksiatannya, yang kedua mencampurnya dengan lawakan dan kebohongan. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya kedua hal tersebut adalah perbuatan tercela berdasarkan tarekat agama Islam dan juga pandangan manusia. Yang kedua, orang yang ya telah menyingkap apa yang Allah telah tutupi dari perbuatan maksiatnya, seakan-akan mereka itu menceritakan perbuatan maksiatnya karena bangga dan meremehkan dosa yang telah dia lakukan. Mereka ini tidak bisa merasakan nikmatnya ampunan Allah yang dia berikan kepada para hambanya. Yang ketiga, seperti apa yang dilakukan pelaku maksiat yang mengumumkan perbuatan maksiatnya kepada khalayak ramai. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, ini catatan ya, khusus untuk para pelaku mujaharah. Ya, dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu ya tersiar ya di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang mereka tidak mengetahui. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi Samarinda yang dirahmati Allah, demikian prolognya Mbak Ratih untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Ratih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0541736566, 743495, di pesan WhatsApp kami 0811554976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung di kanal YouTube, boleh menyampaikan pertanyaan di kolom live chat kanal YouTube maupun juga aplikasi RRI Digital.
3: Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31.

0: inspirasi.
1: Jangan berbangga dengan maksiat dan dosa kepada Allah, sudah disampaikan oleh Ustaz Hauzin dalam tausiahnya. Kita masuki sesi diskusi tanya jawab untuk Anda. Baik, Ustaz, ini sudah ada penelpon pertama, kita terima ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
2: Maaf, ini masih ada kurang lebih besar, masih ada bentuk terus sisa begadang piala dunia apa jadi begini. Ini Pak, tadi ya menanggapi tentang masalah kita saling apa tuh, saling memaafkan di sini ya. Mau dua hal yang saya tanyakan kan, kalau dosa apapun juga, segudang dosa manusia gitu kan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, pasti dengan jalan tobat, pasti Allah memaafkan kan, sebagai pemaaf kan. Tapi di sini Pak, kalau manusia kan, apalagi di orang-orang yang disebut katakanlah orang elit ya lah, kalau toh misalkan mas ada buat kesalahan, terus kita mah boleh misalkan dimaafkan, tetap bersukum, tetap berjalan kan gitu. Tapi dalam Islam kan sudah maafkan ya sudah, tidak apa-apa lagi. Tapi kadang-kadang manusia suka ada ML-ML seperti itu. Kecuali kalau misal kesalahan yang sifatnya tidak merugikan siapapun lah, dalam arti cuman biasa. Tapi seperti apa yang lalu sama masalah hukum Pak? Ini cuma masalah hukum kan. Hukum tetap hukum Allah kan adil, tidak pandang bulu. Tapi hukum manusia kan, sekarang saya lagi prihatinnya ya Pak, lagi viral kan, masalah kasus yang di Bali itu kan, di mana gara-gara baling ayam, sampai di Korawa sampai meninggal dunia. Lalu pernah ada kasus juga di lingkungan siapa, gara-gara anak, gara-gara ada seorang remaja mengambil sampai ditemui para petani, mungkin para si petani tersebut punya saudaranya di polsek, dilaporkan kan, seharusnya yang dinilai tidak seberapa Pak, cuman kalau dihitungkan 1.200.000. Nah di sini makanya di sini udah pas hukum kok sampai dijatuhi hukum 2 tahun seperti itu, seimbang tidak? Nah, jadi hukum manusia itu saya lebih maaf, saya lebih setuju kalau toh para koruptor kan enak-enak duduk di bangku, lebih setuju di hukum masyarakat sampai begitu daripada cuman maling ayam yang tidak seberapa. Bagaimana untuk berapa papat yang hukum Allah dan hukum manusia?
1: Baik. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah dan hukum manusia, dalam pengamatan beliau yang terjadi di Indonesia adalah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik, istilahnya barangkali demikian ya. Baik, silakan setelah Pak Ahmad Irwan 0541-736-566-743-4495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Silakan hanya berkirim pesan saja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, boleh menyampaikan via kolom live chat. Baik, saya terima lagi ada penelpon berikutnya Ustadz di pagi hari ini ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cendrati.
1: Baik, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Cendrati, Ustadz kita ini kan sering gini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak gitu. Ya namanya kesalahan masa sengaja dibuat gitu ya, kan sepertinya kurang tepat gitu loh istilahnya, kalau sengaja kesalahan disengaja maupun tidak itu mestinya kalau kita ya kalau melakukan kesalahan mestinya yang tidak disengaja lah ya kan, begitu, bukan disengaja gitu. Jadi gimana ini?
1: Baik, konteks ini seperti apa ya? Baik.
4: Ya, makasih Zarate ya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang ada kesalahan yang sengaja dibuat hingga ada istilah seperti itu? Setelah Pak Nano, satu penelpon kembali 0541-736-566-743-4495 atau di WhatsApp 0811-554-4976. Baik, Ustaz, sementara dua penanya, silakan Ustaz.
5: Iya, terima kasih ya. Ya, sering betul seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ini ya, ungkapan ya maaf diterima ya, tetapi hukum tetap berjalan ya. Ini memang di tanah air kita, kalau dalam Islam kan bahkan seseorang yang membunuh bila ia meminta maaf kepada keluarga yang dibunuhnya tadi, kalau dimaafkan kan selesai. Ya, tetapi di negeri kita ini adalah negeri hukum yang berdasarkan Pancasila. Yaitu kita sering mendengar ya, maaf diterima, tetapi hukum tetap berlaku atau berjalan ya. Menerima maaf adalah hak, ya, hal yang baik secara pribadi maupun sosial. Tetapi di dalam ranah hukum, proses tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memaafkan bisa meringankan hati dan mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, ya, misalnya sebagai faktor yang meringankan dalam terminologi hukum kita. Namun tidak, ya, otomatis menghapus konsekuensi hukum. Ya, contohnya, ya, dalam kasus pidana, ya, permintaan maaf dari pelaku bisa memperlihatkan, ya, misalnya penyesalan, ya, tetapi tetap ada proses, ya, persidangan dan kemungkinan, ya, vonis hukuman. Dalam kasus perdata, ya, maaf, ya, bisa membuka jalan damai atau mediasi, ya, tetapi tidak tetapi hak dan kewajiban hukum tetap harus diselesaikan. Jadi maaf berfungsi di ranah moral, agama, dan sosial, ya, sementara hukum bekerja di ranah formal dan institusional. Ya, itu Pak Ahmad Irwan di Bandung, ya, dalam Islam, ya, kalau kita melakukan, ya, apa ini, muamalah atau berhubungan sesama manusia, kemudian kita melakukan kesalahan, kemudian kita minta maaf, dimaafkan, maka Allah akan memaafkannya, sudah gitu, ya. Tetapi kalau di mata hukum, karena kita di hidup di dunia kan ada peranata sosial, kan, di situ ada hukum, maka maaf tadi di apa, domain moral, agama, sementara perbuatannya harus diselesaikan secara formal di, kalau di kita, ya, di KUHP lah, di hukum formal yang resminya. Kemudian yang kedua tadi Pak Nano, ya, sering mengatakan orang itu apa itu, mohon maaf, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, ya, Pak Ano, ya, kalau kita di luar negeri, ya, di negara-negara Eropa, ya, itu meminta maaf itu kalau sudah jelas salahnya. Kalau tidak, ya, terima kasih juga setelah sesuatu dilakukan, ya. Kalau kita kan nggak seperti itu, ya. Jadi kita kadang-kadang sebelum apa sudah, ya, meminta maaf lebih dahulu, gitu. Padahal kita tidak tahu salahnya apa dia, ya. Nah, di dalam budaya Barat, ya, ini sudah komparasi, ya, itu tidak dilakukan, ya. Tetapi, ya, kita, ya, melakukan, ya, mohon maaf, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, ini bagaimana ini, ya, posisinya, ya, kok mohon maaf yang, ya, disengaja maupun tidak disengaja, ya. Seharusnya kan kalau kita mohon, kalau sengaja berarti kan, ya, gimana wong sengaja kok, ya. Seharusnya, ya, kita ini kalau mohon maaf, ya, yang tidak sengaja seperti yang disampaikan oleh Pak Nano, ya. Jadi ma'asyar muslimin, ya, berangkat dari pertanyaan Pak Nano, ya, ungkapan mohon maaf baik disengaja maupun tidak sengaja itu biasanya dipakai untuk menunjukkan, kalau dalam bahasa Inggris, model of modesty, ya, untuk kerendahan hati dan ya kesadaran bahwa kesalahan bisa terjadi di dalam berbagai bentuk. Ya, hal itu ya ini mencakup ya kesalahan disengaja, tindakan yang memang dilakukan dengan sadar tetapi kemudian disadari salah. Ya, kesalahan tidak disengaja, hal yang menjadi ya yang terjadi tanpa niat, misalnya karena lalai atau tidak tahu. Dengan meminta maaf untuk keduanya, kita menunjukkan sikap terbuka, openness, tidak defensif, dan mau bertanggung jawab. Ya, di dalam budaya tanah air kita, Indonesia, ya, kalimat ini sering sekali muncul menjelang hari raya atau dalam pertemuan-pertemuan penting sebagai bentuk menjaga hubungan baik. Jadi stress on-nya kepada untuk menjaga relasi yang baik. Ya. Dengan demikian, ya, Pak Nano, dalam konteks Indonesia itu tidak menjadi masalah. Karena kan tadi bentuk ya kita merendahkan diri, tawadhu lah bahasa Islamnya itu. Ya, kalau di dunia barat sana, kalau tidak melakukan kesalahan yang sengaja, mereka nggak minta maaf. Ya, mereka tidak pernah mengatakan sorry for doing this, for doing that. Enggak. Ya, kalau dia buat salah yang secara hukum mereka, hukum formal mereka itu, baru mereka meminta maaf. Ya. Demikian ya untuk Pak
1: Ahmad Irwan dan Pak Nano. Ya.
5: Dan Pak Nano. Kembali ke Pak Nano.
1: Baik, Ustaz, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kami kembali lagi setelah yang berikut ini. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surah Al-An'am, ayat 59.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, kembali kami buka sesi diskusi untuk Anda. Ini tema yang menarik dengan Pro 1 R Samarinda di 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, boleh silakan menyampaikan pada kami di kolom live chat kanal YouTube atau juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital pagi ini. Ustadz, ini nampaknya ada alasan tertentu ya Ustadz ya, maka tema ini muncul ke permukaan. Apakah Ustadz sendiri memandang bahwa fenomena ini telah nyata Ustadz? Artinya memang banyak orang-orang di sekitar kita itu yang sudah terbiasa. Tadi Ustadz katakan menjadi salah satu dampaknya adalah menjadi terbiasa dengan dosa, bahkan mengumbar aibnya, begitu Ustadz ya, dan tidak ada lagi rasa malu terhadap hal tersebut. Apakah ini memang sudah menjadi fenomena di sekitar kita Ustadz?
1: Iya. Ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Karena akhir-akhir ini kan tanah air kita ini, negeri kita ini penuh dengan dinamika ya, politik ya, geopolitik internasional segala macam ya, bahkan di dalam negeri kita ya, kita yang familiar, yang akrab dengan media sosial ya, itu disuguhi oleh tontonan yang tidak menuntun, alias tontonan yang kurang mendidik, bahkan tidak mendidik ya. Kasus terjadinya berbagai ya permasalahan yang timbul di tanah air kita ya, politik, ekonomi, dan sebagainya, sangat rumit. Nah, saya mencoba ya, bagaimana sih, kenapa ya, bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Kan kita kalau nyanyi lagu apa nih, Pancasila dasar negara, itu kan yang pertama Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa itu apa? Agama. Agama dan manusia kita itu ya. Tetapi tetap saja manusia-manusia, khususnya yang diberi amanah, itu tidak amanah. Nah, fenomena berbangga dengan dosa itu sering muncul di masyarakat ketika seseorang justru memamerkan flexingnya atau menganggap enteng perbuatan yang jelas-jelas melanggar norma agama maupun sosial. Nah, ini ada beberapa hal yang ya biasanya melatar belakangi ya perbuatan tersebut ya. Yang pertama, ya, normalisasi perilaku salah ya. Ketika banyak orang melakukan hal yang sama, nah ini ya, akhirnya dianggap biasa dan bahkan dibanggakan. Kan ini kan naik sekali, salah itu dibanggakan. Mestinya kita salah itu malu, kita mohon maaf, kita bertobat. Ya. Kemudian ya, mencari atau pencarian identitas baru atau perlu pengakuan. Ya, kita lihat ya, jamaah haji dari saudara kita di Sulawesi sana ketika pulang ke tanah air kan, memakai pakaian yang dalam tanda petik, wah luar biasa ya, mas-masnya dipertontonkan, diperlihatkan semua ya. Nah, ini ada sebagian dari orang yang merasa ya keren atau ya berani dalam tanda petik jika menantang atau melawan aturannya, sehingga dosa dijadikan simbol kebebasan. Kemudian ketika pengaruh budaya populer ya, yaitu media baik media sosial ya maupun media mainstream lainnya ya, kalau media sosial biasanya itu untuk membuat konten ya tertentu yang kadang-kadang ya menampilkan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai moral ya, lalu diikuti tanpa ya, tanpa kritik ya, diikuti tanpa kita berpikir kritis.

0: dia di dunia perbuatannya itu dan belum sempat bertobat. Jadi masuk muslimin, fenomena bangga dengan dosa ini sangat berbahaya karena bisa menggeser ya batas moral masyarakat yang telah ya jadi yang telah salah ya menjadi terlihat benar, yang benar malah dianggap kuno dan dalam kondisi tradisi keagamaan sikap bangga dengan dosa disebut ya sebagai bentuk kesombongan spiritual karena bukan hanya berbuat salah tetapi juga menolak untuk merasa salah. Jadi masuk ke sini, jangan kita sudah berbuat dosa maksiat kepada Allah di malam hari misalnya ditutupi oleh Allah, di pagi harinya dibuat sendiri, ini mengundang murka Allah SWT. Saya rekomendasikan, saya perintahkan, saya amar ma'ruf nahi mungkarkan, jangan lakukan itu kalau tidak ingin Allah memberikan ya bala bencana kepada kita. Demikian ya untuk yang disampaikan oleh Mbak Rati terkait fenomena. Judul tema kita pada hari ini.
1: Baik Ustaz, terima kasih sudah mengingatkan. Ini menjadi pengingat ya Ustaz ya buat kita semua. Allah sudah menutup aib kita, maka janganlah kita buka sendiri. Baik Ustaz, di sesi hari ini mohon menyampaikan simpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
0: Iya. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Allah segala maha dalam sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20 dan sifat jaiz, serta sifat wajib rasul dan mustahil rasul serta sifat jaiz rasul, semuanya kalau jumlah itu ada 50. Ya, maka kalau di dalam terminologi tauhid itu di kalangan aswaja itu namanya akoid seket atau akoid 50. Mulai dari Allah wujud ditambah kamu kelawan lu khawatisi sehingga sifat mustahilnya yaitu adam kudus fana masalah lu khawatisi dan sebagainya, kemudian sifat wajib rasul ya kita tahu sidir amanah tablet patonah ya dan sebagainya ya, baik sifat wajib, mustahil, sifat jahil bagi Allah dan juga bagi Rasul, ya, itu telah memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah SWT ini sangat luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, semua sepengetahuan Allah SWT, tidak ada yang kebetulan. Semuanya dalam kendali kekuasaan Allah SWT, karena Allah punya sifat kudrah. Dan Allah juga ya, sifat iroda, ya kudrah berkuasa atas ya diri sendiri, atas segala sesuatu. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain atau makhluknya yang lain, tapi Allah betul-betul mutlak berkuasa. Dan jika Allah berkehendak, sebagaimana dalam surah Yasin, idza arada saya nanya kulalakum fayaku, kalau Allah berkehendak, ya maka cukup mengucapkan kun, jadilah fayakun, maka langsung jadi. Itu menunjukkan kekuasaan Allah itu mutlak, tidak terbatas. Dan Allah juga telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunannya. Kalau kita berbuat salah, kita bermaksiat kepada Allah, segera kita bertobat, ya sertai dengan perbuatan buruk kita, dengan perbuatan yang baik, yang itu insya Allah kalau bahasa manusia kita ini ya disetip dulu lah, ditip ek dulu, didelet dulu yang buruk didelet menjadi yang baik untuk mengimbangi tadi agar taubat kita diterima. Ya masuk muslimin, para pendengar Bicara Pagi, kepada kaum muslimin di mana saja siaran ini dapat ditangkap, ya wabil khusus yang sedang diberi amanah ya terhadap oleh rakyat untuk menjadi pemimpin di negeri kita dalam berbagai apa nih tingkatannya ya, mulai dari pemimpin di negara kita ini dari yang terendah.

0: itu keluarga, kemudian ya RT, RW, ya kelurahan, desa, ya kecamatan, ya kabupaten, kota, provinsi sampai pemerintah pusat, ya jagalah amanah yang telah diberikan oleh warga anak bangsa ini kepada panjenengan seberataan dengan sebaik-baiknya, karena apapun yang Anda lakukan, yang kita lakukan, kelak pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan ya Allah SWT, Sang Maha Adil, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dan bertobatlah kepada saudara-saudaraku yang sekarang ini tergelincir ke dalam dosa. Ya, dengan bertobat, insya Allah, ya akan melamatkan kita. Hidup kita ini temporer, sementara ya. Kalau nanti kita sudah mati, nah itu nggak bisa kembali lagi. Nah, kalau orang-orang yang sudah dikuburan yang di akhirat itu nanti itu kepingin dipulangkan ke dunia, hanya ingin bersedekah, berbuat baik, tidak mungkin lagi dilakukan. Karena itu kepada yang sekarang ya belum sadar, ya segera sadar, ya amanah rakyat tunaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan nanti di akhir hayat kita husnul khotimah. Nah, kalau kita husnul khotimah, pasti dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, agar kita semuanya ya, termasuk para pemimpin rakyat, ya, pokoknya tidak terkecuali, untuk sama-sama mawas diri, introspeksi, ya, agar hidup kita selamat sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, yaitu selamat dunia dan akhirat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila khatamin nabi mustofa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa alihi sayyidillah ya mufatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Ya kana abudu wa ya kana sahin jina surat al-mustamin surat al-ladina anam ca'alayin wal mangdu bila malam dolin amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashabil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadi wal wasabi ajmain Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina muhammadin bil awalin wal akhirin Allahumma aktubi salamata wa sifata wa la'afiyata lana walil muslimin al muslimat min al hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amwalina wa afiatan fi ajadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan bi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa ma'uratan ba'da al-maut Allahumma aftarana abal ghir wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa sari dunya wa sari akhirah Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqranit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, selamat menjalankan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marati.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian tadi narasumber kami Ustaz Dr. Andes K. Haji Muhammad Hosin MPD sudah bersama di Mutiara Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026. Jangan berbangga dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Saatnya saya Rati Rawan rekan Ferdi akan bersama Anda di sesi berikutnya Samarinda Pagi ini Pro 1 kali informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

0: menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pagi-pagi kita sudah dengarkan lagu cinta dari Sandi Sandoro dengan cerita romansa. Sudah hadir menemani awal pagi ini bersama saya Rati Irawan, menyapa Anda yang sedang bersiap melaksanakan aktivitas di sepanjang pagi ini. M. Yamin sudah mulai ramai dengan pengendara roda 2, roda 4, pendengar Pro 1 Samarinda. Anda yang pagi ini menggunakan transportasi umum, mudah-mudahan tidak kesulitan ya, masih bisa menemukan transportasi umum di kota Anda, termasuk juga di ibu kota Kalimantan Timur. Kemarin saya sempat menyimak data tertinggi, angka kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dengan demikian, berhati-hatilah Anda yang sedang berkendara di pagi hari ini, utamakan keselamatan, bukanlah kecepatan.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 97,6 FM Pro 1.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada catatan peristiwa apa yang terjadi di tanggal 28 Juli, pendengar? Yang pertama adalah Hari Hepatitis Sedunia. Hari untuk meningkatkan upaya nasional dan internasional terhadap penyakit hepatitis. Tahukah Anda bahwa melalui laman resmi WHO, Hari Hepatitis ini ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel. Ada Dr. Bero Samuel Blumberg, merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B ya, dan mengembangkan tes diagnostik serta vaksin virus tersebut. Diketahui bahwa hepatitis merupakan penyakit yang menyerang organ hati. Penyakit ini menyebabkan radang pada organ hati manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah infeksi virus yang kian berkembang biak. Hari ini juga merupakan Hari Cat Air Sedunia, merupakan suatu cara warna yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Hari Cat Air Sedunia dicetuskan oleh World Watercolor Day. Founder dari Dut Lewos tersebut menganggap bahwa dengan adanya hari peringatan tersebut dapat membuat seni melukis cat air lebih dikenal luas oleh masyarakat dunia. Unik ya pendengar Pro 1, karena ini memang juga bagian dari cara berkesenian. Berikutnya adalah Hari Konversi Alam Sedunia, hari yang berkaitan erat dengan International Union for Conservation of Nature, IUCN, yang didirikan, IUCN maksud kami, didirikan pada tahun 1948 di Glade, Swiss, yang merupakan serikat global mengenai status alam dan langkah diperlukan untuk melindunginya.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda baru saja menyimak siaran kami, menyapa pendengar yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Selamat pagi Balikpapan, Praja Mas Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Merau. Selamat pagi juga berada di Kutai Timur sana. Untuk Anda yang berada di kawasan IKN yang mungkin juga kebetulan sedang menyimak siaran kami, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Nantikan update informasi dalam berita pagi di edisi hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi dari Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Beberapa informasi utama diantaranya, pendengar Pro 1 R Samarinda, bagaimana penyusunan naskah akademik Raperda Perubahan Kota Samarinda yang akan mengupas tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Dari Mahakam Ulu akan diinformasikan mengenai alokasi anggaran program beasiswa 2026. Kita akan simak apakah terjadi peningkatan atau penurunan, pendengar Pro 1 RRI. Berita dari kawasan Balikpapan dan juga berita-berita penting lainnya, silakan Anda menyimaknya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus nanti siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Pro 1 FM.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 28 Juli 2026.
1: Bekerjalah dengan baik, dengan semangat, agar supaya kita bekerja itu sepenuhnya untuk melayani masyarakat. DPMPTSP itu merupakan...
2: Semuanya menggunakan kris bayar Rp1. Jadi kalau cek kesehatan, kemudian ngecek ke KTP, IKTP.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Rati Irawan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim perkuat promosi investasi dengan mengedepankan peran pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor di seluruh Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kalimantan Timur memperkuat upaya menarik investasi di seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Kepala DPMPTSP Kalimantan Timur Fahmi Firma Laksana kepada RI menegaskan pemerintah harus menjadi ujung tombak promosi investasi karena mampu memberikan keyakinan lebih besar kepada calon investor. Menurut Fahmi, kehadiran pemerintah dalam menawarkan peluang investasi dinilai lebih meyakinkan dibandingkan organisasi pengusaha maupun komunitas bisnis. Investor, menurut Fahmi Firma Laksana, umumnya memerlukan kepastian dan jaminan dari pemerintah sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar. Karena itu, DPMPTSP berperan sebagai marketing daerah dengan membawa data dan informasi mengenai potensi investasi di berbagai kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis.
1: Bekerjalah dengan baik, dengan semangat, agar supaya kita bekerja itu sepenuhnya untuk melayani masyarakat. DPMPTSP itu merupakan ujung tombak untuk dalam hal melakukan peningkatan investasi di daerah. Oleh karenanya, saya berpesan kepada junior-junior saya agar supaya tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, bekerja dengan semangat dan disiplin.
3: Selain mempromosikan potensi investasi, pemerintah juga memiliki kewenangan menjelaskan rencana tata ruang wilayah, kawasan industri, pelabuhan, hingga dukungan terhadap proses pembebasan lahan. Kepastian tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam menentukan lokasi investasinya di wilayah provinsi ini. RRI Rizky Mulyanata melaporkan.
0: Dalam diskusi penyusunan naskah akademik Raperda Perubahan Kota Samarinda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, pemerintah kota dinilai perlu memperbaharui regulasi ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan dunia kerja. Berikut laporannya.
4: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perubahan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional. Hal tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion atau FGD, penyusunan naskah akademik Raperda yang digelar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris atau UINSI Samarinda. Pada Senin 27 Juli 2026, Kepala Lembaga Pemeriksa Halal UINSI Samarinda, Maisyarah Rahmi Hasan menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2014 perlu diperbarui seiring terjadinya perubahan regulasi nasional. Menurut Maisyarah, harmonisasi regulasi diperlukan agar aturan ketenaga kerjaan di Samarinda mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
5: Seiring berkembangnya waktu dan regulasi yang ada secara nasional, ya tentu saja peraturan ini masih perlu banyak sinkronisasi ya dan juga harmonisasi sehingga peraturan daerah ini bisa mengakomodir kebutuhan tenaga kerja khususnya di Kota Samarinda. Mengapa peraturan daerah ini dibutuhkan? Yaitu berangkat dari ketenaga kerjaan ini merupakan pilar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, juga melihat dari perkembangan investasi dan pembangunan Kota Samarinda yang juga merupakan bagian dari penyangga ibu kota Nusantara, tentu meningkat ya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Kota Samarinda.
4: Maisyarah menambahkan regulasi baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja, sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Melalui raperda tersebut, penyelenggaraan ketenaga kerjaan juga diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan sebelum naskah akademik dan rancangan perda dibahas lebih lanjut. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meningkatkan alokasi anggaran program beasiswa pada 2026 menjadi lebih dari 25 miliar rupiah, naik dari anggaran tahun sebelumnya sebesar 22 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Putmahulu, Samson Batang, menyampaikan besaran anggaran beasiswa yang disalurkan bergantung pada hasil seleksi serta kebutuhan masing-masing penerima. Mekanisme tersebut diterapkan agar bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi peserta yang memenuhi persyaratan. Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemkab Mahulu berharap kuota penerima manfaat dapat semakin bertambah sehingga lebih banyak pelajar dan mahasiswa memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sebagai fondasi pembangunan daerah di masa depan. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kawasan Pantai Kilang Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Berikut laporannya.
6: Kawasan Pantai Kilang Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, ajang ini juga menjelma menjadi pusat digitalisasi pelayanan publik, termasuk pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital oleh pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi.
7: Dataran, kemudian juga antena-antena, juga ada fasilitas edukasi dari Pemkot, semuanya menggunakan kris bayar Rp1. Jadi kalau cek kesehatan, kemudian ngecek
6: Venturan 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai layanan pemerintah secara online, salah satunya pendataan program perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai salah satu langkah penting. Apakah warga berhak menerima bantuan sosial dan terhubung berbagai pelayanan pemerintah? Hal ini dijelaskan oleh agen Perlinsos Kota Balikpapan, Ian Syah. Terlihat masyarakat menyambut dengan antusias, salah satunya Sinta yang memastikan datanya apakah sudah masuk dalam aplikasi Perlinsos tersebut. Selain pelayanan perlindungan sosial, warga juga memanfaatkan momentum tersebut untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembayaran pajak non-tunai menggunakan KRIS. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: 4 bulan berlaku, Pemprov Kaltim belum evaluasi kebijakan WFA ASN, efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran masih dipantau. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara ASN yang diterapkan setiap Jumat sejak pertengahan Februari 2026 silam. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Prananta mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan sehingga efektivitasnya terhadap kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran belum dapat disimpulkan. Menurut Irfan, evaluasi nantinya bakal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bersama dengan Biro Organisasi selama masa penerapan WFA. Seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan mengenai dampak efisiensi seperti penurunan konsumsi listrik, penggunaan air, dan pemakaian kendaraan dinas. Meski belum diaudit secara menyeluruh, Irfan memastikan pengawasan terhadap kehadiran ASN tetap berjalan melalui sistem absensi elektronik yang terintegrasi dengan BKD. Sistem tersebut menggunakan telepon seluler dan dapat diakses dalam radius tertentu dari lokasi kerja yang telah ditetapkan sehingga setiap kehadiran dapat dipantau secara digital. Irfan menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan manipulasi absensi, namun masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan penyimpangan. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Pranata menambahkan, ASN yang terbukti memanipulasi sistem absensi bakal dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan. Bahkan apabila melanggar tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
8: Sudah kita tindak lanjut itu banyak yang diusulkan untuk jumlah pastinya saya mesti cek ya, tapi yang jelas banyak ya, belasan ada ya.
9: Berapa kira-kira
8: satu? Nggak pernah masuk, absensinya nggak bolong,
9: lebih daripada
8: jumlah hari. Iya, lebih daripada jumlah hari itu ya. Sekarang berproses, ada yang sekarang proses di Pak Wagub untuk segera ditindaklanjuti. Indikasi atau dalam proses pemeriksaan dia belum bisa diberikan sanksi apa-apa karena belum terbukti kalau tindak pidana korupsi. Sampai dengan vonis terbukti bersalah baru sanksi administrasi kepegawaiannya berjalan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bakal mengevaluasi sistem absensi digital yang mulai diterapkan pada 2026 ini untuk memastikan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi berjalan optimal. RRI Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadik Tarompo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Berikut laporannya.
10: Sebanyak 55 karya dari seniman Cadio Tarompo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala 5. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Cadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Cadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
11: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu di pojok sana, itu judulnya Seperti Kecil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
10: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Cadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
12: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Dadio Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini, pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
10: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Cadio Tarompo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. KONI Kalimantan Timur menegaskan program Bapak Angkat menjadi strategi menjaga pemerataan pembinaan atlet di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan ini difokuskan pada cabang olahraga yang berpeluang meraih prestasi. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Keterbatasan anggaran hibah mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menyusun strategi pembinaan atlet yang lebih efektif. Salah satunya melalui program Bapak Angkat yang akan memprioritaskan cabang olahraga unggulan agar pembinaan prestasi tetap berjalan secara berkelanjutan. Ketua Umum KONI Kaltim Andri Syahrul mengatakan fokus program pada ajang olahraga prioritas bertujuan agar anggaran hibah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menciptakan pemerataan dukungan pembinaan bagi seluruh cabang olahraga.
13: Karena memang keuangannya terbatas, jadi kalau kita menyamaratakan itu sudah. Dan kita juga tahu dengan besaran-besaran jumlah yang mereka terima, mereka untuk berprestasi lebih itu susah. Tapi memang semua karena kondisi.
9: Andri menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan cabang olahraga lain. Menurutnya, KONI tetap berharap seluruh cabang olahraga memperoleh dukungan yang sama. Namun kondisi anggaran yang terbatas membuat organisasi harus menetapkan skala prioritas. Melalui program Bapak Angkat, KONI Kaltim berharap pembinaan atlet tetap berjalan optimal sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini diharapkan mampu mempertahankan prestasi olahraga Kaltim dengan tetap membuka peluang dukungan yang lebih luas bagi seluruh cabang olahraga di masa mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Piala Dunia FIFA 2026 telah berakhir pada 19 Juli lalu dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina di partai final. Lebih dari sebulan, pesta sepak bola terbesar di dunia menyatukan miliaran orang dan menghadirkan euforia yang juga terasa hingga di kota Samarinda. Selengkapnya oleh Niswar Kula dalam dokumenter berikut ini.
14: Spain make first contact. Ferran Torres away. Spain are the champions.
15: Stadion bergemuruh ketika Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 usai menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Trofi paling bergensi di dunia sepak bola pun kembali terangkat. Bukan hanya menjadi milik 11 pemain di lapangan, melainkan menjadi penutup perjalanan lebih dari sebulan yang menyatukan miliaran manusia di berbagai penjuru dunia. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling bersejarah untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sekaligus menjadi turnamen pertama yang diikuti 48 negara. Dari fase grup, babak gugur hingga partai final, jutaan masyarakat Indonesia rela terjaga hingga dini hari. Mereka berkumpul di rumah, warung kopi, kafe, hingga ruang-ruang publik hanya untuk menyaksikan satu pertandingan yang sama. Sepak bola kembali membuktikan dirinya bukan sekedar olahraga, melainkan bahasa yang dipahami seluruh dunia. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Febriani mengatakan, sepak bola memiliki kekuatan yang mampu menyatukan masyarakat dunia. Menurutnya, melalui siaran Piala Dunia yang dinikmati secara luas, masyarakat Indonesia ikut merasakan kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia.
16: Karena sepak bola itu kan sangat mendunia, hanya sepak bola yang bisa menyatukan orang ya. Semua perang, semua konflik itu biasanya akan berdamai ketika sepak bola itu terjadi gitu. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat krusial dan sangat penting bagi TVRI untuk menunjukkan eksistensi sebagai lembaga penyiaran publik yang memang memberikan layanan siaran bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, begitu juga di Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Timur tentunya juga sangat berbahagia dan sangat antusias. Dan masyarakat Kalimantan Timur pun saya yakin juga sangat antusias menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini.
3: Di Indonesia, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Bagi jutaan masyarakat, kehadiran televisi publik menjadi jembatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Sebuah hadiah bagi pecinta sepak bola tanah air. Masih menurut Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Febriani, hadirnya siaran Piala Dunia melalui TVRI merupakan bentuk pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat menikmati ajang olahraga terbesar di dunia secara gratis.
16: Jadi karena kita kan sekarang sudah digital ya, peralatan sudah digital, artinya penerima pun masyarakat harus memiliki TV monitor, TV yang mereka saksikan itu harus digital juga. Just in case belum digital, berarti harus punya STB, ya kan, set-top box yang bisa mengakses, sehingga mereka nanti bisa mengakses siaran itu.
3: Euforia Piala Dunia tidak berhenti di layar televisi. Di Samarinda, setiap pertandingan menghadirkan keramaian baru. Warung kopi memperpanjang jam operasional, kafe dipenuhi pelanggan hingga dini hari, layar proyektor berdiri di berbagai sudut kota. Supporter datang mengenakan jersey negara favoritnya, ada yang mendukung Spanyol, ada yang berharap Argentina kembali mengangkat trofi. Di balik kemeriahan itu, roda ekonomi ikut bergerak. Jurnalis Football Club Samarinda Maulana Fauzi menilai antusiasme masyarakat selama Piala Dunia turut memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha, khususnya warung kopi dan kafe yang menjadi lokasi favorit nonton bersama.
17: Dengan adanya nobar itu bakal ada perputaran ekonomi yang meningkat juga di situ, karena mungkin warung-warung kopi ataupun kafe gitu, seperti layaknya kami biasanya nobar di salah satu kafe di Samarinda, mereka dengan adanya nobar, kita nobar, mereka ada pemasukan lebih gitu. Jadi dengan adanya nobar di setiap penjuru Kalimantan Timur, kayaknya bakal perputaran ekonominya lebih meningkat gitu. Karena nggak hanya satu sektor aja, misalkan kayak ada jualan-jualan apa gitu, jualan-jualan baju kan, jualan-jualan yang memang mereka bisa terhidupin gitu, karena banyak juga konveksi atau apapun yang sudah tancap gas sejak awal itu, Bu. Jadi mereka tentu menjualkan di sekitaran yang potensi nobar gitu, dan itu sudah dimulai dari awal gitu.
3: Tak hanya menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga menciptakan ruang pertemuan. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal duduk di meja yang sama, bersorak ketika tim kesayangannya mencetak gol, dan saling menghibur ketika tim favorit harus berpulang lebih awal. Inilah wajah lain sepak bola, menyatukan masyarakat melalui kegembiraan yang sederhana. Semangat yang sama juga hadir di halaman kantor RRI Samarinda. Memasuki babak semifinal hingga final, ratusan masyarakat mulai berdatangan sejak pukul 2:30 dini hari. Mereka memenuhi halaman kantor RRI untuk mengikuti nonton bareng pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Layar besar dipasang, kursi-kursi tertata, suasana riuh terdengar setiap kali peluang gol tercipta. Kegiatan itu menjadi nonton bareng perdana yang digelar RRI Samarinda selama Piala Dunia 2026. Ketua Tim Siaran RRI Samarinda, Saparudi, mengatakan,

0: kita mengambil semifinal dan juga final. Jadi malam ini perdana untuk di pertemuan Prancis dan juga Spanyol.
1: Melalui radio, mereka yang sedang bekerja, berada di perjalanan maupun tidak sempat menyaksikan televisi tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan. Sementara halaman RRI menjadi ruang berkumpul masyarakat menikmati atmosfer Piala Dunia bersama-sama. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan, yang terdengar hanya sorak menonton ketika bola bersarang di gawang. Kini, Piala Dunia 2020-an telah usai. Spanyol pulang membawa trofi, Argentina mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Sementara Inggris menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Prancis pada perebutan tempat ketiga. Namun, kemenangan terbesar bukan hanya milik mereka yang berada di podium. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika sepak bola kembali berhasil mempertemukan manusia. Di stadion, di rumah, di warung kopi, di halaman RRI Samarinda, dan di hadapan radio yang tetap setia menemani pendengarnya. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, melainkan tentang bagaimana sebuah bola mampu membuat dunia berhenti sejenak, lalu bersorak bersama. Demikian dokumenter RRI Samarinda. Selamat pagi.

Sebelum akhiri berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim perkuat promosi investasi dengan mengedepankan peran pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor di seluruh Kalimantan Timur. Kawasan Pantai Kilang Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran lari Venturan 2026 yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya.

0: sebangsa dan setanah air. Menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
4: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
5: Hey, kok bengong? Pikir apa?
4: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
5: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
4: Ya, ternyata salah jalan.
5: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
8: Pendengar RRI Persatu Samarinda, bersiap untuk mendengarkan kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan bahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Topik ini pasti sudah sering kita dengar, tapi belum sepenuhnya kita pahami. Jadi tidak hanya sekedar paham, kita akan bersama menyimak kupas tuntas bersama para narasumber yang memang ahli di bidang ini. Akan kita ketahui bersama bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, penegakan hukum, serta melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda di RRI Pro 1 Samarinda hari ini, Selasa 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Samarinda pagi ini, cara pendengar RRI Pro 1 Samarinda, selamat pagi untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan. Di kali ini pendengar Pro 1, saya update informasi lalu lintas dari beberapa wilayah di Ibu Kota Kalimantan Timur. Ini sekitar Simpang Arif Rahman Hakim ya, di arah jembatan, lalu juga di arah Kartini dan di Simpang SMP Negeri 2. Ke semua wilayah ini dalam arus lalu lintas dalam situasi yang lancar. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, arah Ramadhan yang lancar, berikutnya menuju wilayah Sungai Dama dan sambutan dari Sungai Dama pagi hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sekitar TPS Gunung Manggah terpantau lancar, jembatan Sungai Dama juga lancar, demikian pula di sekitar Gunung Manggah. Ya, ini pagi ini memang tidak nampak kepadatan. Sementara di jembatan Mahkota 2 Sungai Kunjang pagi ini juga terpantau arus lalu lintas lancar. Berikutnya pendengar Pro 1, menuju kawasan Air Putih, bagaimana situasinya di kawasan Air Putih dari Simpang Perum Kehutanan pagi ini terpantau arus lalu lintas lancar, juga demikian di Simpang Air Putih, dari Simpang Ring Road Suryanata juga demikian, dari Simpang 2 Suryanata juga arus lalu lintas terpantau lancar. Baik, menuju kawasan Jembatan Mahakam, masih dari laman CCTV Samarinda, pagi ini Jembatan Mahakam arah Big Mall terpantau arus lalu lintas sangat lancar, di depan Polresta Samarinda terpantau juga lancar. Dari Jembatan Mahakam Untung Soropati terpantau ramai namun lancar. Jembatan Mahakam juga pagi ini terpantau lancar. Arah lainnya pendengar Pro 1, masih di wilayah Samarinda Seberang ya, di sekitar Jalan Cipto Mangunkusumo arah Jembatan Mahakam arus lalu lintas terpantau lancar, juga demikian di Simpang Mahakam BC di depan RSUD Iamui, selalu juga di Simpang APT Pranoto. Untuk Anda yang berada di kawasan-kawasan ini, karena jalan juga cukup lebar ya, tetap berhati-hati, tetap waspada dalam berkendara. Menuju sekitar Lembuswana dan juga Sempaja, pagi ini Lembuswana terpantau lancar, juga demikian di kawasan Simpang Sempaja arah Wetasim ya, terpantau ramai dan lancar. Itu dari kawasan Sempaja dan juga Lembuswana, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali ke arah flyover pagi ini terpantau arus lintas ramai namun lancar ya, baik itu dari arah Juanda, arah Kadri Uning, lalu juga di arah flyover dan juga di flyover bawah. Karena hari ini cerah ya, biasanya kalau ketika hujan ada genangan di wilayah ini. Dari wilayah utara menuju kawasan Simpang Kebun Agung lancar, juga demikian di sekitar Gang Ogok, berikutnya di Simpang Alaya juga lancar. Pendengar Pro 1, demikian update informasi lalu lintas dari beberapa titik di Ibu Kota Kalimantan Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan program Jaksa Menyapa akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk kita simak warta berita.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi, bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan?

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci. Dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan.